0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau itu di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
15: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar. Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
16: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
15: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
17: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
18: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa yang jam-jam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
17: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Erlin Fartesa. Erlin.
19: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Ahmad Syauqi Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauqi Sahab melapor.
20: Sepertinya mereka termasuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga banyak pengumuman. Mereka nanti
19: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat tanah suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan silang gereja dari GPIB Penel Singaraja terkait topik pelayanan yang memulihkan kepada umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah hari Minggu, semoga Tuhan Yesus memberkati.
3: Siapkan peralatan yang akan digunakan pada acara tersebut. Dalam masyarakat pedesaan, tradisi rewang dipenuhi semangat dan juga aksi gotong royong untuk menolong keluarga yang akan menyelenggarakan acara. Semangat gotong royong yang menjunjung sikap sukarela tanpa pamrih menghadirkan harmoni dalam kehidupan komunal. Tidak hanya di masyarakat, gotong royong pun juga kita hidupi dalam kehidupan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Gotong royong yang kita lakukan dalam terang iman bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi bersama memuliakan Tuhan dan menghadirkan pemulihan. Ada luka, beban, dan pergumulan yang tak ditampakkan oleh sesama kita. Melalui pelayanan yang kita lakukan, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan yang membawa harapan, menguatkan yang lemah, serta memulihkan yang terluka. Hari ini bersama seluruh jemaat GPIB di segala wilayah, pelayanan kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes GPIB. Kita diajak untuk menghidupi semangat kebersamaan, kepedulian, dan pemulihan. Kiranya melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, Tuhan bekerja di tengah kita, memulihkan kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai tanda syukur kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.

Jemaat Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

0: Nas pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini terambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21 yang menyatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu.
1: Dan menyertaimu juga.

0: Silakan duduk kembali.
1: Kita masuk dalam pengakuan dosa yang dilakukan secara berbalasan. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering kali gagal menjalani panggilan dari-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk melayani dengan hidup berintegritas, setia serta penuh kasih, sebagaimana Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Namun, kami lebih sering menggunakan panggilan Tuhan untuk kenyamanan dan kepentingan diri kami sendiri. Kami lali dalam menjaga perkataan dan tindakan kami yang justru melukai dan bukan menyembuhkan. Ketidaksetiaan membuat kami menjadi tidak panjang sabar, hingga tidak peka terhadap kebutuhan sesama kami. Dengan motivasi yang salah, kami telah mengecewakan Tuhan.
2: Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak menjadi teladan dalam kehidupan, keluarga, dan pelayanan ini. Ampunilah sebab kami seringkali tidak menjaga kekudusan hidup yang menjerumuskan kami pada pemuasan kedagingan kami. Ampunilah kami ketika kami tidak setia pada kebenaran firman-Mu, dan ketika kami tidak menghadirkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan pemulihan.
1: Baharulilah hati kami, ya Tuhan. Pulihkanlah kami terlebih dahulu, supaya kami menjadi alat pemulihan bagi sesama kami. Bentuklah kami untuk menjadi pelayan yang setia, berintegritas, penuh kasih yang mencerminkan kasih Kristus. Di dalam kerendahan hati kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

0: Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, sebab di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis pada surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga yang ke-16 yang menyatakan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyampaikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, jika satu minggu boleh berlalu dan pada hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, agar kami tidak hanya mengerti, tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16. Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16 yang menyatakan, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua pengawas jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan nama dia. Mereka dengan yang berpegang pada hukum, mereka menyesatkan pikiran, mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akan akal budi maupun hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Bapak Ibu Saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Kalau luar biasa, kalau baik, salam depan belakang kiri kan dan katakan damai sejahtera Tuhan bagimu. Bapak Ibu Saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata saleh. Tapi tahu enggak apa arti kata saleh? Ada yang tahu? Majelis penatua, diaken? Arti kata saleh? Baik dan benar, kalau kata Kak Bulan. Ada? Kita sering menggunakan kata saleh kepada orang yang terlihat baik. Terlihat ya terlihat. Tapi menurut KBBI, saleh adalah orang yang tidak hanya taat dalam beribadah, tetapi juga taat bagaimana menjalankan

Pesan penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita kepada Titus dalam suratnya. Mari kita lihat. Kalau kita tahu bersama bahwa Titus merupakan salah satu rekan pelayanan Paulus yang memiliki usia muda tetapi mendapatkan tanggung jawab besar dari Paulus. Paulus merupakan seorang rasul yang hebat, yang besar, tetapi nyatanya dia tidak bisa bekerja seorang diri. Dan di saat inilah dia membutuhkan bantuan Titus. Titus merupakan pribadi yang menarik, karena kalau kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini, dia diberikan tanggung jawab besar. Dia ditempatkan di pulau Kreta seorang diri untuk memimpin jemaat di Kreta. Perlu diketahui bahwa jemaat Kreta bukan hanya satu, tapi banyak jemaat. Pengandaiannya seperti kalau seseorang ditempatkan di Pulau Bali, maka bisa diperkirakan berapa banyak jemaat di Pulau Bali, dan itu menjadi tanggung jawab Titus. Titus seorang diri tidak mampu untuk melakukan tugas tanggung jawabnya sendiri. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus menganjurkan untuk memilih penatua, pemimpin-pemimpin jemaat setempat, agar lebih mudah dalam mengatur dan mengkoordinasi segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam pelayanan Titus di Kreta. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Titus, bukan hanya karena jumlah jemaat Kreta yang banyak, tetapi karena jemaat Kreta sendiri memiliki konteks pelayanan yang cukup unik. Kreta merupakan kota atau daerah perdagangan, pelabuhan yang cukup terkenal pada saat itu. Kenapa dibilang cukup terkenal? Karena jalur perdagangan Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Jadi ada tiga yang dihubungkan di Kreta. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa Kreta ini. Tidak mungkin Titus bisa bekerja sendirian. Tidak mungkin Titus bisa berpelayanan sendirian. Dan disinilah Paulus menyadari hal itu. Paulus meminta Titus untuk memilih dan memilah siapa yang bisa membantu dirinya sebagai seorang penatua dan pemimpin jemaat-jemaat di sekitarnya. Dan mari kita lihat, ketika Paulus menyuruh Titus, tidak sembarangan dalam pemilihan ini. Ada kriteria yang disediakan oleh Titus, dan ini yang menjadi hal penting untuk disampaikan oleh Paulus kepada Titus. Mari kita lihat di ayat yang ke-6 hingga yang ke-9, itu daftar kriteria yang dibutuhkan Paulus di Pulau Kreta untuk membantu Titus. Mari kita lihat satu persatu. Orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Bahkan yang di ayat yang ke-7, dilanjutkan bahwa tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati. Sekarang pertanyaannya, kalau ini semua diterapkan di gereja masa kini, apakah Bapak, Ibu, dan saya yakin bahwa ada pelayan atau penatua gereja? Tidak semua. Tetapi ini yang menjadi tuntutan penting bagi seorang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Kita perlu untuk mengikuti ini. Kita perlu untuk mengusahakannya. Manusiawi kalau mengatakan bahwa tidak semua orang baik. Benar, saya setuju. Tapi tidak berarti itu memperbolehkan seseorang jatuh di dalam dosa karena disengaja. Ini menjadi catatan penting bahwa setiap orang harus mengusahakan dirinya suci di hadapan Tuhan. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Para penatua, diaken, majelis semua, PHMJ, bahkan saya seorang vikaris maupun pendeta. Semua perlu untuk mengusahakan ini.
Dan ini menjadi teguran penting, bukan hanya bagi pemimpin jemaat,

Tetapi ketika kita hadir sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengusahakan ini. Dan ini menjadi tanggung jawab menarik bagi Titus, bahwa ternyata Titus tidak hanya sekedar menyebarkan flyer, undangan yang berisikan kriteria-kriteria seperti ini. Tetapi Titus perlu untuk menunjukkan dirinya terlebih dahulu. Titus perlu menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi seorang pemimpin, barulah dia bisa mengatur jemaat. Karena kalau Titus tidak menunjukkan dirinya terlebih dahulu, pertanyaannya, siapa yang akan percaya kepada Titus? Kalau Titus tidak melakukan kriteria ini terlebih dahulu, maka jangan menyalahkan jemaat Kreta kalau tidak ada yang layak. Karena pemimpinnya sendiri tidak seperti itu, tidak seperti kriteria yang dibutuhkan. Ketika menjadi seorang pemimpin, tanggung jawab itu menjadi beban tersendiri bagi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus melakukan itu terlebih dahulu. Ketika kita menuntut orang lain menjadi orang benar, ada, kalau kita menunjuk, ada berapa jari ke diri kita? Ada 4. Berarti itu sama saya dengan mengatakan, saya terlebih dahulu harus menjadi contoh dan teladan sebelum saya menyuruh orang lain berbuat benar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu? Sulit. Tetapi itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai orang percaya yang dipanggil untuk melakukan hal yang benar. Melakukan hal baik itu mudah, gampang. Tetapi melakukan hal yang benar itu perkara tersendiri. Baik menurut manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan yang benar, maka itu sudah pasti baik. Pemimpin yang ingin dipilih oleh Titus, ini bukan menjadi tugas mudah bagi Titus, karena dia sendiri orang yang muda. Sulit, manusiawi kalau sulit untuk mempercayai orang yang muda kalau berkata-kata, karena merasa kalau orang yang lebih tua, oh saya lebih sering atau sudah lebih banyak makan asam pahit kehidupan. Oh dia masih muda, belum punya banyak pengalaman. Itu penderitaan yang Titus hadapi. Itu pergumulan yang Titus hadapi. Dan mungkin pergumulan yang sama kita hadapi sebagai orang Kristen. Oh sok Kristen, sok beribadah di hari Minggu, ngapain? Pertanyaannya, apa kita akan menyerah dengan semua omongan itu? Tugas dan tanggung jawab pengikut Kristus adalah ketika kita bisa mengenalkan Yesus bukan melalui kata-kata, tetapi memperkenalkan Yesus Kristus melalui cara hidup. Disitulah kita bisa menjadi orang saleh. Ketika kita mengaku diri sebagai orang Kristen, jangan hanya menunjukkan KTP atau dari perkataan, tetapi tunjukkan bahwa dirimu dan diriku adalah orang Kristen melalui sikap hidup kita sehari-hari. Melalui perbuatan, kita bisa menolong, kita bisa membagikan kasih. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bersama. Titus mungkin muda. Titus mungkin sendiri. Titus mungkin stres ketika harus berjuang seorang diri di Pulau Kreta. Tetapi apakah dia menyerah? Enggak. Bukti pelayanan Titus adalah ketika gereja orang percaya menyebar dengan sangat hebat sehingga kita hari ini ada. Titus tidak pernah menyerah dalam kehidupan pelayanannya. Titus tidak hanya mengaku mengenal Allah, tetapi juga dia menyatakan bahwa dia hidup benar dalam hidup sehari-harinya. Dan itu menjadi teladan penting, menjadi penguatan bagi jemaat pada saat itu, yang pada saat itu harus bergumul dengan ajaran-ajaran karena percampuran budaya, pertemuan karena perdagangan. Mereka bisa teguh karena melihat Titus juga teguh. Seakan-akan mau mengatakan bagi kita semua, ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat,
Ketika kita hadir bersama-sama di tengah keluarga, mari kita menjadi teladan. Menjadi teladan dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari keluarga, dimulai dari tempat kerja kita, dimulai dari pelayanan kita bersama di gereja ini. Ketika kita bisa menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, damai sejahtera itu pun balik bagi diri kita sendiri. Dan menariknya, tema kita pada saat ini adalah pelayanan yang memulihkan. Ketika berbicara soal pelayanan yang memulihkan, bukan soal menghibur, bukan hanya soal bagaimana kita memulihkan orang lain, tapi bagaimana kita berani untuk menegur yang salah. Pemulihan terjadi ketika kita berani untuk berkata yang benar. Tetapi semua itu diawali dari sikap hidup kita terlebih dahulu. Ketika kita bisa berlaku benar dan menyatakan orang lain harus juga ikut benar, di situ damai sejahtera Kristus dapat tercipta. Kita diingatkan bahwa tidak hanya soal bagaimana kita menunjuk orang lain, tetapi marilah empat jari ini terlebih dahulu menunjuk kita. Mulailah dari diri sendiri untuk mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari diri kita, mari kita ikuti. Menolong orang lain, mengarahkan orang lain, mungkin itu terkesan mudah, tetapi itu menjadi tantangan tersendiri. Dan tantangan kedua bukan hanya itu, tetapi apakah bagaimana kita bisa rendah hati ketika orang lain yang mengingatkan kita. Ketika orang lain yang menegur kita, apakah kita mau mendengar? Ketika orang lain menyatakan kalau kita salah dan kita harus berbenah diri, apakah kita mau? Butuh kerendahan hati. Bukan hanya keberanian untuk menegur, tapi juga butuh kerendahan hati untuk mau ditegur. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Menjadi pengikut Kristus ada tanggung jawab. Menjadi pengikut Kristus, kita memiliki salib kita masing-masing. Kita memiliki tanggungan, tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi itu menjadi tugas tanggung jawab sebagai pengikut Kristus yang harus kita imani bersama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di saat itulah kita perlu membenahi diri. Agar orang-orang lain di sekitar kita pun dapat merasakan dan mengenal Kristus dalam kehidupannya. Hari ini menjadi hari bahwa kita menggunakan tata ibadah dari Sinode memperingati bulan Pelkes. Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Hari ini, Minggu tanggal 7 menjadi awal atau pembuka bulan Pelkes ini. Dan bukan sebuah kebetulan kalau tema yang disediakan adalah pelayanan yang memulihkan. Ketika kita berbicara soal pelayanan yang memulihkan dalam konteks pelayanan kesaksian, semua dari kita mengenal Tuhan. Semua dari kita, saya yakin, setidaknya satu hari membaca Alkitab. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam satu hari ketika kita membaca Alkitab, kita sudah melaksanakan perintah Tuhan yang kita baca? Apakah kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Atau paling minim aja, yang paling sederhana, apakah kita sudah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Udahlah kalau menjadi berkat, mungkin sedikit sulit gitu. Tetapi untuk tidak menjadi batu sandungan, apakah sudah? Kalau jawabannya belum, hari ini kita bersama-sama diingatkan, Bapak, Ibu, dan saya, mari kita menunjukkan bahwa gereja atau diri kita sendiri ini setidaknya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika orang lain marah atau kecewa atau memiliki masalah dengan kita, kita berani untuk
lebih dahulu berbesar hati meminta? Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Kalau orang lain yang memiliki masalah dengan kita, kita perlu ampuni. Nah, Bapak Ibu sendiri yang jawab juga. Tanggung jawab orang Kristen bukan soal ego. Oh, saya memiliki masalah dengan dia. Dia dulu yang harus meminta maaf. Enggak. Emang Tuhan pernah kayak gitu? Tuhanmu dan Tuhanku ketika di kayu salib, apakah dia berkata, saya mereka dulu yang harus memaafkan saya gitu. Harus meminta maaf kepada saya. Harus datang kepada saya untuk meminta maaf, kan enggak? Apakah Rasul Paulus ketika dia berubah dari namanya Saulus menjadi Paulus, apakah dia kayak gitu? Enggak. Tuhan yang menyapa hidupnya lebih dahulu, makanya dia berubah. Ini menjadi teguran penting bagi kita semua. Berbicara soal pelayanan dan kesaksian dalam tema pelayanan yang memulihkan, kita lebih dahulu yang berinisiatif. Ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, mari kita yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan itu. Tuhanmu dan Tuhanku sudah lebih dahulu mengampuni dosa kita. Kiranya kita berbesar hati. Kiranya hikmat Tuhan, mari kita meminta Roh Kudus untuk dapat mampu melakukannya. Pelayanan dan kesaksian kita pun harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saya memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan di tengah pelayanan kita bersama, mari tunjukkan kasih Kristus itu. Kasih Kristus itu tidak menunggu orang berbuat baik dulu kepada saya, baru saya berbuat baik. Tetapi marilah kita berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik terhadap kita. Ketika kita sanggup untuk mendatangkan pemulihan bagi diri sendiri, ketika Tuhan mampu mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita, kita pun dituntut untuk menjadi saluran pemulihan bagi orang lain. Bulan Pelkes mengingatkan kita bahwa kita pun harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tadi di pos Pelkes kita lihat kondisinya bagaimana. Kita diajak untuk merenungkan bahwa ternyata jemaat di pos Pelkes pun membutuhkan uluran tangan kita. Kita hadir sebagai gereja untuk saling mendukung dan saling menopang, bukan saling membandingkan ataupun saling menjatuhkan. Ketika ada masalah, mari kita saling memaafkan. Ketika ada yang sulit, mari kita saling membantu. Kehidupan dan damai sejahtera Kristus akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mulai menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dahulu baik terhadap kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, kita pun dapat berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mampukan kita semua. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit.

0: Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
1: Kita akan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Seperti kebiasaan saya akan memberikan waktu sejenak sebelum kita menutupnya doa Bapa Kami dan doxologi untuk menaikkan doa-doa syafaat pribadi. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan anugerah Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga kami ada sebagaimana kami ada hingga pada saat ini. Itu bukan karena kuat ataupun karena hebat kami, tetapi karena Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika hari ini pada saat ini, kami boleh diizinkan dan dilayakkan Tuhan untuk hadir di tempat ini, untuk mengikuti ibadah, baik yang mengikuti secara on-site di tempat ini, maupun mengikuti melalui channel YouTube GPW Peniel Singaraja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa atas kebaikan Tuhan saja, kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Sesaat yang lalu ya Tuhan, kami telah membaca serta merenungkan firman-Mu yang kudus. Urapilah kami ya Tuhan, agar kiranya firman yang telah kami renungkan bersama, itu tidak berlalu begitu saja. Kami tidak hanya mengerti, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar kiranya kehidupan kami pun dapat menjadi saluran berkat, saluran pemulihan, saluran cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan sesama. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Agar kiranya kehidupan kami pun senantiasa mendatangkan berkat bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga menjadi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami belum mampu untuk melaksanakan perintah-Mu dalam kehidupan kami, tetapi ajarilah kami, baharuilah hati kami ya Tuhan, agar kiranya kehidupan kami pun senantiasa menghadirkan cinta kasih Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan di bulan Pelkes ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, agar kiranya pelayanan kami, kesaksian kami, itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Kami secara khusus mendoakannya Tuhan bagi pelaksanaan kegiatan bulan Pelkes GPIB tahun 2026 ini, agar kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon berkat-Mu bagi gereja GPIB secara sinodal, dari tingkat sinodal, mupel, bahkan di jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan menganugerahkan berkat-Mu agar kiranya setiap program dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak melupakan gereja-gereja jemaat-jemaat yang ada di pelosok ya Tuhan, di desa maupun di kota. Keberadaan kami menjadi satu tubuh Kristus. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menunjukkan kepedulian bagi mereka yang terpisah jauh daripada kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kiranya setiap pos pelayanan bakal jemaat dimanapun ya Tuhan, di segala wilayah pelayanan GPIB, Engkau mampukan, Engkau berkati secara luar biasa. Agar kiranya mereka pun merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terkhususnya jemaat kami ya Tuhan, GPB Peniel Singaraja, agar kiranya dimampukan, diberkati Tuhan. Dari KMJ kami, Ibu Pendeta Ruth Senatengker Kamau beserta suami, yang pada saat ini menjalankan tugas pelayanan di Lombok, kiranya Tuhan pun memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan roh hikmat kebijaksanaan, agar kiranya dapat senantiasa dengan sukacita melayani kami jemaatmu. Kami juga mendoakan bagi segenap jajaran PHMJ, unit-unit misioner, panitia-panitia yang ada, bahkan PBPJ, ataupun keberadaan kami sebagai jemaat ya Tuhan, kami pertaruhkan jemaat ini ke dalam tanganmu. Hadirkan kami ya Tuhan untuk menjadi sarana pemulihan, hadirkan kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ajarilah kami ya Tuhan untuk kami dapat saling menopang, saling mendukung. Tidak hanya dalam kehidupan pelayanan, tetapi dalam kehidupan pribadi kami satu dengan yang lain. Jauhkanlah kami dari segala macam hal-hal yang dapat memecah belah ya Tuhan. Iri hati, sombong, ataupun hal-hal lain. Tetapi berikanlah roh hikmat kebijaksanaan. Berikanlah roh-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kiranya kehidupan kami pun senantiasa dapat menghadirkan pemulihan bagi jemaat secara khusus ya Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan bagi jemaat kami yang mungkin pada hari ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang diderita. Kami mendoakan bagi Ibu Si Anganti Asri, Bapak Si Pangantio, Ibu Nilung Budi Tarini, Bapak Iputu Winaca Budaya Sila, Ibu Netrina Victoria Pala, Ibu Ida Lumbangi Tambunan, Bapak Mujianto, Ibu Yanti, Ibu Lu Putri Margaret, Bapak Yosef Kung Sendo, Bapak Henry Sandri, Ibu Sarjuning Kaeksi, Bapak Yonatan Mei, Ibu Nora Rashid, Ibu Yeni Siska Sandri, dan semua orang yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami mohon berkat kesembuhan dari Tuhan. Kiranya berkat itu melalui makanan, minuman, obat-obatan, pendampingan orang terdekat maupun tenaga medis. Kiranya semua itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk menghadirkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan bagi bangsa negara kami ya Tuhan, dalam setiap harinya pergumulan yang kami rasakan sebagai warga masyarakat. Tuhan, kami memohon dengan penuh kerendahan hati, berikanlah roh hikmat kebijaksanaan bagi setiap orang yang Engkau pakai di jajaran pemerintahan. Pemimpin-pemimpin kami dari tingkat daerah maupun sampai tingkat pusat, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di negeri tercinta kami ini. Mampukan kami juga ya Tuhan sebagai warga masyarakat, agar kami dapat bertindak dengan benar. Sekiranya kami dapat menghormati pemerintahan, terlebih lagi menghormati Engkau sang pemilik kehidupan ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi masyarakat di sekitar ini ya Tuhan. Kehadiran kami di Singaraja, agar kiranya kami dapat menjadi saluran berkat bagi warga-warga di sekitar kami. Agar kiranya kami pun dapat senantiasa mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami teringat ya Tuhan, bagi jemaat yang dalam minggu ini, yang merasakan sukacita yang besar, karena berbagai hal secara khusus, karena mengalami pertambahan usia. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan, baik mereka yang mengingat rayakan peristiwa kelahiran ataupun perkawinan mereka. Kiranya mereka pun merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Agar kiranya mereka senantiasa mendatangkan berkat pun bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Allah Bapa dalam surga, hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu doa, pergumulan, ataupun harapan jemaat yang hadir pada saat ini. Maka dari itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, sendengkanlah telingamu yang kudus untuk mendengarkan setiap doa dan permohonan kami pada saat ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Singa Raja siang ini
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: FM
0: 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja aja, selamat pagi menjelang siang. Dan di Singaraja siang ini ada saya Irna yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hari Minggu 7 Juni 2026. Banyak mungkin yang memiliki jadwal untuk hari Minggu ini sebelum benar-benar libur panjang sekolah ya, terutama untuk Anda yang memiliki putra-putri ataupun untuk Anda yang memiliki cucu-cucu minggu depan ya, tanggal 12 kalau gak salah. Kalau gak salah pasti benar. Itu udah mulai ngambil rapot, udah mulai libur libur kenaikan kelas. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Jadi mungkin lebih banyak memiliki kebersamaan bersama putra-putri tercinta atau cucu-cucu tercinta untuk menghabiskan masa liburannya entah cuman di rumah aja, atau mungkin punya planning mau ke satu tempat yang udah digadang-gadang dari jauh-jauh hari. Semoga semuanya dilancarkan, diberi kesehatan, dan semuanya akhirnya berkesan dengan baik untuk Anda dan juga tentunya untuk anak-anak atau putra-putri dan juga cucu-cucu Anda. Baik, untuk Singaraja siang ini saya akan memberikan musik akhir pekan yang akan menghadirkan single-single hits yang sudah kami siapkan menemani aktivitas Anda saat ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Obrolan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak sematawayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang lagi on the way mungkin untuk menikmati hari Minggu ini ke satu tempat rekreasi yang dekat-dekat dari rumah. Banyak banget soalnya ya kalau tempat-tempat rekreasi di Singaraja atau di Kabupaten Buleleng ini. Selamat menikmati, tetap hati-hati. Dan untung ya hari ini cuaca cerah lah ya, jadi mendukung banget untuk Anda yang ingin rekreasi bersama keluarga. Anyway, sambil menyiapkan sesuatu atau mungkin yang udah on the way, aku punya informasi tentang terkait Bupati Sucidre yang menyerukan pertobatan lingkungan pada Hari Lingkungan Sedunia. Yeah, peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam. Mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, kegiatan yang dipusatkan di Danau Tamblingan Desa Munduk Sabtu 6 Juni 2026 kemarin diisi dengan ajakan untuk melakukan tindakan nyata dari lingkungan terkecil. Nah, dalam apel peringatan tersebut, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak seluruh masyarakat melakukan pertobatan lingkungan. Jadi seruan itu disampaikan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang semakin memerlukan perhatian bersama akibat berbagai dampak kerusakan yang terjadi selama bertahun-tahun. Dan dijelaskan pula oleh Bupati Sucidre, upaya pelestarian lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia menilai keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama agar gerakan menjaga alam dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata. Jadi melalui peringatan ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kesadaran menjaga lingkungan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Gerakan pelestarian alam diharapkan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun masa depan. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 3 area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 R.

0: Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan RRI Digital. Kembali kami informasikan bahwa untuk siang ini pukul 11 nanti akan hadir kembali Cek Fakta. Nah, ini adalah tentang Cek Fakta, rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia. Faktanya ada ya. Dan setelah itu kami hadirkan kembali Idola Anak, acara untuk adik-adik. Dan kali ini penampilan dari TK Saraswati Seririt. Dan tentunya setelah itu sebelum menuju Pro 3 Jakarta pukul 12, kami juga akan mengajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan Puji Trisanjo ya. Dan nanti saya Irna akan kembali pukul 13 untuk menyampaikan Warta Siang. Jangan lupa juga rangkaian acara selanjutnya akan hadir Medangdutan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Satu RRI Singaraja.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Rin, antar aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
2: Okelah, gas. Ke mall mana nih?
1: Loh, kok ke mall?
2: Terus?
1: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
2: Kenapa gak ke mall aja sih?
1: Ih, udah jangan berisik. Sini.
2: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
2: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
2: Iya deh, iya, siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronechi yang berjudul Arjen Rupiah Hit 17.520. Jadi dalam hal tersebut tidak ada alasan bahwa Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah. Selain itu juga Bank Indonesia justru merugi jika memang itu dilakukan. Salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kita bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola Anak, idola kita semua.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi kami ucapkan kepada para pemirsa dan pendengar RRI Singaraja yang ada di rumah. Kami dari TK Saraswati Sririt akan menampilkan ragam kreativitas idola, acara idolaan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada RRI Singaraja yang telah memberikan wadah kepada anak-anak kami untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Bagaimana anak-anak hari ini, senang? Sekarang kita ada di mana ini? Sudah siap pentas? Oke, baik. Tetap semangat ya.
1: Kita nyanyi dulu yuk anak-anak.

Anak-anak masih semangat? Oke. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya.

0: berdoa selesai.
1: Nah, biar teman-teman di rumah pada tahu nih, kita dari mana dan siapa sih nama-nama anak-anak dari TK Saraswati. Mulai dari Bu Guru dulu ya, perkenalkan. Perkenalkan nama Ibu Guru, Ibu Guru Risma, dan di depan Ibu Guru.
2: Perkenalkan nama Ibu Guru, Ibu Guru Santi. Selanjutnya yang di sebelah Ibu Guru ada si Cantik.
3: Perkenalkan nama saya Rania.
4: Perkenalkan nama saya Cinta.
5: Perkenalkan nama saya Tanisha.
6: Perkenalkan nama saya Jenny.
7: Perkenalkan nama saya Juna.
8: Perkenalkan nama saya Gilang.
9: Perkenalkan nama saya Deva.
10: Perkenalkan nama saya Nata.
1: Oke, selanjutnya ada di sebelahnya Bu Guru Risma, ada siapa sayang?
11: Yoga. Perkenalkan nama saya Yoga.
12: Perkenalkan nama saya Jaya.
13: Perkenalkan nama saya Caka.
14: Perkenalkan nama saya Puja.
15: Perkenalkan nama saya Komeng Canda.
16: Perkenalkan nama saya Pino.
17: Perkenalkan nama saya Lava.
18: Perkenalkan nama saya Davina.
19: Perkenalkan nama saya Elin.
20: Perkenalkan nama saya Kanisha.
21: Perkenalkan nama saya Ganes.
22: Perkenalkan nama saya Disya.
1: Open. Oke, selanjutnya ada beberapa penampilan dari anak-anak TK Saraswati, yaitu yang pertama ada tari gopale, yang kedua ada busana adat kepura, yang ketiga nyanyi bapak polisi, yang keempat ada tari penjor, yang kelima ada nyanyi ibu kita Kartini, yang keenam ada mekidong ide ratu, yang ketujuh ada tari pesta, yang kedelapan ada bersyair Pancasila, yang kesembilan ada teks Pancasila, dan yang terakhir ada fashion show. Baik, itulah tadi rincian acara inti dari kegiatan pementasan hari ini. Nah, yang pertama itu ada tari gopale yang ditampilkan oleh Gilang, Nata, dan Deva. Nah, gimana anak-anak sudah siap? Gilang, Nata, sama Deva sudah siap? Sudah? Oke. Beri tepuk tangan yang meriah buat teman-temannya.

0: Baiklah, itulah tadi penampilan Tari Gopala. Beri tepuk tangan yang meriah buat teman-temannya yang tampil tadi. Gimana penampilan teman-temannya tadi? Bagus enggak? Oke. Nah, selanjutnya ada acara apa lagi Ibu Santi?
1: Oke, selanjutnya yang kedua itu ada acara busana adat Kepura dari Disya dan Gane. Silakan maju ke depan.

0: Nah, baik, itulah tadi penampilan busana adat Kepure dari si cantik Disya dan si ganteng Ganes. Gimana anak-anak, masih semangat tidak? Mau lanjut? Coba tepuk semangatnya dulu deh Bu Guru. Tes dulu semangatnya anak-anak. Tepuk semangat.
1: Semangat. Semangat.
0: Oke, masih semangat ya. Nah, sekarang kita coba nyanyi Aku Seorang Kapiten. Suaranya harus keras ya anak-anak. Kita nyanyi sama-sama yuk.

0: Tepo Hindu.
1: Hindu. Agamaku. Sang Hyang Widi. Tuhanku. Weda. Kitabku. Pura. Sembayangku. Resanya. Doaku. Kecak, cak, cak, cak, cak.
0: Oke, masih ingat nyanyian Trikaya Parisudanya? Oke.

0: Nah, Bu Guru mau tanya di tadi nyanyian lagu apa? Trikaya Parisu De, Trikaya Parisu De. Yang pertama itu ada mana Cike? Apa artinya mana Cike? Ada yang tahu apa itu mana Cike?
1: Yang baik.
0: Iya, apa Loga?
1: Berpikir yang baik.
0: Iya, berpikir yang baik. Yang kedua ada Wacike. Apa itu Wacike? Apa? Apa Yoga?
1: Berucap yang baik.
0: Ya, berucap yang baik. Gimana itu berucap yang baik? Tidak boleh bercanda. Tidak boleh berbohong ya. Oke, yang terakhir ada Kaike. Apa itu Kaike? Ada yang tahu Kaike itu apa?
1: Membuat yang baik.
0: Ya, perbuatan yang baik. Contohnya seperti apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Contoh Kaike itu perbuatan yang baik itu seperti apa?
1: Orang yang jatuh baru dibantuin.
0: Ya, orang yang jatuh baru dibantuin. Selain itu apa lagi?
2: Ayo, siapa yang bisa
0: Oh iya, apalagi selain berbuat yang baik, apalagi menolong temannya yang sedang kesusahan. Oke. Coba kita nyanyi ABC song-nya, masih ingat?
3: Masih.
0: Coba kita nyanyi dulu ABC song.
4: Ayo, yuk, Yoga.

Baik, penampilan yang keempat yaitu ada tari penjor yang ditampilkan oleh Gilang Davina, Deva Disha, Nata Elin, Rafa Kanesha, dan Juna Jenny. Selamat menyaksikan.

0: Baik, itu tadi penampilan dari Tari Kreasi Penjor. Beri tepuk tangan yang meriah buat teman-temannya. Oke, selanjutnya ada yang ingin menyanyi. Kira-kira nyanyi lagu apa nih? Anak-anak ada yang tahu?
1: Siapa yang tahu?
0: Iya, ada yang nyanyi Bapak Polisi. Siapa saja Bu Guru Santi? Coba disebutkan.
1: Yaitu ada Saka, Vino, Puja, Tanisa, dan Jaya. Silakan maju ke depan.
0: Gimana, udah siap?

0: Oke. Nah, selanjutnya ada yang ingin nyanyi Abang Tukang Bakso, Bu Guru? Siapa aja nih? Ada Rania,
1: ada Rafa,
0: ada Sinta,
1: dan yang terakhir ada Deva.
0: Oke, silakan maju ke depan. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah? Oke, silakan.

0: Perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit kali nyampong.
1: Beri salut.
2: Jempol.
1: Salut. Tadi teman-temannya nyanyiin lagu apa? Lagu apa, Nana? Iya, Abang Tukang Bakso. Sekarang Bu Guru akan ajak untuk anak-anak nyanyi. Nyanyi meong-meong. Anak-anak bisa nyanyi lagu meong-meong? Bisa? Mana suaranya bisa? Oke, kita nyanyi sama-sama ya.

0: Meong.
1: Meong itu apa sih? Bu guru mau tanya dulu. Meong itu apa? Kucing. Kalau bikul itu? Tikus. Anak-anak suka kucing? Suka. Siapa di sini punya kucing di rumahnya? Oh, banyak ya yang punya kucing peliharaan di rumahnya. Oke, ya. Nah, sekarang Bu guru akan ajak tepuk nyamuk. Ya, coba. Tepuk nyamuk. Nguing-nguing.
0: Nguing-nguing.
1: Nguing. Hap. Oke, dapat nyamuknya? Enggak dapat. Oke, selanjutnya nyanyi apa Bu guru Santi?
2: Selanjutnya ada nyanyian Ratu Anom.
1: Ya, Ratu Anom. Kita nyanyi sama-sama Ratu Anomnya ya.

0: Anak-anak, masih semangat? Oke, coba tepuk semangat dangdangnya dulu. Tepuk semangat dangdang.
1: Dang dang dang dang. Ding ding ding ding. Dung dung dung dung. Dang dang ding ding dung se. Aha aha ma. Aha aha mat. Aha aha semangat.
0: Kita tepuk badutnya dulu.
2: Yuk, coba tepuk badutnya. Tahu?
3: Coba.
2: Yuk, coba. Tepuk badut.
0: Rambut keriting.
1: Hidung tomat. Mulut kuncir. Kalut jalan. Geong-geong. Geong-geong.
0: Nah, selanjutnya ada yang kelima, ada yang menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ya, ada Rafa, Rania, Sinta, dan Deva.

Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah nyanyi Ibu Kita Kartini ya. Selanjutnya ada yang mau mekidong ide ratu. Nah, siapa saja sih yang ingin menampilkan nyanyi mekidong ide ratu? Ada Disha, Gilang, Juna. Oke, silakan.

Oke. Selanjutnya ada kita nyanyi dulu Bu Guru Santi. Oke, sebelum ke acara selanjutnya, kita ajak nyanyi anak-anak dulu. Kita nyanyi anti bullying ya. Oke, coba kita nyanyi anti bullying ya sama-sama.

0: Pementasan yang ke-7 ada apa, Bu Guru Santi?
1: Penampilan yang ke-7 ada tari pesta yang ditampilkan oleh Jenny

0: Chandra, Tanisa Vino, Sinta Puja, Disya dan Saka. Silakan maju ke depan.
1: Mari kita saksikan penampilan tari pesta. Selamat menyaksikan.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu sodarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger, dor mebekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan berita nasional.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: itu, euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan dan bagi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah ini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten dan kota, maka yang juga sekolah itu hanya warga kabupaten dan kota.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan Bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Fandiyar, itu pun udara. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Mencapon, Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus muda.

Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan.

0: Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden,
2: belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Om Swastiastu.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Selamat siang. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 7 Juni 2026. Di antaranya, kenaikan harga aspal hingga lebih dari 50% membuat sejumlah proyek perbaikan jalan di Buleleng tertunda. Pemerintah daerah kini menyesuaikan perencanaan agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan. Sementara itu, pembangunan hak asasi manusia atau HAM harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Kongres ke-11 Gerakan Pemuda Marhenis di Jembrana. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Irnawati Giri, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita pertama, kenaikan harga aspal hingga lebih dari 50% membuat sejumlah proyek perbaikan jalan di Buleleng tertunda. Pemerintah daerah kini menyesuaikan perencanaan agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.
1: Harga apa? Harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan harga lagi.
2: Melonjaknya harga aspal dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan jalan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah kini harus menyesuaikan sejumlah rencana pekerjaan agar proyek tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan harga aspal yang sebelumnya berkisaran Rp12.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi material konstruksi. Menurutnya, perubahan harga yang cukup tinggi membuat sejumlah pekerjaan jalan belum dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap perhitungan anggaran agar proyek tetap layak untuk dikerjakan.
1: Kita juga menjadikan persoalan kenapa terkesan agak terlambat proses perbaikan jalan di bulan tahun ini. Dan tentunya dengan harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan harga lagi. Kemudian kalau dipaksakan dengan harga standar seperti yang tercantum dalam DPA, tentu tidak ada kontraktor yang atau pelaksana yang berani menawar pekerjaan yang sudah kita rancang ini.
2: Ia menjelaskan dokumen perencanaan proyek sebelumnya disusun berdasarkan harga material yang berlaku saat itu. Ketika harga aspal mengalami kenaikan tajam, nilai anggaran yang telah ditetapkan tidak lagi mencerminkan kebutuhan real di lapangan. Karena itu, Pemkab Buleleng tengah melakukan kajian ulang terhadap sejumlah paket pekerjaan. Langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta masukan terkait mekanisme penyesuaian anggaran. Sejumlah alternatif yang dibahas antara lain pengurangan ruas panjang jalan yang ditangani maupun penyesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. Misalnya, ruas jalan yang semula direncanakan sepanjang 1 km dapat dikurangi menjadi 700 meter atau ketebalan lapisan hot mix disesuaikan dari 12 cm menjadi 10 cm.
1: Kita berikan informasi kepada masyarakat, perencanaan lagi, dan kita juga harus berkonsultasi dengan BPK. Nah, ini tentu apakah ruasnya dikurangi, misalnya semula ada ruas 1 km, kita kurangi jadi 700 meter.
2: Meski menghadapi tantangan kenaikan harga material, Pemkab Buleleng menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan dapat menjaga kualitas pekerjaan sekaligus mempertahankan target penanganan jalan yang telah direncanakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang seimbang agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: ada melalui pengeluaran terlalu boros ya. Jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya. Ya, barang-barang naik semua ya.
4: Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, dan kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan. Menurutnya, ketidakseimbangan pada ketiga sektor tersebut dapat memicu kenaikan jumlah uang beredar dan mendorong harga-harga barang terus meningkat.
3: Pemerintah harusnya menerapkan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan moneter. Kedua, kebijakan ekspor-impor. Ketiga, kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah, kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya. Jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya. Ya, barang-barang naik semua ya.
4: Wardana menjelaskan penguatan dolar juga dipengaruhi oleh faktor global. Salah satunya kenaikan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menyebabkan setiap kenaikan harga minyak internasional akan berdampak langsung pada biaya impor dan berujung pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat.
3: Jadi harga minyak di luar negeri udah naik, melonjak, ya kita mau gak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak, mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya, di Singapura, atau di sekarang udah punya mungkin. Nah ini kan otomatis berdampak sekali dia.
4: Yang mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, kebutuhan pokok dan sektor pertanian harus menjadi prioritas, sementara konsumsi barang-barang sekunder maupun impor perlu dikurangi. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pembangunan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak sipil dan politik, tetapi juga harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan tersebut mengemuka dalam Kongres Gerakan Pemuda Marhenis yang digelar di Kabupaten Jembrana.
5: Mengimplementasikan cita-cita luhur ideologi Marhaenisme di Indonesia.
6: Kongres 9 Gerakan Pemuda Marhaenis digelar di Istana Jimbarwana, Penyaringan Jembrana, menjadi forum pembahasan berbagai isu kebangsaan termasuk pembangunan hak asasi manusia. Dalam kesempatan itu, Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, menekankan pentingnya pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pigai, berbagai program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Program seperti Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pengembangan kampung nelayan, serta makan bergizi gratis dinilai menjadi bagian dari upaya tersebut.
5: Saya tahu Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang mengejawantakan, mengimplementasikan cita-cita luhur ideologi Marhaenisme di Indonesia. Prabowo adalah pemimpin terakhir di Republik Indonesia yang sedang berjibaku menuntaskan cita-cita dan impian Bung Karno di Republik Indonesia dengan 50% APBN nasional untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum pedesaan.
6: Pigai menegaskan pembangunan HAM harus dipahami secara menyeluruh, termasuk pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi. Menurutnya, aspek-aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama, Pigai juga menandatangani prasasti Kongres 9 GPM yang disaksikan Ketua Panitia Toto Suryanto Soekarno, Ketua Umum GPM Heri Satmoko, serta anggota DPD RI, SHRI, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.
5: Kita lihat Koperasi Merah Putih adalah pengejawantahan cita-cita Bung Karno. Kita lihat Kampung Nelayan juga tujuannya sama, makan bergizi gratis juga sama. Seluruh program yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, orang miskin di seluruh Nusantara adalah tujuannya untuk menghapus jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin. Untuk itulah saya menyampaikan secara keseluruhan.
6: Kongres 9 GPM diikuti kader dan pengurus organisasi dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus ruang diskusi mengenai pembangunan HAM dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Berbagai upaya perlu dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
3: Untuk menjamin pasokan pangan domestik ini, berarti kita harus memastikan ketersediaan bahan pangan itu yang cukup aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dalam negeri maupun secara berkelanjutan.
4: Menjaga pasokan pangan dalam negeri tidak hanya melalui peningkatan produksi pertanian, perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi, dan penyediaan cadangan pangan juga diperlukan untuk menghadapi gagal panen maupun bencana alam. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
3: Upaya-upaya untuk menjamin pasokan pangan itu seperti meningkatkan produksi pertanian, itu baik itu menggunakan teknologi, benih unggul, dan irigasi yang baik. Nah, yang kedua itu ada melindungi lahan pertanian agar tidak beralih ke, terutama beralih fungsi secara berlebihan atau secara masif.
4: Selain itu, Agus menilai masyarakat juga perlu mulai mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan.
3: Dapat mendorong diversifikasi pangan. Konsumsi yang tidak bergantungan pada satu jenis komoditas, seperti misalnya kalau di Indonesia, secara umum kita menggunakan beras, jadi kita harus mulai beradaptasi ke tanaman-tanaman pangan yang lainnya, seperti jagung, ketela, gitu kan, yang bisa diolah menjadi sumber makanan atau sumber pangan bagi kita.
4: Menurut Agus, perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan domestik. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, termasuk dengan menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng dorong hilirisasi budidaya bandeng untuk meningkatkan nilai ekonomi di sekitar, maksud kami di sektor perikanan, serta memperluas pasar lokal maupun nasional.
5: Bisa terserap secara lebih besar untuk konsumsi di.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat hilirisasi budidaya bandeng sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Selama ini Buleleng dan Jembrana menjadi daerah penghasil benih bandeng dengan jumlah mencapai miliaran ekor per tahun. Namun sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai komoditas konsumsi lokal. Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Masyarakat Aquakultur Indonesia Bali Gede Supriyatna menjelaskan bahwa potensi besar tersebut perlu dioptimalkan dengan mendorong pembesaran bandeng di daerah. Ia menilai kawasan Grogak termasuk Desa Patas dan Sumber Kime memiliki peluang besar dikembangkan sebagai sentra budidaya bandeng hingga siap konsumsi. Hilirisasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai usaha yang lebih lengkap mulai dari pembenihan, pembesaran hingga pemasaran. Upaya tersebut juga ditargetkan dapat meningkatkan serapan pasar di Buleleng dan Bali sekaligus membuka peluang bandeng konsumsi sebagai produk bernilai ekonomi tinggi.
5: Selama ini produksi NNR kita khususnya bandeng ini hanya sampai di benih saja ya, seperti ini itu belum sampai pada apa namanya budidaya ke arah yang lebih besar menjadi bandeng. Peluang inilah akan kita tangkap supaya apa namanya potensi yang kita punya ini yang memproduksi benih bandeng atau nenek itu hampir 15 miliar per tahun ini bisa terserap secara lebih besar di untuk konsumsi di wilayah Buleleng dan Bali.
6: Meski demikian, pihaknya menyoroti rendahnya tingkat konsumsi bandeng di Bali yang selama ini membuat produksi lokal lebih banyak dijual ke luar daerah. Penguatan hilirisasi dinilai penting untuk menggerakkan pelaku budidaya agar lebih percaya diri mengembangkan bandeng hingga tahap konsumsi.
5: Kalau kita sudah mulai dari teman-teman pelaku budidaya ini percaya diri untuk membudidayakan bandeng, tentunya kita juga akan berusaha mendorong supaya serapannya baik di dalam wilayah kita di Buleleng dan Bali ini bisa terserap dengan baik, juga bisa jadi oleh-oleh. Bahkan kita tidak hanya mengekspor benih nener, tapi juga bisa mengekspor ke luar negeri atau keluar daerah produksi bandeng kita.
6: Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah siap menyiapkan dukungan kebijakan dan regulasi yang diperlukan agar pengembangan budidaya bandeng dapat berjalan terarah dan berkelanjutan. Selain memperkuat produksi, hilirisasi juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka peluang industri olahan bandeng di Buleleng. Ita Saputri melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Mendengar persiapan Pesta Kesenian Bali ke-48 telah mencapai 80%. Event seni akbar tahunan itu siap digelar 13 Juni hingga 11 Juli melibatkan puluhan ribu seniman.
3: Pesta Kesenian Bali ini juga menegaskan peran seni dan budaya sebagai medium spiritual.
4: Persiapan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 kini telah mencapai 80%. Kegiatan seni akbar tahunan tersebut siap akan digelar mulai 13 Juni hingga 11 Juli mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, mengungkapkan saat ini persiapan Pesta Kesenian Bali semakin matang, baik dalam sarana infrastruktur maupun pertunjukan yang akan dilaksanakan oleh duta dari Kabupaten Kota se-Bali. Dengan mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna, PKB yang berlangsung selama sebulan penuh akan dilaksanakan berbagai pergelaran, seperti parade, lomba, widyadula, loka karya, pameran, jantra tradisi Bali, hingga Bali World Culture Celebration. Pada pembukaan PEN AYA yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026, pihaknya juga terus berkoordinasi secara intens agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-48.
3: Per hari kemarin kita mendapatkan informasi bahwa surat sudah diterima oleh Bapak Presiden, namun belum ada eksposisi. Artinya apakah beliau akan hadir atau akan surat itu diturunkan. Per hari kemarin kita sudah komunikasi lewat teman kita di Badan Hukum yang ada.
4: Adapun para PKB ini akan melibatkan 673 seke dan yayasan seni dengan total sekitar 20.929 seniman. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan PKB 2025 lalu yang melibatkan 562 seke atau sekitar 14.229 seniman.
3: Persiapan yang sudah kita lakukan untuk pembuatan panggung dan kelengkapan lainnya, dekorasi dan lainnya terkait dengan pembukaan PKB. Akan kita mulai kegiatan mulai besok.
4: Ia menambahkan aktivitas festival akan dipusatkan di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Sementara kemeriahan pawai budaya atau PENAYE akan mengambil tempat di kawasan ikonik Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Renon Denpasar. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
2: Mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan menggelar lomba opera tahun 2026 bertema Jenane Cite Prakase. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan seni, dan kemampuan bekerja sama sebagai calon pendidik.
5: Untuk tujuan utama digelarnya lomba opera PGSD ini yaitu
6: melalui kegiatan lomba opera ini.
7: Opera ini adalah sebuah istilah.
8: Mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan menggelar lomba opera PGSD tahun 2026 yang digelar di Open Stage Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan musik dan seni tari untuk SD. Kegiatan ini diikuti mahasiswa semester 4 yang menampilkan berbagai pertunjukan opera kreatif. Ketua Panitia Gede Dipa Oktananda mengatakan lomba ini bertujuan melatih kesiapan mahasiswa dalam mengembangkan ide, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama yang nantinya dapat diterapkan saat menjadi guru.
5: Untuk tujuan utama digelarnya lomba opera PGSD ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 4 dari prodi PGSD dalam mata kuliah pendidikan musik dan seni tari untuk SD, serta untuk menyiapkan kesiapan mahasiswa khususnya prodi pendidikan guru sekolah dasar dalam kegiatan belajar mengajar nantinya ketika terjun menjadi tenaga pendidik. Dan juga diharapkan mahasiswa siap dalam menuangkan ide, kreativitas, dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun bagi peserta didik nantinya. Selain dari segi akademik, dari segi non-akademik juga dengan dilaksanakannya lomba ini diharapkan untuk mahasiswa bisa bekerja sama menerima masukan dengan cara melakukan musyawarah khususnya dalam pembentukan jalan cerita opera ini.
8: Tema Jenana Cita Prakasa yang diangkat tahun ini bermakna cahaya pengetahuan dalam pikiran. Tema tersebut menggambarkan pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam membentuk pola pikir yang jernih dan positif. Ketua Program Studi PGSD Ninyoman Lisna Handayani menyebut kegiatan ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri secara utuh, baik dari sisi kreativitas, komunikasi, maupun kerjasama.
6: Melalui kegiatan lomba opera ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara utuh.
8: Sementara itu, juri satu dari Dinas Pariwisata I Gusti Ngurah Eka Prasetya menilai opera merupakan seni pertunjukan yang mampu memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengasah kreativitas dan kemampuan berekspresi.
7: Dua kali ada pengalaman. Apalagi opera ini adalah sebuah istilah seni pertunjukan yang kita adopsi dari luar.
8: Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan semakin siap menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, dan mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik di sekolah dasar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
9: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
10: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
9: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SKD.
10: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
9: Karena untuk membongkar reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari, ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita mulai kita jadwalkan untuk membongkar.
10: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Baik pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak Anda mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Agus Mahendra. Halo, selamat siang.
11: Halo, siang.
2: Ya, silakan laporan Anda.
11: Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singa Raja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
4: dangdut Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Medangdut.

0: emang paling asik.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut semakin asik.

0: mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Baik pendengar Prosatu RRI Singer aja, selamat siang. Ada saya Irna di Mendangdutan untuk edisi hari ini. Hari Minggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Penelpon pertama siang ini, halo di 24644. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Apa?
1: Apa kabar?
0: Baik, apa kabar juga Ibu Bunga?
1: Ya, sama baik. Boleh minta lagu ya?
0: Ih, boleh dong.
1: Jumpa pertama.
0: Jumpa pertama, gak ada jumpa kedua?
1: Enggak, mana jumpa kedua.
0: Oke.
1: Ya, ada siapa masalahnya? Ada satu Pak Grodak. Terus ada Bu Ketut ya, Pak Ketua ya.
0: Iya.
1: Lagi Widi Made ya, ada Pak Dewan Cari, Petau Lala, terus ada Mas Banu ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi, Mas Ramadhan, Wadai, terus Ibu Manda, Ibu Resmi, Ibu Janura, Ibu Celi, Arif satu dua ya.
0: Iya.
1: Ya semuanya udah.
0: Iya deh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang Mendangdutan Mbak Hirna.
0: Iya, Pak Kajuro, apa kabar?
2: Mbak Hirna, apa kabar?
0: Baik.
2: Lagunya Kopi Susu ya.
0: Kopi Susu.
2: Ya, nyalam buat Pak Grodak ya, Bu Bunga, Wek Daeng, Mas Ramadhan, Jerudana, Jerubayu ya, Cek Eli sama Mas Ramadhan. Salamnya buat kesemuanya, deh, salam kompak di udara, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat siang Mendangdutan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Ibu Manda ini.
3: Iya, kau tahu.
0: Tahu dong. Tadi udah berusaha berebutan sama Pekak Jero. Yang masuk ya, Pekak Jero. Oke, Ibu Manda, siang ini gimana?
3: Aduh, panas sekali.
0: Cetar membahana. Ya, di rumah aja deh ya.
3: Gimana kabar dirimu?
0: Baik, apa kabar juga Ibu Manda?
3: Baik-baik aja, ini sambil makan, Irna udah makan.
0: Oh, sudah dong, jangan ditanya.
3: Ya boleh, itu lagunya ya.
0: Mana? Itu mah lagu ituan, zaman baheula. Apa dong?
3: Lagunya yang tadi itu lagu daun-daun bukan ya?
0: Bukan.
3: Oh,
0: jangan
3: ya, sorry.
0: Ditanya kemana?
3: Lagu itu, dunia. Apa? Lagunya. Halo, halo.
0: Halo Dangdut.
3: Iya, yang nyanyi biasanya siapa itu ya?
0: Itu kalau nggak salah Rita Sugiarto deh.
3: Iya, itu dah.
0: Oke, okay, dah.
3: Salamnya buat keluarganya Irna ya, sayang ya.
0: Iya.
3: Ya, buat semua-semuanya.
0: Iya.
3: Makasih, bye-bye.
0: Sama-sama. Salam buat Mbak Irna nih, iya saya Mbak Irna. Oke, okay. Sudah 3 penelpon, oke okay deh. 1 penelpon untuk setelah lagu dari saya menyampaikan cek fakta ya. Halo, selamat siang Mendangdutan.
4: Selamat siang Neng Irna.
0: Iya, selamat siang Pak Dago.
4: Gimana kabarnya Neng?
0: Baik, apa kabar juga Pak Dago?
4: Baik-baik. Boleh request lagu ya?
0: Boleh dong.
4: Bubui Bulan.
0: Bubui Bulan?
4: Iya, dari Bulan. Bubui Bulan, Bubui Bulan tunggal enjing. Panon poe.
0: Salah lagi, salah tuh liriknya. Bubui ya, tapi lagu dangdut Bubui Bulan gak ada. Mohon maaf Pak Dago. Iya, salam. Ya,
4: kalau enggak ada gini aja. Vita Alpia selalu rindu. Ada enggak?
0: Selalu rindu. Tadang. Selalu rindu adanya dari Ega Noviantika sama Ice Trisnawati.
4: Vita Alpianya enggak ada ya?
0: Enggak.
4: Ya kalau gitu Inul Daratista aja dah.
0: Apa nih Inul? Oke, siap.
4: Mak, ya jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh.
4: yang udah masuk lebih dulu, makasih. Dago calling balik, salamnya buat Wak Daeng, Pak Dewantara, Pak Tawon, Pak Cip, Pak Armada, Kak Olala, buat semuanya dah ya.
0: Oke.
4: Bu Ari 1-2, makasih Neng.
0: Sami-sami. Yeah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah masukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co yang berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President dan Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Grogerius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April-Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: gabungan. Badeh, 8 miliar benar mantul, Mbak. Sehat modal utama benar. Kita mau sapa lagi penelpon berikutnya di Medangdutan. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ini dengan
1: selamat siang, Mbak Irna.
0: Selamat siang nih, pasti yang di tembok ya.
1: Waduh, 100 buat saya.
0: Enggak capek di tembok. Sekali-sekali gitu di bangku, jangan di tembok.
1: Enggak, di tembok paling aman.
0: Paling kayak cicak soalnya kalau di tembok.
1: Iya, benar.
0: Oh iya, benar-benar. Beli tawan ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, beli tawan. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Pas tengkar.
1: Ah? Mbak Irna juga pasti baik.
0: Ah, iya, amin.
1: Dari ini sudah
0: kedengeran ya?
1: Sudah mengudara.
0: Oh iya, pasti.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagu dangdut pengen, siapa sih namanya yang Vita Alfia itu?
0: Iya, emang Vita Alfia namanya, kalau siapa lagi nggak tahu. Judulnya
1: Vita Alfia.
0: Haredang, ada Haredang.
1: Iya, itu Haredang.
0: Oh, Haredang, karena lagi Haredang ya.
1: Iya, Bali benar-benar Haredang. Terus malamnya dingin.
0: Wih, gimana
1: nggak sakit ya.
0: Iya.
1: Jadi buat
0: siangnya. Oh, aku pikir siangnya panas, sorenya dingin, malamnya kangen.
1: Kangen. Enggak ada yang dikangenin.
0: Oh, enggak ada. Aduh, curhat. Oke, mau kirim salam buat siapa?
1: Tadi saya lagi ngambil ini soalnya samar-samar terdengar gitu.
0: Oh, samar-samar.
1: Ya, udah masuk, selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Yang ulang tahun Mr. Mahmud apa Mr. Mahmud itu ya?
0: Iya.
1: Ulang tahun. Terus Pak Dagu, selamat siang. Bu Kartika, Bu Kartini dari Sangket. Bu Madi Sukiyati di mana
0: ya? Siapa?
1: Bu Madi Sukiyati.
0: Enggak tahu deh ya.
1: Ada Bu Manda, Bu Resmi, Bu Winnie, Bu Janura, Bu Nyoman di Bajunding.
0: Iya.
1: Ini Bu Ari PT juga. Semua-semuanya sudah.
0: Iya, sudah.
1: Pacet ya di Muncar ya.
0: Iya.
1: Itu Bondo juga siapa namanya lupa ya.
0: Iya, banyak pokoknya deh. Lain kali catet ya biar enggak lupa ya. Selamat siang.
1: Iya, pokoknya.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas pokoknya. Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
2: Halo. Selamat siang Medangdutan Irna.
0: Halo juga. Apa kabar?
2: Kabarnya baik, sehat sama dengan Irna.
0: Iya, terima kasih Mbak Mini.
2: Iya, lagunya ya.
0: Boleh. Apa sih yang
2: Sadis.
0: Terlalu sadis caramu, asik. Yuk.
2: Iya.
0: Ih, terlalu sadis. Terlalu sadis, kebetulan yang nyanyi Vita Alfia. Nah, Vita Alfia baru di request Haredang.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Gitu aja, Teras Biru.
0: Kayaknya udah di chat Teras Birunya sekarang deh.
2: Mudah-mudahan ada ya.
0: Ada.
2: Karena aku mau Teras Biru. Soalnya sini Teras.
0: Makanya udah di chat soalnya, jadi enggak Teras Biru lagi sekarang. Dari Christina apa Latifkan nih?
2: Christina dah ya.
0: Oke dah ya, siap.
2: Ya, salam-salam dulu. Soalnya dari dua hari ini enggak apa bisa masuk, enggak dengerin dangdut sehingga kangen sama teman-teman. Ajang tadi ada Tawan, kemudian Bu Bunga, Bu Ketut, Ci Eli, Bu Ari keduanya, Bu Resmi, Bu Desa. Siapa yang di seberang, Mas Banu, Mas Cip, Kris Pati, ya pokoknya kesemuanya deh.
0: Siap deh ya.
2: Iya. Kita semangat, terima kasih.
0: Sama-sama. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat sore, Medangdutan.
0: Siang dulu, masih siang, belum sore.
3: Oh gitu.
0: Ini masih panas, Mbak Hana.
3: Ya, lagunya dong.
0: Boleh dong.
3: Lagu Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Oke, siap.
3: Ya, nyalam sedikit.
0: Boleh.
3: Ada Bang Kerspati di NTT, selamat siang. Kemudian untuk Bang Lina juga, Bang Mahmud beli Widi di Tokyo, Mbak Mini S. Kemudian untuk Pak Tetlacunya juga, selamat siang. Untuk Mas Banunya, untuk Bang Cip yang berada di Sumeneb kali ini.
0: Dan akhirnya terputus pemirsa. Maaf ya, tapi lagunya yang penting udah saya skip. skip. Jadi kita langsung putarkan saja lagunya, yaitu ada Vita Alvia, Christina dan Lilis Karlina dengan Jangan Tinggalkan Aku. Ibu Janura nanti ya, abis ini ya.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.
3: Goyang, goyang,
4: goyang dangdut,
3: semakin asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat siang untuk Cek Guria di Jakarta Selatan. Hai Jakarta Selatan enggak tuh? Mau apa nih, salam kenal ya kakak. Duh, terima kasih di screenshot pula aku ya, dikirimkan WA. Yang mau request di sini ya, jadi mohon maaf nih yang dari sini nih, kita ke sini ya. Bisa telepon dari WA, bisa ya. Jadi jangan chat, WA call, oke? Okay? Selamat siang juga untuk tadi siapa tuh, bapaknya Mandiawantare, Bapak Dewantare. Salam buat Pak Dago, Britawan, Pak Cip, Bu Kartika dan ntar dulu ya lain-lainnya. Oke, kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo, Medangdutan.
1: Halo.
0: Hai.
1: Doja Dangdut.
0: Halo, Cik Guria.
1: Cik Guria kakak.
0: Iya, terima kasih. Aduh.

0: Madu.
1: Enggak ada kalau Imam madu. Kalau Imam S. Arifin enggak ada madu. Coba kalau kita lihat madu.
0: Dari Amri.
1: Oh, Amris. Amris Arifin. Oh, oke, okay, siap.
0: Betul, kakak cantik.
1: Siap lah kalau begitu.
0: Hai. Seperti mana
1: terima kasih.
0: Pokoknya kakak sehat terus. Salam buat ya Bapak Widi yang ada di Tokyo, juga buat Bu siapa ini Bu Farida,
1: iya.
0: Kak Ayu di Masoi. Buat kakak, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kakak.
1: Amin. Terus, terima kasih. Bye. Oke, 24644. Halo.
2: Halo.
1: Bila?
2: Kok susah kali masuk, Mbak ya?
1: Ih, jangan salah. Di sini ramai sekali.
2: Tiga hari, 3 malam, Mbak.
1: Waduh. Itu baru 3 hari. Ada yang seminggu, Bu.
2: Enggak
1: ngaruh kalau dulu-duluan. Sama untung-untungan ya, keberuntungan. Enggak. Ibu dengan siapa nih? Bapak apa Ibu nih?
2: Bapak Bu Kartini, Lingga.
1: Oh iya Bu Kartini, apa kabar? Aduh. Iya. Oh enggak Bu, kalau Ibu cepet-cepetan bisa boleh gitu. Di sini enggak bisa kalau kita ini Bu ya, milih-milih tuh enggak bisa. Jadi siapa yang masuk duluan?
2: Kira karena hati aku gaduh.
1: Oh, Asungkara nanti diganti sama yang baruan ya Bu.
2: Kerja.
1: Siapa tahu nanti ada yang ngasih. Ibu Kartini mau lagu apa?
2: Lagunya sedang-sedang saja ya.
1: Sedang-sedang aja. Emang paling enak sedang-sedang aja.
2: Iya.
1: Mm-mm.
2: Salam ya.
1: Boleh.
2: Pak siapa tuh Pak Danu?
1: Banu.
2: Pak yang tadinya Pak Dona itu. Yang barunya. Tadi tuh.
1: Yang baru mana ya?
2: Tadi tuh Pak.
1: Dago.
2: Oh iya. Salam kenal balik ya.
1: Iya.
2: Juga Pak Kip. Ada juga Bu Rosmi ya, Bu Manda. Ada Bu Bunga ya. Ada juga Pak Tawon ya. Sama semuanya. Ada juga Pak Mandela Taru ya. Ada Pak Wawan Geleleng ya. Semuanya ada Pak ya.
1: Iya.
2: Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama ya. Ibu Kartini ya. Ditunggu lagunya yuk. Selamat siang juga untuk Beli Made Dharma Wangsa Dusun Patupulu Panji Anom Singaraja hadir. Ih, siap. Terima kasih sudah gabungan Pak Pipit. Minta lagunya Citan. Aduh ada-ada enggak ya, nanti kita lihat ya. Salamnya buat Pak Grodak, Pak Lile. Apa nih? Wadaeng, Pak Ramadan. Buat Mbak Irna, selamat tugas. Sehat selalu. Amin. Asung karuswahe. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Irna.
1: Halo juga Ibu.
3: Iya, baru naik ini. Tadi lagi sibuk.
1: Enggak apa-apa, Ibu Resmi.
3: Asmara kelapa muda ya, Mbak Irna.
1: Widih,
3: ya.
1: Mantep. Mantep bener asmara
3: kan
1: kelapa
3: panas,
1: muda.
3: Panas.
1: Emang paling
3: baunya
1: enak tuh
3: kelapa muda.
1: Iya. Oke, okay, mau kirim salam?
3: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh.
3: Ada Bu Janura, Cek Korea. Ini Cek Korea ini monitornya emang keliling dia, Mbak Irna.
1: Iya, makanya keren banget Ciguria tuh.
3: Iya, monitornya dia keliling seluruh Indonesia dia.
1: Iya.
3: So, ada Bu Mini, makasih callingannya Bu Mini. Ada Pak Dewantara juga, Pak Samong juga, Pak Widi juga ya, Pak Ngurah. Terus ada siapa lagi? Aji ya, Aji Yuda juga. Nah, ada Palma Biru juga. Ya udah untuk kesemua-kesemuanya yang lagi mendengarkan ya. Makasih Mbak Irna, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Aduh terima kasih ya Cigo, katanya mau kirim salam lagi nih. Ya udah. Kirim salam apa nih? Oh, Cigo, Ibu Kartini salam kenal. Oke, siap. Kita langsung dengarkan lagunya ya Cigoria. Ini dia.
4: Goyang, goyang, goyang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, selamat siang untuk Ibu Janure, Mbak Irna cantik, salam goyang dangdutan buat grup asik-asik happy, selamat istirahat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Irna, sama-sama. Pak Mualim di Pamekasan Madura lagi monitor, salamnya buat Bu Mini, Bu Bunga, Pak Ramadan, Pak Cip dan semuanya. Buat Mbak Irna, terima kasih, sama-sama. Mbak Ari Lastini, Mbak Irna, aku gak bisa ikut on air karena lagi jauh. Salam aja buat grup asik-asik happy buat Mbak Irna, terima kasih kembali. Dua penelpon terakhir untuk Mendangdutan, yuk. Halo, selamat siang.
1: Mendangdutan.
0: Iya, Pak Banu.
1: Betul,
0: alhamdulillah. Dapat 100, hore.
1: Ya, tak tambah 1000.
0: 1500 dong. Mau lagu apa? Apa, Pak?
1: Ya, dari Nila ada.
0: Apa?
1: Dari Nila ada.
0: Nila? Apa judulnya, Pak?
1: Kangen suara nih, Mbak Irna saya.
0: Apa, Pak?
1: Kangen suara nih.
0: Kangen suara.
1: Iya, Mbak Irna.
0: Kangen
1: suara nih.
0: Enggak ada, Pak.
1: Kangen suara nih, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Oh, padahal saya kan sama-sama Mbak Irna.
0: Iya, aduh terima kasih. Jadi siapa yang nyanyi? Kita kasih tahu Mas MD-nya.
1: Iya, dari Nila.
0: Iya, tapi tidak ada, nanti kita kasih tahu gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Tahu ya. Oke,
1: mau suara nih.
0: Iya, lagu yang lainnya kalau gitu.
1: Nambu dan Judi dah.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ada Bu Piguria ya.
0: Hah?
1: Piguria
0: ya.
1: Oh, terkenal. Ada Bu Bunga-Bunga. Ada Bu Kartini, Kartika, Bu Ari-Ari, Bu Mini, Bu Budi, Bu Resmi, ada Mas Wawan, ada Belitawan, Made, ada Sukrajos, sejarah Sukrajos, Wadaeng, Banetep, sekali yang lagi ulang tahun itu Pak Mahmud. Katanya lagi ulang tahun yang 19 itu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan panjang pertobatan, tambah umur yang barokah, rezeki yang barokah. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, sudah.
0: Iya, terima kasih. Iya.
1: Ya. Sehat selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, Ibu Desari Dini adalah penelpon terakhir. Halo.
2: Halo, Mbak Irna, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Dapat lagu enggak?
0: Dapat dong, sebagai penutup.
2: Dawai Asmara ya.
0: Dawai Asmara.
2: Ya, okay. Nyalam dulu. Ini buat kakak saya nih, sering dengerin nih.
0: Dangkan oh, iya.
2: Pak Dewa Mangku Dwijaya di Bungkulan sama istrinya. Buat Cik Eli, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Ari BT, Pak Samo, pokoknya ke semuanya ada ya. Dan iya, Pak Irna selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Semuanya sudah saya bacakan, terima kasih banyak. Jadi saya akan akhiri dulu Mendangdutan karena ada dua lagu terakhir yang akan menemani Anda sambil menantikan Mbak Tris yang akan menemani Anda lanjut di Singaraja sore ini. Khusus untuk Anda yang request, jangan lupa Lopina lagu sore pilihan Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Goyang, goyang,

0: saja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Lagu sore pilihan Anda, Lovina, hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Persatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Tris bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda hari ini Minggu 7 Juni 2026 ya. Dan kali ini di acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda hadir lagi untuk Anda. Jadi silakan yang mau ikutan bergabung ya, mau request lagu silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp Persatu ya 08113999970. Kita langsung saja mulai untuk sesi yang pertama ya, untuk tiga orang penelpon pertama. Silakan. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, Mbak Tri.
0: Halo, selamat sore Pak Banu.
1: Nah, betul, betul sekali, alhamdulillah.
0: Pak Banu ini baru bangun tidur ya?
1: Tidak, baru seradangnya, tenggorokan nih.
0: Aduh, kenapa?
1: Terlalu banyak minum yang dingin-dingin
0: ya. Yang dingin-dingin, oh ini radang tenggorokan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Cepat sembuh Pak Banu.
1: Amin. Lagunya Pak Tri.
0: Lagu apa nih?
1: Nah, sekarang saya lagi bersedih.
0: Aduh.
1: Di hari Minggu, Marsanda Pak Tri.
0: Kisah sedih hari Minggu ya, jangan dong lama-lama sedihnya ya Pak ya. Oke, buat siapa salamnya Pak?
1: Salamnya tadi yang belum disentil di lebih di dangdut itu ada Bu Yeni, ada Celi, ada lagi Bu Desa, Bu Yuda, Pak Nyuman Negara, Pak Nyuman Dewantara, Pak Gede Lemu, ada lagi Pak Krodak, Pak Widi, ada Pak Cid lagi. Dia ada sekarang ada di Madura itu. Ada berita Pak, semuanya sudah Pak.
0: Baik.
1: Pak Tris, sehat selalu Pak Tris.
0: Terima kasih Pak Banu. Iya, cepat sembuh ya untuk Pak Banu yang katanya lagi sakit tenggorokan. Oke, menyusul di belakang Pak Banu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Aduh, Bu Desa cepat bang. Langsung gercep ya Ibu Desa. Mau dengerin lagunya ya, siapa Bu?
2: Di saat cinta harus memilih.
0: Oke, di saat cinta harus memilih.
2: Dalam dulu ya. Ya. Tadi ada Pak Banu, Bu Danura, Pak C, Wak Dai, Pak Grodak, Pak Mura, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Arik BP, Pak Sama, Bu Yudi, pokoknya kesemuanya ada. Bu Mbak Tri, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Desa, ditunggu lagunya. Oke, lanjut ya, satu lagi penelpon kita. Halo, selamat sore, Lopina.
3: Halo, Lopina.
0: Halo. Halo, Wak Daeng.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabar Wak Daeng?
3: Alhamdulillah, sekarang sampai saat ini masih baik.
0: Baik, baik saja, Ngge.
3: Semoga bantu juga sehat ya.
0: Sehat, astagfirullah.
3: Kemudian ada lagunya Asba.
0: Yang mana?
3: Menyatu dalam jiwa sudah ada.
0: Menyatu dalam jiwa, coba ya.
3: Ya, salam dulu ya. Ada Pak Banu tadi ya, terus ada Bu Desa ya. Ada Pak Elie Kepungwadu juga, ada Pak Groda, Pak Juru Maliasi juga, Pak Juru Tadu juga. Ini tadi, terus ada Pak Bunga, Pak Wini, Adik Semedu, Adik BT juga. Terus ke Barat ada Pak Tatika, Pak Tipi, Pak Siting, terus Pak Mahmud tadi juga ya. Terus siapa lagi ya, Pak Degu. Ada. Ada kan Mbak Tri?
0: Belum ada, belum masuk Pak Daeng, maaf.
3: Dan aku udah lama minta istilah.
0: Oke,
3: kalau gitu Peterpan aja yang menunggu.
0: Menunggu yang dari?
3: Peterpan.
0: Oke,
3: buat semuanya ya. Mbak Tri, makasih kita saja. Yuk, makasih.
0: Sama-sama Pak Daeng. Ditunggu lagunya ya. Oke, karena sudah ada 3 penelpon ya pendengar, artinya kita akan ke lagu dulu ya, sebelum nanti kita lanjut lagi untuk menyapa Anda ya, untuk 3 orang penelpon berikutnya.

0: Iya pendengar, lanjut lagi ya. Masih di acara Lovina, tadi sudah kita dengarkan lagu. Sekarang kita ke penelpon berikutnya ya. Ada sesi kedua sekarang untuk tiga orang penelpon ya. Terus mau sapa lagi. Halo, selamat sore Lovina.
1: Halo, selamat sore Lovina.
0: Lagu sore pilihan Anda.
1: Lagu sore pilihan Anda. Selamat sore Mbak Tris, apa kabar?
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Blitawan di tembok.
0: Oh iya, Blitawan di tembok. Baik, Blitawan, mau request lagunya siapa nih?
1: Pengen denger lagunya Gigi.
0: Gigi, yang mana?
1: 11 Januari.
0: 11 Januari, siap.
1: Salam, berbagi salam dulu Mbak Tris.
0: Baik.
1: Tadi ada Pak Banu ya?
0: Betul.
1: Pak Banu di... Pak Banu
0: situ Bondo.
1: Iya, situ Bondo. Terus ada Pak Lanut aja kule, Mas Wawan, Pak Cip Wadayang, Pak Widi Tokyo. Terus Pak Juru Maliharse, Pak Groda, Kakek Gaul, Pak Jemando Antaro juga selamat sore. Ibunya semuanya juga punya selamat sore ya.
0: Baik.
1: Salam juga. Ada lagunya Mbak Tris?
0: Sudah siap.
1: Biar yang lain bisa kebagian masuk juga. Terima kasih Mbak Tris. Selamat bertugas.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya, ditawan ya. Berikutnya terus mau sapa lagi. Halo, selamat sore Lovina.
2: Halo, selamat sore Lovina. Lagu sore pilihan saya Mbak Tris.
0: Halo Celi, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabarnya
2: Mbak Tris,
0: baik.
2: Gimana kabar?
0: Iya, astungar baik juga Celi. Mau dengar
2: semoga
0: lagunya siapa?
2: Sehat ya Mbak ya.
0: Ah, terima kasih.
2: Lagunya jazz ya Mbak?
0: Yang mana itu?
2: Dari mata.
0: Dari matamu.
2: Ya, dari matanya mata.
0: Oke, lagunya buat siapa?
2: Dulu ya, yang baru ada Blitawan ya. Selamat sore aja, semoga sehat selalu. Ada juga Nini Jero di Sari Mekar ya, Bu Ketut di Tejekule, ada Pak Kak Jero di Tajun, ada Pak Jero Maliarse juga, ada Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada juga Bu Kartika, Bu Yeni ya, ada Bu Kartini juga, ada Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara, ada juga Pak Banu tadi ya, ada Pak Cip juga, ada Bang Ramadan, ada Bang Krispati, ada Mas Wawan, ada Ken Aro, ada Bli Widi Made juga. Salamnya untuk semuanya ya Mbak Tris ya.
0: Baik.
2: Mbak Tris, selamat tugas. Terima kasih. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih Celi ya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Satu lagi ya. Oke, masih tersisa satu lagi penelpon. Wah, terputus sayang sekali. Boleh dicoba kembali ya. Halo, selamat sore Lovina.
3: Dan sore
0: kalian
3: Anda.
0: Halo.
3: Selamat.
0: Hai Mbak Mini.
3: Iya, saya selalu ya.
0: Makasih Mbak Mini, baru bangun kok lemes banget Mbak Mini.
3: Lagi pingin lekar ketemu Tris.
0: Waduh, meriang ini kayaknya ya.
3: Iya, kecapean aja.
0: Iya, cepat sembuh Mbak Mini.
3: Habis. Iya, enggak apa, selalu sehat.
0: Sehat. Jangan lupa minum vitamin, obat juga ya.
3: Capek mungkin kemarin udah malam baru selesai apa itu pentasnya gitu.
0: Oh, begitu. Iya, Mbak Mini, ada lagunya dulu.
3: Hargai aku.
0: Hargai aku dari Armada.
3: Ada ya?
0: Armada ya.
3: Ada ya.
0: Ada.
3: Iya.
0: Siap.
3: Ya salamnya buat tadi yang danguling Bu Yeni, Bu Desa, kemudian Pak Daeng, ada Pak Samong, Pak Astawa, Dewantara, Pak siapa lagi ya? Ya pokoknya kesemuanya aja deh dulu ya. Mbak, terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Mini ya. Ditunggu lagunya. Yang lagi sakit barangkali nih, pada banyak yang sakit ya akhir-akhir ini karena emang cuacanya yang tidak baik-baik saja begitu ya. Cuaca cukup dingin ya, banyak yang mengeluh dingin. Iya, memang agak dingin sekarang ya. Baik, cepat sembuh untuk yang sedang sakit begitu ya. Dan yang sehat, mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap menjaga stamina dan juga daya tahan tubuh ya. Baik, kita akan ke lagu dulu pendengar ya, karena sudah tiga orang penelpon terus apa ya. Sekarang mari kita dengarkan bersama dulu lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Hargai Aku dari Armada sudah menghantarkan kita ke menit 47 lewat dari pukul 15 WITA, pendengar ya. Baik, kita punya waktu berapa menit lagi? Silakan yang mau bergabung kembali, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Jadi terus mau sapa untuk dua orang penelpon terakhir aja ya sore hari ini. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Langsung
1: sore
0: ini saya
1: sama sore Matri.
0: Halo, selamat sore Ibu Kartika.
1: Gimana kabar Matri?
0: Baik, Ibu Kartika apa kabar?
1: Astungkare, baik juga.
0: Ibu
1: Matri. Halo.
0: Iya.
1: Saya mau request lagunya Franky ya.
0: Franky-nya ntar malam aja ya Bu. Di requestnya ya. Di acara Ruang Rindu ya.
1: Oh, iya. Kalau begitu lagunya Agnes aja.
0: Yang mana?
1: Logika.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu ya Mbak Tri.
0: Silakan.
1: Buat Bu Yeni ya. Selamat sore. Nanti siapa lagi ya? Ada Ibu Kak ini ya. Salam kenal dan terima kasih salam-salamnya. Juga ada Boyeri, ada Putat Bijakula, ada Buda Saradini, ada Buari Tegal. Selamat sore, ada Wak Daeng, ada Pak Udi Made, ada Bang Ramadan, Pak Banu, ada Mas Wawan, ada Pak Dewan Tare, ada Pak Ci, ada Pak Groda, ada Bang Anwar, kemudian satu lagi ada kita, ada Bang Luhut.
0: Baik, halo. Aduh, menghilang Bu Kartika ya. Baik, terima kasih Bu Kartika sudah disiapkan lagunya. Oke, satu lagi. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina. Lagu iya. Sore pilihan Anda.
0: Selamat sore Pak Made dari Bawe, penelpon terakhir kita. Iya, Pak Made, lagunya dulu.
2: Kebetulan sekarang Mr. Mahmud ulang tahun. Mintanya iya. Jamrud, selamat ulang tahun untuk Mr. Mahmud.
0: Baik. Buat siapa lagi salamnya barangkali ada, Pak?
2: Ya, salam untuk semua yang sudah naik di Lopina. Salam Lopina. Makasih Mbak Tis.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Pak Madiri Bawa ya. Selamat ulang tahun juga buat Pak Mahmud dan juga untuk pendengar yang saat ini, hari ini tepat tanggal 7 Juni merayakan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih yang sudah bergabung juga di live TikToknya Pro 1 RRI Singaraja ya, yang sudah menyapa tadi dan juga yang sudah bergabung sore hari ini baik di WhatsApp kami ataupun melalui 24644. Terima kasih pendengar dan jangan lewatkan ya, setelah Lopina nanti akan ada acara hiburan minggu, informasi dan tentunya lagu yang akan kami hadirkan ya untuk menemani ruang dengar Anda sore hari ini. Dan sampai di sini Lopina untuk sore hari ini, tepatnya hari Minggu 7 Juni 2026.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan,
5: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836427. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore semuanya pendengar Persatu RRI Singaraja. Nah, hari ini akhir pekan ya, biasanya dimanfaatkan untuk beristirahat begitu ya, sebelum kembali bertempur atau beraktivitas esok ya di awal pekan, tepatnya hari Senin begitu. Nah, kalau sore-sore biasanya rutinitas yang dilakukan adalah sembari duduk di teras rumah ya. Nah, sembari ngopi begitu ya, atau mungkin ngeteh barangkali, atau mungkin untuk ibu-ibu nih yang beragama Hindu tentunya sudah mulai disibukkan ya dengan persiapan upacara begitu yang akan mulai begitu ya di bulan Juni ini begitu. Baik, berbicara tentang kopi pendengar, nah saat ini kopi bukan sekadar menjadi minuman saja ya, namun sekarang sudah menjadi tren. Bahkan kalau dulu yang ngopi itu hanyalah orang tua begitu, namun sekarang bahkan kopi sudah dinikmati atau sudah dicintai begitu ya oleh para anak muda. Jadi bukan sekedar minuman pahit ya yang biasanya dikonsumsi begitu ya di pagi hari, atau mungkin yang doyan ngopi kadang minumnya 3 kali sehari begitu ya. Namun pendengar, kopi saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat ya, dari pagi sampai malam begitu menemani aktivitas. Kemudian juga sambil ngobrol santai bareng teman juga ada kopi ya, hingga momen overthinking banyak orang juga ya. Nah, bagi generasi Z ya, saat ini kopi menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong begitu ya di coffee shop begitu. Dan pertumbuhan budaya ngopi Indonesia saat ini pendengar meningkat 8% melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Nah, lalu apa yang menjadi alasan ya kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi begitu ya, dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, karena aroma kopi yang nikmat dan menggugah selera. Nah, memang banyak pecinta kopi yang mulai jatuh cinta itu ketika mencium aroma kopi ya. Jadi memang kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali oleh para penikmatnya. Pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dengan aromanya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa menghilangkan rasa kantuk dan juga membuat lebih rileks. Nah, ini salah satu alasan orang ya minum kopi adalah untuk menghilangkan rasa kantuk, karena kafein pada kopi dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga bisa membuat pikiran lebih rileks dan membantu juga meredakan stres. Nah, memang banyak orang memilih untuk ngopi sejenak ya sebelum melanjutkan aktivitas, karena katanya bisa membuat rileks dan membuat orang itu makin banyak idenya gitu ya. Kemudian yang ketiga, juga bisa meningkatkan mood dan semangat. Nah, ini ada juga barangkali di antara Anda yang setelah minum kopi moodnya makin membaik begitu ya, karena mengkonsumsi kopi bisa membantu meningkatkan produksi dopamin dalam otak manusia. Karena itu kopi sering membuat suasana hati menjadi lebih baik dan menyenangkan. Kemudian banyak juga penikmat kopi memulai pagi ya sambil mengejar aktivitas dan juga passion mereka sehari-hari. Seperti misalnya ada beberapa pilihan ya yang dipilih para pecinta kopi, seperti cappuccino, kemudian latte, mochaccino. Ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Adakah dari Anda yang memulai hari dengan segelas cappuccino atau latte ya? Jadi kopi ukuran medium mudah dibawa menemani perjalanan menuju tempat kerja, kampus, atau mungkin aktivitas lainnya ya. Banyak orang yang membeli kopi pagi di kedai sebelum memulai kesibukan harian ya, atau mungkin yang mau lebih hemat ya bisa menyiapkannya sendiri ya, membuat sendiri dari rumah untuk dibawa sebagai bekal beraktivitas. Nah, ini nih yang terakhir ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, menikmati senja sambil ngopi ya. Nah, memang senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ya, sehingga banyak orang yang menikmati kopi sendirian atau bersama teman di tempat-tempat yang estetik ya. Saat ini banyak banget coffee shop ya, tamannya di Singaraja sudah mulai banyak sekali berkembang ya, menjadi tempat favorit untuk nongkrong menghabiskan hari bersama teman atau keluarga begitu ya. Jadi saat menikmati sore, banyak penikmat kopi memilih sajian dingin bisa ya, seperti cold brew atau ice latte, dan kopi biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Nah, jadi sekarang kalau dilihat begitu ya, kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati saja ya. Kalau dulu iya barangkali dinikmati untuk memulai hari atau mungkin untuk mencerahkan ya, menghilangkan rasa kantuk di pagi hari begitu sebelum memulai aktivitas. Namun sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Ada orang yang merasa nggak lengkap kalau belum ngopi begitu ya. Jadi dari aroma hingga suasana cafe shop menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern saat ini.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja. Nah, pendengar, ada sebuah mitos begitu ya yang umumnya masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia, di mana jika mata kita berkedut begitu ya pertanda buruk begitu ya. Nah, apakah ini sebuah mitos atau ada masalah begitu dengan mata begitu ya? Nah, pendengar, mata berkedut sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa hal ya, seperti kelelahan mata, kemudian terlalu banyak kafein, bisa juga karena stres dan kurang tidur. Nah, mengutip dari Dr. Sadam Ismail pada konten edukasinya ya, mata berkedut biasanya disebut eyelid myokimia. Nah, di mana mata berkedut, kalau mitos ya, atau kita percaya ada yang kangen ya, mau nangis atau dapat rejeki. Nah, tapi ternyata kondisi ini ya dalam kesehatan ya, dunia kesehatan disebut dengan eyelid myokimia, di mana otot mata ini sedang tegang, kemudian bisa juga kelelahan karena kurang tidur atau stres juga, pendengar. Nah, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut ya, jika ini sering Anda alami, pendengar. Nah, yang pertama adalah cukup istirahat, mengistirahatkan tubuh dan mata Anda. Kemudian membatasi atau mengurangi kafein ya. Jadi kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh. Kemudian Anda juga bisa mengompres mata ya dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun kondisi ini bisa menjadi serius ya jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu. Jadi Anda harus segera memeriksakan diri ya, atau mungkin sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Nah, ini adalah kondisi yang perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan medis lebih lanjut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang? Bahwa ia mencintai Mozart dan Bach dan Beatles dan aku? Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Baik pendengar Persatuan RRI Singaraja, berikutnya kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu, kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
3: Selamat sore pendengar, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang seimbang agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
4: Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, dan kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan. Menurutnya, ketidakseimbangan pada ketiga sektor tersebut dapat memicu kenaikan jumlah uang beredar dan mendorong harga-harga barang terus meningkat.
1: Pemerintah harusnya menerapkan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan moneter. Kedua, kebijakan ekspor-import. Ketiga, kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah, kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya. Jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
4: Wardana menjelaskan penguatan dolar juga dipengaruhi oleh faktor global. Salah satunya kenaikan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menyebabkan setiap kenaikan harga minyak internasional akan berdampak langsung pada biaya impor dan berujung pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat.
1: Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau gak mau ini berdampak kepada impor minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin. Nah, ini kan otomatis berdampak sekali dia.
4: Yang mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, kebutuhan pokok dan sektor pertanian harus menjadi prioritas, sementara konsumsi barang-barang sekunder maupun impor perlu dikurangi. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pemerintah terus mempercepat program perumahan nasional melalui bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang menjadi bagian dari target program 3 juta rumah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
5: Anggota Komisi 5 DPR RI Haji Abdul Hadi menegaskan, program perumahan yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya mendukung target program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 8,9 triliun rupiah untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Anggaran tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Abdul Hadi menyebut, pelaksanaan program saat ini sudah berjalan dan terus dioptimalkan di berbagai daerah. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 6.000 unit rumah melalui program BSPS yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
6: Dan alhamdulillah untuk NTB, baik di Pulau Sumbawa ataupun Pulau Lombok, itu teralokasikan sekitar lebih daripada 6.000 rumah untuk BSPS ya, RTLH kita lah gitu. Selain program program MBR masyarakat untuk apa, backlog untuk masyarakat yang memang masyarakat ya, yang berpenghasilan rendah gitu, itu untuk rumah subsidi.
5: Meski demikian, ia mengakui jumlah rumah tidak layak huni di NTB masih cukup besar, yakni diperkirakan mencapai sekitar 500 ribu unit. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya secara bertahap dengan prioritas pada masyarakat miskin ekstrim. Selain BSPS, pemerintah juga mendorong program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
6: Menjadi PR rumah tidak layak huni di NTB itu kan 500 ribu rumah. Jadi tunggu sangat banyak yang menjadi PR yang kita harus selesaikan. Mungkin kita bersinergi secara bertahap, menyelesaikan mana yang prioritas, misalkan kemiskinan ekstrim yang kondisinya sangat-sangat membutuhkan, itu menjadi prioritas kita. Yang mungkin datanya nanti kita bisa koordinasikan dengan rekan-rekan pemerintah kabupaten dan provinsi.
5: Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong untuk membantu percepatan pembangunan rumah layak huni sekaligus memperkuat pembangunan berbasis komunitas.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Penyesuaian spesifikasi pekerjaan dilakukan untuk menjaga target tersebut tetap terrealisasi.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
7: Kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hot mix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pihaknya tengah melakukan perhitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Beberapa proyek jalan bahkan telah memasuki tahap kontrak, diantaranya ruas jalan di Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Bebeten, Kecamatan Sawan. Namun satu paket pekerjaan lainnya belum dapat dilanjutkan karena proses lelang dinyatakan gagal akibat kendala administrasi.
2: Memang rencana awal kita kan tahun ini ada 30 km penanganan jalan sumber di Buleleng. Kita sudah akan berkontrak 3 ruas, mengambil izin. Jadi yang pertama di Tunjung sudah akan berkontrak karena sudah ada pemenang. Kemudian juga di Bebetin, dan satu lagi di ruas yang lain gagal lelang karena ada hal-hal teknis yang belum dipenuhi.
7: Menurutnya, tekanan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari melonjaknya harga aspal, tetapi juga akibat tidak adanya dana alokasi khusus atau DAK di bidang jalan yang diterima Buleleng selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya Buleleng rutin memperoleh alokasi sekitar 70 miliar rupiah per tahun dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Saat ini penanganan infrastruktur jalan mengandalkan bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar 70 miliar rupiah. Jika usulan tambahan 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan disetujui, maka total anggaran yang disediakan untuk penanganan jalan akan mencapai 120 miliar rupiah.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya. Mudah-mudahan bisa turun sedikit, jadi kita panjangnya masih bertahan. Ya, jalan 70 miliar. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil juga di perubahan nanti juga mengajukan permohonan lagi 50 miliar. Jadi 120 miliar kita udah potensi untuk jalan.
7: Sembari menunggu pelaksanaan proyek peningkatan jalan secara permanen, Pemkab Buleleng juga melakukan penanganan sementara melalui metode patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kerusakan jalan semakin meluas. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan tidak mengurangi target pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan, sehingga aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buleleng tetap dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja. KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
8: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya, politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
8: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktekkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
9: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
8: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
9: Putu Arya Suwarnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata, Bali menghadapi tantangan untuk menjaga budaya dan tradisi masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
10: Itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang kalau kami dari kacamata akademisi apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya perlu dilihat lebih detail lagi.
11: Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Pengembangan sektor pariwisata dinilai harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pembangunan pariwisata yang terlalu masif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Sebaliknya, menolak pembangunan pariwisata juga bukan pilihan karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bali.
10: Sebenarnya ada banyak sekali solusi. Salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata itu kan bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan pembangunan pariwisata supaya tidak terlalu masif dengan pembangunan seperti hotel baru, kemudian restoran baru di tempat wisata itu. Tapi kita juga melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat untuk ikut terlibat dalam pembangunan destinasi wisata di daerah mereka.
11: Kuta menambahkan, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Selain menjaga kualitas layanan, masyarakat juga perlu memastikan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata tetap terpelihara dan tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas pariwisata.
10: Kalau memang di sana menawarkan alam, jangan sampai alamnya yang dirusak gitu. Misalnya dengan akomodasi penginapan kita maksimalkan warga-warga yang bersedia gitu loh untuk memberikan tempatnya untuk dijadikan penginapan dan lain sebagainya. Itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang, kalau kami dari kacamata akademisi, apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya, perlu dilihat lebih detail lagi.
11: Kuta Krisnawijaya berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Dengan kolaborasi yang kuat dan pengembangan produk wisata yang berkualitas, pariwisata Bali diyakini dapat terus tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas budayanya. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Seleksi atlet dengan mengkolaborasikan juara Porjat dengan atlet potensial pantauan Binpres akan segera dilakukan.
13: Seleksi atlet dari Porja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
14: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia Pruwi Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pengprov Pruwi Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya Pruwi Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pengprov Pruwi Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
13: Kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di Kejurnas tahun ini, dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi tetap bisa mempertahankan juara umum kita yang diadakan, karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
14: Sementara itu, bidang pembinaan dan prestasi Binpres Pengprov Pruwi Bali, Igusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pengprov akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
15: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
14: Igusti Putu Weda Astawa menambahkan, saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili Pruwi Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desak Madiri Takusuma Dewi memberikan motivasi khusus kepada kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng menjelang keberangkatan mereka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026.
16: Salam olahraga.
17: Jaya.
16: Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini,
17: kontingen Panjat Tebing Kabupaten Buleleng mendapat suntikan motivasi istimewa menjelang keberangkatan menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2026. Dukungan tersebut datang dari atlet Panjat Tebing kelas dunia asal Buleleng, Desa Kemadi Rita Kusuma Dewi, yang menyampaikan pesan khusus kepada para atlet muda yang akan berlaga membawa nama daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelepasan kontingen Panjat Tebing Buleleng yang akan bertanding pada Porjar Bali 2026. Kehadiran dan dukungan moral dari atlet kebanggaan Indonesia tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi para atlet pelajar yang akan berjuang di arena kompetisi tingkat provinsi. Dalam pesannya, Desa Krita mengingatkan para atlet agar tidak menjadikan medali sebagai tujuan utama saat bertanding. Menurutnya, fokus terhadap proses dan kemampuan diri akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terlalu memikirkan hasil akhir.
16: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini, sedikit pesan dari kakak, jangan fokus ke medali, tapi maksimalkan potensi diri dan maksimalkan apa yang sudah kalian latih.
17: Pesan tersebut mendapat perhatian serius dari atlet dan pelatih karena disampaikan langsung oleh Desa Kemadi Rita Kusuma Dewi, atlet Panjat Tebing asal Buleleng yang telah berprestasi di tingkat dunia. Peraih gelar juara dunia nomor speed putri pada IFC Climbing World Championship itu menjadi inspirasi bagi atlet muda Buleleng bahwa putra daerah mampu bersaing di panggung internasional. Ketua Umum FVTI Pengkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menilai dukungan Desa Krita dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet menghadapi Porjar Bali 2026. Dengan persiapan latihan selama 2 bulan, dukungan pelatih, serta motivasi dari atlet kelas dunia asal Buleleng, kontingen Panjat Tebing optimis mampu meraih prestasi sekaligus menjunjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: label botol tersebut.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak, kalau kata kesusu sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih bukti kalau bahasa kita terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the pan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Gak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja.
2: Is, jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh. Usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga.
1: Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku gak kerja, Win.
0: Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Singa Raja.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Pura Purwa Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwa Sidi di awalnya. Purwa Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwa Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Medanan adalah bale untuk medana-dana atau tempat untuk menempatkan isi bumi. Simbolisasi Warunugraha berupa keselamatan dan kesejahteraan dari ide betara atau ide Sang Hyang Widiwasa kepada umat. Tempat pedanan biasanya dibuat dari pohon pinang yang dibentuk sedemikian rupa dan di sebelahnya dibuat sanggar tawang beruang tiga. Bale pedanan dibuat pada tingkatan upacara yang utama,

seperti upacara mapadudusan agung di Pura Trikayangan, Pura Besake, dan Pura Hayangan lainnya. Adapun yang dipuja atau dimohonkan di Balai Pedanan adalah Ide Betara Brahma dan Betara Siwa atau Ista Dewata. Isi Balai Pedanan adalah isi bumi seperti alat-alat pertukangan, isin gedong, pakaian, perhiasan, emas atau permata, dan Balai Pedanan ditempatkan di Nista Mandala menghadap keluar.

0: Pendengar, Pesta Kesenian Bali atau PKB dinilai menjadi bukti komitmen dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali ya. Selain itu juga menjadi ruang ekspresi bagi para seniman Bali. PKB mendorong generasi muda untuk tetap melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman ya. PKB yang digelar setiap tahun menjadi hal penting untuk menjaga eksistensi seni budaya Bali. PKB juga dinilai memperkuat pelestarian budaya sekaligus menjadi ruang bagi para generasi muda untuk menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya Bali. Dan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali 2026 pendengar akan dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan penuh ya, yang akan dimulai pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026 dengan pusat kegiatan di Taman Budaya Provinsi Bali atau Art Center Denpasar.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sandi kunggahang saking stasiun radio duini. Sane mangkin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

Cak-cak adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 sebagai pemain yang melewati bambu, dan 4 orang sebagai penggerak bambu. Cara bermainnya adalah 1 orang pemain melewati 4 buah bambu yang kadang menjepit dan kadang melebar. Pemain akan melewati bambu-bambu yang direnggangkan. Jika salah melangkah, kakinya bisa terjepit bambu. Selama memainkan permainan ini, mereka menyanyikan lagu cak-cak. Permainan tradisional ini memang dirancang untuk membuat anak-anak menjadi sehat dan terbiasa menjalin komunikasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Kali dalam Tambang Dewata sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Mosaik Indonesia berjudul Pengelolaan Sampah di Desa. Dan tentunya Tris yang bertugas juga malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan acara kami berikutnya di Lintas Singaraja Malam yang akan ditemani Mbak Eni ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pendengar, permasalahan sampah hingga kini masih menjadi isu yang dihadapi banyak daerah, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan. Meningkatnya jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, serta penggunaan produk sekali pakai menyebabkan volume sampah terus bertambah setiap hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga memicu bencana seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat. Pengelolaan sampah tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Di tingkat desa, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius, termasuk di Desa Bakti Seraga. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk, volume sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari juga mengalami peningkatan. Kondisi ini mendorong perlunya sistem pengelolaan yang terintegrasi agar sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Di Desa Bakti Seraga, pengelolaan sampah tidak lagi sebatas kegiatan membuang limbah rumah tangga, melainkan menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Komitmen itu menghadirkan perubahan nyata. Berbagai upaya pengelolaan sampah berbasis sumber yang dijalankan masyarakat bersama pemerintah desa menjadikan Bakti Seraga tidak hanya dikenal sebagai desa yang peduli lingkungan, tetapi juga mampu meraih berbagai penghargaan. Dari tingkat desa, daerah, hingga nasional, Desa Bakti Seraga membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni mengelola sampah dari rumah sendiri. Selengkapnya, mari kita simak perbincangan membahas topik pengelolaan sampah di desa bersama Kadek Dwinda Yuda Pratama dari Bumdes Bakti Seraga yang juga Direktur Bank Sampah serta turut aktif dalam pengelolaan TPS 3R Bersih yang mengolah sampah organik dalam Mozaik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mozaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
2: Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi.
1: Perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya.
3: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
1: Hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, Mbok.
1: Om Swastiastu, ye Mbok Nyoman.
0: Aduh.
1: Tumben kesini.
0: Maklum gen bena. Tumben ada waktu luang nih Mbok. Biasa jadwalnya full.
1: Jek sibuk terus dah Mbok Nyoman ini orang kaya.
0: Aduh, maklum orang kaya harus arisan, ketemu Bu Bupati, Bu Gubernur, Bu Menteri.
1: Sibuk ya.
0: Ngomong-ngomong, ngapain tuh Mbok? Ngorek-ngorek sampah. Is, kok banyak gentong gini sih? Ini apa sih Mbok Tut?
1: Aduh Mbok Nyoman, ini Tiang lagi memilah sampah Mbok.
0: Sampah?
1: Ini sampah sisa makanan. Nah, kalau yang ini sampah organik. Nah, yang ini khusus botol dan gelas plastik, Mbok Nyoman. Nah, ini lagi, ini plastik dan kemasan.
0: Aduh, puyeng mana? Mbok. Jadiin satu aja kenapa sih Mbok? Nanti juga diangkut sama tukang sampah.
1: Kuno Mbok, kuno jadul tuh nawang. Ini masih gaya jadul Mbok Nyoman. Memangnya sampah Mbok yang dicampur gitu masih mau diambil?
0: Ya gimana ya, sebenarnya ini sudah seminggu gak diambil loh Mbok. Ya makanya Tiang kesini nih mau menanyakan hal itu. Mana ya buang sampah ya Mbok ya?
1: Makanya kelola di rumah Mbok.
0: Di rumah?
1: Iya, mungkin karena tidak dipilah makanya gak mau diambil sampahnya Mbok Nyoman. Seperti Tiang ini Mbok Nyoman. Mbok, masa kalah sama Desa Bakti Serage?
0: Desa Bakti Serage?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Nah, di sana lebih dari 70% masyarakatnya sudah memilah sampah dari sumbernya, Mbok. Dari rumah sudah terpilah itu, Mbok Eman.
0: Oh, iya. Ingat. Desa Bakti Serage yang dapat banyak penghargaan itu kan?
1: Iya, betul sekali, Mbok Nyoman.
0: Baru ingat.
1: Mbok Nyoman, pada tahun 2021 pernah mendapat penghargaan Bakti Pertiwi Bali Nugraha dari pemerintah Provinsi Bali.
0: Wih, hebat.
1: Nah, penghargaan ini diberikan karena Desa Bakti Serage dinilai berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai kebijakan pengelolaan sampah di Bali dan menjadi contoh bagi desa lain, Mbok Nyoman.
0: Wih, hebat kali ya.
1: Iya.
0: 2021 sudah dapat penghargaan.
1: Betul, Mbok Nyoman. Nah, terus ya, tahun 2023 mendapat lagi penghargaan tingkat nasional.
0: Ih, hebat.
1: Iya.
0: Penghargaan apa?
1: Berupa trofi Proklim Utama. Yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, Desa Bakti Serage ini menjadi satu-satunya desa di Bali yang memperoleh penghargaan tersebut pada tahun itu, Mbok Nyoman. Salah satu aspek penilaian mencakup pengelolaan sampah melalui TPS 3R, Mbok Nyoman, yang terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan. Gitu.
0: Hebat kali ternyata, Mbok Tut.
1: Nggak
0: kepikiran ya gimana aja cara pengelolaan sampah di sana ya.
1: Mau tahu? Nah, ini Tiang punya rekamannya, Mbok Nyoman.
0: Masa?
1: Waktu itu Tiang dengar perbincangannya di RRI, Mbok Nyoman.
0: Mana, Mbok Tut?
1: Ini kita dengerin sama-sama.
2: Nah, pola sendiri kita di sana dibagi dua. Jadi memang ada organik yang bertugas mengelola organik adalah desa, karena desa memiliki TPS 3R yang hari ini sudah kurang lebih hampir 5 tahun sejak tahun 2020 disahkan oleh Pak Bupati waktu itu. Jadi sudah secara manajemen sudah baik, berjalan dengan baik, yang hasilnya adalah kompos yang sangat diminati oleh masyarakat. Kemudian tugas kedua diberikan kepada Bumdes sendiri. Bumdes di sini bertugas selaku pengelola jasa pengangkutan. Nah, itu saya yang membidangi kebetulan itu. Jadi memang kita punya tim khusus di desa yang mengangkut sampah dari sumber atau sampah dari rumah tangga yang sudah terpilah. Jadi sampah itu dipilah oleh masyarakat lalu dinaikkan ke mobil. Nah, kalau dulu kami menggunakan sekat sebagai opsi bahwa sekali ngambil ada organik, ada residu, ada plastiknya. Tapi sekarang Karena arahan dari PLH Kabupaten sejak tahun 2026 itu dikurangilah sampah menuju TPA Bengkalung. Mm-hmm. Maka dari itu kita tekan lagi masyarakat untuk lebih baik memilahnya. Jadi kita sekarang sudah berjadwal. Jadi hari A, B, C itu organiknya saja, B, C, D itu residu dan juga plastiknya. Dan dengan kondisi itu, mau tidak mau masyarakat harus tetap memilah sampah dari rumah tangga. Yang ketiga, ada masyarakat yang saat ini kita terus edukasi, terus ajarkan bahwa sampah yang kamu memiliki merupakan tanggung jawabmu sendiri. Sampahmu tanggung jawabmu. Itu slogan yang sering kita sampaikan, bahwa betul sekali, kita lah orang atau warga itu yang punya sebenarnya adalah tanggung jawabnya.
0: Ih, waktu, tapi kadang masih saja ada yang buang sampah di sungai atau di pinggir jalan. Kalau musim hujan lagi, saluran air jadi tersumbat dah itu. Itu apa ya, karena bingung ya kan? Seperti Tiang Niki bingung mesti buang sampah di mana gitu loh. Masa sampah disuruh ngurus sendiri? Ih, bingung saya sama pemerintah ini.
1: Makanya Mok Nyoman, belajar memilah sampah. Memilah sampah organik dan anorganik, Mok Nyoman. Nah, nanti sampah plastik dikumpulkan di bank sampah agar bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi gitu, Mok Nyoman.
0: Ih, saya sebagai orang kaya yang ya kadang-kadang sombong, kadang-kadang tidak.
1: Emang
0: ya,
1: sombong Mok Nyoman orang kaya, tapi baik hati.
0: Men itu sampah dapur saya, sampah daun-daun sama belukar gimana itu? Dibakar katanya gak boleh. Terus gimana?
1: Mok Nyoman, ayo. Kalau sampah organik, kan banyak caranya Mbok. Nih, lanjut dengerin ya penjelasannya.
2: Memang banyak sekali opsi-opsi yang bisa menjadi pengelolaannya. Salah satunya adalah tabung modern. Kemudian ada biopori, kemudian ada kompos rumah tangga. Kami di Bakti Sragu, selain menginterseksikan kepada masyarakat kita untuk memilah, kita juga ada program kemarin pembagian komposter sebagai upaya bagaimana desa itu perhatikan masyarakat dengan program itu. Jadi komposter dibagikan kepada warganya, warga diminta untuk mengolah organiknya sendiri di rumah dengan menghasilkan pupuk organik cair atau POC.

0: Mimi, Mbok Tut.
1: Kenapa?
0: Komposter. Apa sih komposter itu?
1: Mak Nyoman, komposter itu adalah alat pengolah sampah organik yang mengubah limbah rumah tangga ini menjadi pupuk kompos begitu.
0: Masa sih?
1: Iya, nah melalui proses alami, sampah organik ini dapat dimanfaatkan kembali dan mengurangi volume sampah yang dibuang gitu, Mak Nyoman. Iya, apa?
0: Ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong. Sampah apa saja yang itu bisa masuk ke apa tuh namanya komposter-komposter itu tadi? Sampah apa noh? Apa-apa?
1: Biasanya Mbok Nyoman ya, yang dimasukkan itu sisa sayur. Banyak punya sisa sayur kan di rumah?
0: Aduh, saya kan biasa pesan ini COD-COD.
1: Sayur apa itu?
0: Ya, buangit.
1: Buangit? Ini ada pengganti yang cukup buangin, Mbok Nyoman nih.
0: Nawang kepanjangannya, Mbok.
1: Apa tuh?
0: sensor.
1: Nah, selain sayuran, limbah buah-buahan juga, daun kering, dan sampah dapur lainnya, Mbok Nyoman. Nah, setelah beberapa minggu, bisa deh tuh menjadi pupuk, Mbok Nyoman.
0: Apa namanya tuh Mbok, yang tampung-tampung ini kompos gitu. Aduh, apa tuh namanya itu Mbok ya?
1: Iya Mbok Nyoman, ini sudah mau panen komposnya, nanti dipindah untuk pupuk tanaman. Yang mana pupuk ini akan menjadi tanaman kita tuh jadi subur gitu ya. Tanahnya subur, tanamannya juga akan subur.
0: Pantes ya, pantes nih ya. Pantes saja nih tanaman apa tuh di potnya nih rajin berbuah nih. Lihat nih. Cabenya lebat sekali nih, Mbok Tut. Boleh dong, Mbok Tut, dipetik-petik, Mbok Tut.
1: Mau minta cabai mahal 120 per kilo? Minta.
0: Mbok Tut tinggal ngomong berapa, tak transfer.
1: Tadi minta, sekarang transfer.
0: Aduh, kan sebelum transfer minta dulu. Contoh
1: gitu ya. Aman. Mak Nyoman, ini dah ya kenapa saya punya pertumbuhan cabai subur-subur kayak gini ya. Ini dah hasil dari komposter itu, Mak Nyoman. Sekarang sampah dapur tidak lagi terbuang sia-sia, Mak Nyoman. Komposnya ini bisa dipakai untuk tanaman di rumah. Nah, sejak tiang dengar dialog dia dari itu, dah mulai saya memilah sampah, Mak Nyoman. Nah, bahkan Desa Baki Serage itu belajar mengelola sampah sampai ke Jepang. Tahu Mak Nyoman? Ke luar negeri
0: sampai ke Jepang.
1: Tunggu.
0: Jepang itu kan nama sayur-sayuran.
1: Tuking waluh tuh, waluh Jepang tuh. Ini nak negara Jepang.
0: Masa?
1: Teknologinya tinggi.
0: Masa?
1: Adi, masa. Benar itu, Mok. Tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri saja, Mok Nyoman. Jadi upaya pengelolaan sampah di Desa Baki Serage bahkan terinspirasi dari sistem pengelolaan sampah yang modern, Mak Nyoman, hingga ke Jepang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, di sana katanya sih malah sampah itu dipilah menjadi 27 jenis sampah, Mak Nyoman.
0: Aduh,
1: gati
0: ratu betare.
1: Mbok,
0: memilah menjadi dua jenis sampah saja ya. Ini loh kuku-kuku saya ini yang nail art ini sudah copot-copot. Apalagi jadi 27 ngekoh.
1: Jadi apa ya karena itu?
0: Mbok, orang kaya biasa kukunya seperti ini.
1: Aduh, nanti lagi diganti kukunya kuku murah. Sekarang cuman ditempel-tempel saja, kembali lagi ke topik, Mak Nyoman. Nah, ini dah penyakit masyarakat kalau ngekoh-ngekoh itu, Mak Nyoman. Baru dua jenis aja udah ngekoh, apalagi seperti Jepang tuh 27 jenis.
0: Mbok Tut,
1: apa?
0: Anak ngekoh-koh-koh itu penyakit tuh, Mbok Tut tuh.
1: Ngekoh penyakit sih.
0: Berarti harus ngale obat nih. Perlu
1: Ke Jepang loh.
0: Oh, harus ke Jepang berarti saya ini.
1: Aduh, Mak Nyoman, Jepang kan dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pengelolaan sampah yang disiplin dan terorganisir, Mak Nyoman. Mulai dari pemilahan sampah, kemudian daur ulang, hingga pemanfaatan kembali limbah, dilakukan dengan kesadaran masyarakat yang tinggi. Tapi Mok, dari belajar ke Jepang itu, sekarang malah daerah lain yang banyak belajar dari desa Bapisrage tau.
0: Wih, kalau itu sih gak apa-apa, hebat itu namanya. Waktu ini Mok, lihat di Facebooknya
1: di Pak Cebut.
0: Aduh dah.
1: Facebook.
0: Tapi kan orang kaya harus bahasa Inggris, Mbok Tut. Di Facebooknya Pak Mekel.
1: Facebook,
0: oh iya, Facebook. Di Facebooknya Pak Mekel Bakti Serage ada kunjungan dari warga Papua.
1: Mimi. Cegak-cegak selemanis ya Papuanya itu ya.
0: Di Jepang memilah menjadi 20 jenis sampah seperti kata tadi kan?
1: Iya. Terus
0: yang saya tidak habis pikir, kira-kira di desa Bakti Serage dipilah jadi 27 apa enggak ya?
1: Enggak, Bo. Enggak mungkin, Bo. Di sana cuma jadi 5 jenis saja, Mak Nyoman.
0: 5 jenis?
1: Iya.
0: Masa sih?
2: Dengan kita belajar kemarin di sana, ternyata di Bakti Serage sendiri kita sudah pilah menjadi 5. Organik, anorganik, organik, plastik, sisa makanan, kemudian ada ranting-ranting daun, dan juga ada kulit canang. Karena janur ini, kulit canang ini nggak bisa kita olah menjadi pupuk ternyata. Itu agak susah. Nah, jadi sejak kami fokusnya juga di sisa makanan. Jadi di desa kita, di Bakti Serage, yang paling kental adalah sisa makanan ini kita ubah menjadi pupuk. Jadi pupuk kami secara ini bukan pupuk dari komposnya dari kohe maupun yang lain, tapi dari sisa makanan masyarakat seperti itu. Karena menurut studi yang saya pelajari bahwa apa yang membuat TPA Bengkale itu terbakar di saat musim panas adalah gas metan. Nah, gas metan ini merupakan berasal dari sisa makanan dari rumah tangga seperti itu. Maka jadi kita coba kelola, tapi ini masih kita belum bisa 100% kepada masyarakat desa Bakti, baru hanya sekitar 2-300 kakak yang baru kita uji cobakan. Ternyata hasil pupuknya juga bagus. Nah, kemudian masyarakat juga sudah mulai memilah untuk sisa makanan. Karena kalau sebenarnya sampah yang sudah terpilah dan juga sisa makanan sudah terpilah itu nggak bakal bau. Mungkin teman-teman bisa main ke TPS Care kami, itu nggak bau sama sekali. Karena sisa makanan itu yang menjadi kunci utama. Kalau sisa makanan ketemu dengan plastik, lama dia pasti bau. Tapi kalau sudah terpilah dari rumah tangga, makanya di bank sampah kami yang paling berperan adalah ibu-ibu.
1: Nah, Mak Nyoman, tuh yang paling berperan ibu-ibu di sana tuh, ibu-ibu seperti kita-kita ini.
0: Apa? The power of emak-emak tuh adanya,
1: iya,
0: Mbok Tut.
1: Betul.
0: Tapi tadi Mbok dengar nggak, kok katanya dipisah sampah kulit canang ya?
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong, kulit canang kan sama-sama sampah organik. Kok dipisah? Aduh, bingung banget, Mak Nyoman.
1: Dari pengalamannya, katanya kulit canang umumnya bisa terurai secara alami karena berasal dari bahan organik seperti daun, bunga, dan janur.
0: Nah, benar.
1: Namun, dalam beberapa kondisi, kulit atau sisa canang memang sulit menjadi pupuk kompos jika tidak diproses dengan benar.
0: Masa sih?

0: yang makanan tuh gimana tuh?
1: Gini, mbak, nyaman orang kaya dan sedikit sombong gitu ya. Mbak nyaman,
0: mbak Tut,
1: apa?
0: Kalau saya nggak sombong, nggak ada yang tahu saya kaya.
1: Padahal memang kaya ya.
0: Padahal memang sombong. Omong-omong,
1: apa?
0: Itu gimana sisa makanannya?
1: Mbak nyaman, sampah sisa makanan ini sering dianggap tidak berguna dan langsung dibuang. Padahal limbah organik rumah tangga ini dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi lingkungan.
0: Bener lo Mbok Tut, bener lo daripada dibuang-buang ya Mbok Tut ya.
1: Dikutang-kutang bisa baliknya.
0: Oh iya, tapi saya gak pernah punya sisa makanan Mbok Tut.
1: Kenapa?
0: Kan saya doyan makan.
1: Oh pantes dah ya, gak bahenol.
0: Tidak bahenol ini.
1: Tapi kan kenyataan.
0: Semol. Iya. Berarti sekarang Mbok Tut, sisa makanan itu dikumpulkan, bisa dijadikan kompos. Wah, kalau begini kan lingkungan jadi lebih bersih dan pupuknya bisa dipakai itu juga ya, Mbok ya.
1: Nah, mulai sekarang kita sadar ya, Mbok Nyoman ya.
0: Iya,
1: ibu-ibu seperti kita dah sebenarnya yang paling berperan memilah sampah atau dari sampah sisa makanan begitu. Dan setelah dicuci, kemudian ditampung dah, begitu caranya, Mbok Nyoman.
0: Iya, cuman ya, Mbok Tut. Kalau disuruh memilah menjadi lima itu ya.
1: Kenapa? Lekoh lagi.
0: Mikir aja saya sudah malas. Ini nanti tapi semua itu bisa dikelola ya oleh Desa Bakti Serage ya?
1: Belum, Mbok Nyoman.
0: Hah? Belum.
1: Belum. Tentu itu perlu berkolaborasi begitu dengan berbagai pihak.
0: Contohnya,
1: ada itu dijelaskan, Mbok Nyoman.
0: Masa sih?
1: Ada, dengar ya.
2: Sampah itu sudah dibagi ke posnya masing-masing. Organiknya ke TPS 3R, plastiknya ke bank sampah. Kebetulan saya juga direktur bank sampah. Jadi bekerja sama dengan teman-teman, termasuk Beli Eka Rumah Plastik, ada bank sampah induk juga, dan juga teman-teman pengumpul lainnya. Kita kolaborasi. Kalau si A nggak bisa ngambil, si B yang ngambil kan. Jadi banyak teman-teman kita mendukung di belakang. Dan residu terus terang, kami tetap masih bersama teman-teman Kudela. Terima kasih banyak MKW Kudela, terutama Dinas Lingkungan Hidupnya selalu support kami di bidang residunya. Itu masih belum bisa kami kelola dengan baik. Sebenarnya ada insinerator, cuman itu masih belum tahu apakah itu diperlukan atau tidak. Memang skalanya kecil, tapi memang itu merupakan opsi terakhir ketika Bengkala ditutup, ya kita bawa insinerator seperti itu.
0: Emang ya Mbok Tut ya, kalau membahas sampah tidak pernah ada habisnya.
1: Iya.
0: Setiap hari ada sampah. Apalagi kan informasinya katanya TPA ditutup, tidak menerima sampah, termasuk residu. Tapi kalau terima uang kira-kira mau.
1: Aduh, Mbok Nyoman, nah itu dah Mbok Nyoman. Di tengah upaya pengelolaan sampah organik dan daur ulang ya, masih saja ada yang persoalan yang sulit diatasi.
0: Contohnya,
1: begitu ya.
0: Contohnya
1: ya, sampah residu. Jadi sampah ini menjadi tantangan. Karena apa? Karena sulit didaur ulang maupun diurai secara alami, Mbok Nyoman. Itu
0: coba ya, di Buleleng ada pengelolaan sampah terpadu gitu ya, termasuk ya itu dah mengelola sampah residu gitu ya.
1: Ya, itu juga jadi harapan banyak orang, Mbok Nyoman. Termasuk rekan-rekan pegiat lingkungan.
2: Saya juga minta ke teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup maupun secara inilah, kita di Buleleng harus memiliki salah satu tempat pengolahan sampah yang emang terpadu ya. Kalau sekarang dikembalikan ke desa, terus terang tidak semua desa bisa pengolahan sampah dengan baik. Masih banyak sebenarnya yang bingung kita harus seperti apa, gimana caranya, dan lain-lain. Karena satu memang belum ada kejelasan secara program apa sih yang bisa kita kerjakan secara bersama. Cerita saya dan teman-teman di beberapa teman-teman penggiat lingkungan memang bisa nggak Buleleng punya satu rumah kompos besar? Bisa nggak Buleleng punya satu tempat pengolahan plastik yang mungkin mumpuni untuk di Buleleng? Bisa nggak kita ngelola residu?

0: sebenarnya banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita kelola bersama. Mm-hmm. Tapi kita nggak punya simpul sendiri, yeah. Kita nggak punya one man lead. Mm-hmm. Ya kalau Pak Bupati sudah pasti, mm-hmm. artinya bergerakan di bawah ini kita harus ada yang menjadi apa namanya penyambungnya, mm-hmm. dengan teman-teman yang lain.
1: Ish, mantap kali ya masyarakat Desa Bakti Serage yang Mbok Tut,
2: iya,
1: ya.
2: Keren.
1: Ya tentunya memang tidak terlepas dari peran perbekelnya juga, iya. Ya kan, yang visioner istilahnya.
2: Iya, benar sekali Mbok Nyoman, benar sekali itu. Kolaborasi ini semua pihak yang berjalan bersama itu yang penting Mbok Nyoman.
1: Men Mbok Tut,
2: Ken.
1: Kan kalau sudah banyak nih yang milah-milah sampah, terus kan sudah mau berkurang nih sampahnya yang masuk ke apa tuh tadi namanya?
2: TPST.
1: Nah, itu dah.
2: Gimana gini, Mbok Nyoman. Kalau dulu tiap hari kan butuh 3 bak sampah. Setelah dipilah, ini cukup 1 bak sampah Mbok Nyoman. Paling banyak organik dan sisa makanan katanya.
1: Terus kalau ada yang tidak milah gimana tuh Mbok Tut? Apa ada denda atau hukuman tuh Mbok Tut?
2: Oh gitu. Enggak sih Mbok Nyoman, katanya sih
1: terus
2: enggak ada begitu. Tapi ada penghargaan untuk yang rajin memilah sampah. Ini ada statementnya.
0: Oke, kalau sanksi kita pasti nyerapin ya. Cuma kita juga ada punishment and reward. Jadi memang sejak kita memulai pengadaan 2020 kita karena punya TPS PGR yang mumpuni, kita mulai mengencarkan lagi program pemilahan itu. Nah, di tahun-tahun berikutnya kita coba kembangkan punishment and reward sendiri. Kalau secara reward kita memberikan kemarin sebagai stimulan, itu tabu lampot. Nah, kita berikan tanaman jenis tanaman dari pemerintah desa, berikan apa namanya kepada masyarakat yang sudah memilah sampah dengan baik. Sekaligus kita memberikan contoh pupuk yang dihasilkan oleh TPSDA kita. Jadi di sana ada pesan terselubung bahwa ternyata TPSDA kita udah hasil kompos, kompos itu hasilnya sudah sangat baik. Itu juga salah satu reward yang kita berikan. Nah, setelah itu jalan dengan baik, jadi masyarakat tuh mengenali oh ada produk yang dihasilkan oleh desanya. Dan sampai saat ini pupuk kami dikenal Inden.
2: Jadi memang pesen
0: dulu. Karena memang setelah produksi, karena apalagi sekarang dengan sistem Osaki agak lama prosesnya, itu matangnya hampir 3 bulan.
2: Oh, 3 bulan.
0: 3 bulan ya, karena kita memang no sama sekali tidak ada kohe yang masuk. Kohe itu kotoran hewan ya. Ini teman-teman dia enggak tahu kohe itu. Jadi dulu kita pakai kohe kambing. Sekarang udah enggak pakai.
2: Enggak pakai. Berarti dari sampah.
0: Pure dari sampah. Karena gini. Kalau secara bisnis kita bisa aja membuat sampah organik dan juga dengan kohe kambing. Itu 1,5 bulan udah jadi. Tapi kita tidak akan menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, jadi kita tetap fokus pada walaupun lama, tapi sampah apa namanya?
2: Bisa diolah sampahnya.
0: Makanan yang dari masyarakat itu diolah dengan baik. Itu. Jadi itu rewardnya kita berikan. Jadi mereka tahu oh ternyata hasil pupuknya bagus loh. Kita sudah sampai nyebar ke sampai Kintamani, juga bagian-bagian di Buleleng bagian barat juga banyak yang pesan untuk terutama untuk buah durian maupun jeruknya mereka. Itu dikenal ya, karena juga sesuai dengan hasil labnya kita, itu kalau nggak salah ya, saya kurang cermati itu N-nya kalau nggak salah sangat tinggi. Gitu. Nah kemudian kalau punishment sendiri itu tidak ada punishment berupa ini, cuman karena kita kan begini, tugas BUMDES sendiri adalah mengambil sampah di masyarakat dengan mobil maupun VR maupun gerobaknya. Nah di sana kita melihat kita selalu edukasi dulu. Artinya masyarakat yang belum memilah maksimal kita coba edukasi. Sampahnya tetap diambil dulu. Ya, kita kasih dulu waktu. Kasih tahu lagi, tapi kalau sampai memandel udah kita tidak akan ambil sampah mereka. Nah, saat itulah mereka akan bingung karena kita di kota tidak ada tempat untuk
2: buang
0: sampah. Apalagi kalau buang sampah ke sungai udah pasti ada yang ini kita ada pasal-pasal sendiri kan, apalagi dengan Pol PP dan segala macam. Maka dari itu punishment-nya adalah ketika mereka tidak memilah dengan baik, sampah tidak diketahui.
1: Wih, Mbok Tut. Saya
2: gimana?
1: Semakin semangat memilah kalau begini nih. Ya kan? Dapat penghargaan loh, Mbok.
2: Iya benar sekali Mbok Nyoman, apalagi kita lihat juga hasilnya kan. Bahkan katanya pupuk komposnya sampai apa itu sampai antre ya, orang pesan begitu Mbok Nyoman ya.
1: Ngomong-ngomong berapa sih itu menghasilkan kompos gitu?
2: Oh gitu. Nah, dalam 3 bulan panen itu bisa menghasilkan 2 sampai dengan 3 ton kompos Mbok Nyoman. Dan dijual 12 sampai 15 ribu per kantong.
1: Tunggu. Ngomong-ngomong kantong, kantong yang gimana tuh Mbok Tut?
2: Kantong yang 5 kilo itu. 5 kilo isian 5 kilo Mbok Nyoman. Tapi kalau isinya bisa lebih atau kurang 5 kilo itu.
1: Kayak beli beras ya.
2: Pokoknya ukuran kantong saja 5 kilo. Karena kalau didiamkan kompos itu kadang kan ada nyusut gitu, ada kurang-kurang dikit.
1: Berarti tunggu-tunggu itu semua itu sampah organik, dari sampah organik.
2: Iya betul Mbok Nyoman. Nah kalau untuk pupuk kompos yang dijual itu dari sampah organik Mbok Nyoman. Nah sekarang mengolah sampah organik di sana itu tanpa menyisakan ampas Mbok Nyoman. Nah jadi artinya kalau dulu setelah dicacah, diayak itu ada ampasnya, tapi sekarang tidak ada ampasnya Mbok Nyoman. Nah kadang ada katanya masih bercampur sampah plastik selembar, namun itu akan keluar dan tidak tercacah. Bahkan pernah juga katanya sih ya menemukan pisau juga ditemukan, ketahuannya setelah dicacah Mbok Nyoman.
1: Mimi, kalau seperti itu kan bisa rusak alatnya Mbok.
2: Makanya Mbok Nyoman diminta untuk lebih teliti lagi.
1: Mungkin itu ya yang jadi tantangannya ya Mbok ya.
2: Iya Mbok Nyoman, apalagi pengelolaan sampah itu kan membutuhkan biaya untuk pengangkutan, pengolahan, hingga perawatan fasilitas yang terkadang itu menjadi kendala bagi desa atau komunitas Mbok Nyoman. Mungkin ini dah juga yang menyebabkan desa-desa lain masih belum tuntas dalam penanganan sampah Mbok Nyoman.
0: Karena harus adalah edukasi ke masyarakat.
2: Edukasi
0: ke masyarakat. Kedua adalah bahwa pemerintah sampai saat ini belum menemukan skema yang betul-betul menjawab masalah terkait dengan residu sebenarnya. Jadi kalau organik itu sudah banyak cara pengelolaannya. Kayak kemarin kita ada tebu modern dari pupuk juga ya, komposter gitu. Itu masih bisa. Kalau kita bicara desa-desa lagi itu adalah, kalau kita gayanya adalah desa rasa kota. Kita di desa masalahnya desa, tapi kita ada di kota. Yang notabene nggak ada ruang-ruang untuk mengelola tebu, mengelola tempat yang bisa dijadikan
2: tebu ya,
0: tebu modern. Mungkin kalau kita lihat di BTN-BTN-nya banyak kan di desa Pangitami kayak Sambangan, Panji itu ada BTN itu nggak punya lahan untuk membuat tebu.
2: Benar.
0: Dan juga lahan-lahan yang lain. Maka dari itu kita pentingnya lah sampah itu dipilah. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar pemilihannya semakin meningkat.
1: Benar ya, benar sekali sepertinya nih Mbok Tut. Mungkin masih banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah seperti tiang ini. Sampah organik, anorganik, sampah residu itu dari rumah kan. Ya kebiasaan membuang sampah sembarangan sih juga masih banyak ditemukan ya Mbok ya.
2: Betul.
1: Apalagi tidak semua wilayah memiliki bank sampah. Apa namanya, tempat pemilahan ya, komposter atau armada pengangkutan yang memadai gitu. Ish, ngomong-ngomongin sampah ya, kok jadi gregetan. Boleh request lagu Bali ya, satu aja nih, Habesik Dogin.
2: Mbok Nyoman, acara Jebak baru bisa request lagu Bali Mbok Nyoman. Jam 9 sampai jam 10 malam di Pro 1 pasti nih.
1: Iya, kalau itu saya juga sering ikut itu. Itu kan di situ biasanya ada Bu Janura, ada Bu Ari. Gak pernah absen. Gimana kalau sekarang diputerin lagu Bali dulu yang apa tuh judulnya tuh. Biar gak mumet bahas sampah aja nih.

0: Mau Gati diputer lagunya tadi loh.
1: Bagus ya.
0: Oh, jadi saya lebih semangat gitu. Untuk membahas sampah. Ngomong-ngomong, kadang-kadang sampah yang sudah dipilah itu loh, Mbok Tut.
1: Gimana?
0: Sering kembali tercampur, Mbok Tut, saat pengangkutan. Tukang sampahnya jek, dicampur-campur di bak sampahnya. Kayak nasi campur.
1: Nasi campur jangan.
0: Iya, iyalah, apalagi yang harga ekonomis. Gala-gala jangan sambal mata.
1: Sambal bawang. Kengkeri bekokan orang kaya. Aduh, minum ali yehe, lu minum yehe.
0: Ini efek.
1: Efek apa?
0: Gara-gara makan gorengan.
1: Gorengan apa?
0: Di kantin nasi asik. Aduh.
1: Kantin nasi asik happy.
0: Yang itu. Mimi air dulu, Mimi air.
1: Aduh, minum air. Kita cara bayi dogen, Mimi air.
0: Orang kaya.
1: Oh, mau orang kaya, Mimi.
0: Bebas. Ngomong-ngomong sampah ya. Ngedekin tukang sampahnya.
1: Jadi gitu.
0: Dicampur-campur sampahnya padahal sudah saya pilah-pilah. Ini juga bisa mengurangi efektivitas pengelolaan.
1: Nah, itu juga menjadi tantangan ya, Mbok ya.
0: Ajaan. Semoga saja setelah diperketat aturannya ya, benar-benar dilaksanakan pemilahannya nih, tidak masuk kanan keluar kiri. Masuk kiri keluar kanan. Itu.
1: Mak Nyoman, kalau tiang nggak dengar RRI ya, mungkin nggak tahu juga, Mok. Karena sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah juga masih belum merata, kan? Terutama
0: itu.
1: Terkait cara pengolahan sampah rumah tangga.
0: Nah, benar.
1: Tapi
0: bener.
1: Tiang juga sempat rekam satu pesan dari beli kadek Duinda Yuda Pratama. Dan ini, Mak Nyoman.
0: Iya, apa tuh pesannya, Mbok Tut?
1: Ini dia, dengerin ya.
2: Teman-teman, saya nggak bisa ngomong banyak. Tagline yang harus kita tetap ini kan adalah sampah bertanggung jawabmu. Jadi apapun sebenarnya yang menjadi yang kita keluarkan dari rumah tangga itu adalah merupakan tanggung jawab teman-teman. Terlepas itu bagaimana pengolahan sampah di desa, jadi kita sendiri yang mempunyai tanggung jawab. Kalau bisa saya ibaratkan kalau ini Pak Perbekas saya yang kasih kasih contoh. Dulu toilet kita, sorry banget, BAB itu kan ke
1: sawah, ke tegalan,
2: ke sungai bakal seperti itu. Tapi itu kan masalah yang kita keluarkan sendiri sebenarnya. Sejak saat itu adalah kamar mandi yang merupakan salah satu teknologi yang datang itu menjadi diselesaikan di rumahnya sendiri. Sama seperti itu. Sampah dalam adalah tanggung jawab kita kita sendiri, kita sikat sendiri. Itu masa kamu makan orang lain suruh bersihkan?
1: Enggak bisa.
2: Di desa adalah tugasnya membantu menyalurkan bagaimana pengelolaan. Jadi pure sampah rumahmu tanggung jawab. Jadi pilihlah sampah itu, dorong desa bantunya seperti apa. Apa yang disampaikan Indonesia Kalau Desa ketika dengan baik itu bukan untuk desanya tapi untuk kita semua.
1: Kita semuanya. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada pemerintah desa kan, tetapi juga partisipasi masyarakat. Kesadaran bersama ini menjadi kunci terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
0: Nah, ini kalau semua warga ikut menjaga kebersihan, desa pasti akan lebih nyaman, lebih sehat untuk anak-anak, orang tua dan semuanya. Tapi tidak boleh di desa aja, Mbok.
1: Terus?
0: Di kota juga harus.
1: Iya, semua ya. Supaya bersih ya.
0: Termasuk kayak saya nih, lihat nak.
1: Apa?
0: Mbok berapa tahun jadi tetangga saya.
1: Gimana tuh?
0: Kan bersih selalu kan lingkungan rumah saya.
1: Iya, betul sekali.
0: Mbok Tut.
1: Apa?
0: Ngomong-ngomong.
1: Kenapa lagi nih?
0: Aduh.
1: Mulai toko aneh kumat.
0: Mbok Tut.
1: Apa?
0: Boleh dong satu tong komposternya.
1: Pasti ide kompos sumpah. Katanya orang kaya. Engkau nih.
0: Tenang aja, nanti saya ganti berlipat-lipat. Aduh, cuman tong komposter gini nanti saya ganti jadi tong kosong nyaring bunyinya.
1: Iya, Mbok Nyoman orang kaya ini dah. Orang kaya pahit mekilit.
0: Nate Mbok Tut. Cuma potong dogen satu.
3: Terus gini cabenya enggak minta.
0: Oh, cabe juga.
3: Apanya lagi?
0: Telur asin.
3: Mimi Dewa Ratu makan jangan deh nih.
0: Entu, kok ada bumbu lumpia sisa?
3: Terus
0: boleh dah lumpianya.
3: Ambil Mau Nyoman. Semua diambil gratis Mau Nyoman ya.
0: Orang baik itu selalu banyak rezeki ya. Baik-baiklah terhadap orang kaya seperti saya, nanti rezeki Anda bertambah.
3: Astagfirullah.
0: Makasih Mbok Tut. Ini tak ambil nih
3: Mau Nyoman.
0: Loh, memilah sampah.
3: Oh, ini saja.
0: Tapi kamu kak kuku palsu malu nih.
3: Buka balu Mau Nyoman.
0: Oh, is.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Lansatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil pertama ini yang akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari ini kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner, yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman, sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya, yaitu Miss Hillers, yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain, yaitu Ivar Jenner, usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pruiti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Malam hari ini kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar Pro 1, Eni punya satu informasi di Ngobras untuk malam hari ini. Kita akan membahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan komunitas yang unggul. Jadi pendengar Pro 1, untuk menemukan komunitas yang unggul, baik untuk pengembangan karir, hobi, dampak sosial maupun bisnis, kita perlu menyesuaikannya dengan minat spesifik dan tujuan Anda. Mengingat apa saja yang perlu dilakukan ya untuk membuat komunitas itu bernilai unggul. Ada juga beberapa ciri-ciri sebuah komunitas bisa dikategorikan sebagai unggul dan tepat untuk Anda. Yang pertama, visi dan nilai yang jelas, kemudian aktivitas yang konsisten, serta budaya saling mendukung. Nah, jadi itu dia ciri-ciri dari sebuah komunitas yang bisa dikatakan sebagai unggul dan tepat untuk Anda.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

pahlawan itu ayahku. Dia seorang petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan sampah. Dia selalu berusaha membuat lingkungan menjadi bersih. Andai saja orang-orang tidak buang sampah seenaknya di jalan, pasti tugas ayah lebih ringan dan bisa cepat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Tapi aku tetap bangga sama ayah. Terima kasih ayahku, pahlawanku.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah masukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.com yang berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Bohong, produksi RRI Bengkulu.
4: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
5: Kamu lang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan? Mahal kok.
6: Wah elok nian. Beli di mana cik?
5: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan dak punya dak.
6: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
5: Makonyo, giatlah kerja tu, biar dapat banyak duit cak sayo ko, bisa jajan apa bae.
7: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
5: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
7: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud ko, ngota-ngota ajo kerjonyo.
5: Lah, sayo ko tidak ngota ajo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
6: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
5: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
6: Man, ngapo tadi ngegasnya, kayak Saipul?
7: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
6: Kan dari dulu cak itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
7: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
6: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
7: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, Healing kita, Rat.
6: Oh iya.
7: Gas, gitu.
6: Oke, gaskan, bro.

0: Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Saipul udah ngapa-ngapa.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko ko.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu. Lah kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah. Woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngotajo waktu itu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang lagi segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang nak berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, kaki ambo.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Herman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi, Semeton Pro 1 RRI Singaraja Ring di Jemaat Magena. Mulai niki GNI nyaring Semeton nggih. Sare mangkin ring acara jebak jejak balik ini sekali biasa ring 24644 lan WhatsApp 081139997790 eni jagi sangre. Semeton sane arsa jagi nyaringin sane ngarsa nunas tembang utawi megatra. Aye 24644 sampun menta sane nyaringin tiang sangre dumun niki penelpon sane ka pertama. Om Swastiastu, jebak Rahayu Wengi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Rahayu Wengi muali niki Mbak Yeni.
1: Nggih, menapi gatre niki, Mbak.
0: Gatre tiang becik. Napi tembangnya nih. Heeh, napi.
1: Tembangnya bangku ngamah gule, Mbak.
0: Bangku ngamah gule. Inggih. Ya tiang rarah dumun.
1: Heeh. Di Tokyo bengi es Bukatika pasir lacur.
0: Heeh.
1: Bapak Dima. Pak Madelane, Pak Suka Ajus, Lahajang Mengi, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Eli, Sarang Bu Nyoman, Lahajang Mengi, Pak Cip, Mas Banu, Bang Li, Bang Respati, Lahajang Mengi Kemanten.
0: Inggi.
1: Sama Anten cuman
0: mau. Inggi.
1: Sama kalah mau.
0: Inggi. So semua muali mau ini sani meter bidangan tinggi wasa. Inggi sobaton, ini sangre malih niki penelpon sani kaping kali. Om Swastiastu, jebak Rahayu Wengi.
2: Mbak Rahayu Wengi, Mbak.
0: Inggi, sarang sira niki?
2: Sarang Situ Bondo.
0: Situ Bondo, Pak Banu. Inggi. Lagunya napi, Pak?
2: Miong Miong.
0: Miong Miong?
2: Iya, iya.
0: Inggih, ini rarah dumun niki, mengga termajelis ya.
2: Enten lah.
0: Meong-meong sire sani nembangang nggih.
2: Sire ya.
0: Driki wenten Bagus Wirate caplok meong. Terus wenten
2: barang wa.
0: Meong belok An Agung Rakesidan, meong garong lolot, meong belus taler wenten sani napi niki.
2: Sembarang yo nek sembarang dah.
0: Napi?
2: Sembarang sudah.
0: Oh, sembarang sudah. Nggih. Coba sane Bagus Wirate tiang ijen nggih.
2: Iya.
0: Nggih, terus mangga termajelis sira. Heeh.
2: Selenga wau enten Bu Yeni.
0: Iya, benar Bu Yeni.
2: Ya, Bu Mini.
0: Heeh.
2: Resmi Bu Budi Jelly. Bu Kartini, Kartika, Bu Ari-Ari, ada Pak Widi Made, Pak Widi, Mas Blitawan, Mas Wawan, enten Pak Daeng, Pak Groda, Sukrajos,
0: Sukrajos, nggih.
2: Ya, enten Dek Tambang. Semuanya sudah, Pak.
0: Inggi, siap.
2: Pak Eni. Ladang tugas.
0: Inggi. Suk semuali. Adas ampun pintar niki mangkin Pak Bandu bahasa Bali nggih. Susuma terang tiang. Sane mangkin ke Sangre Dumun niki ring WhatsApp mali sikiring telepon WhatsApp niki nggih wenten Ci Eli ring Kampung Baru. Om Swastiastu, Rahayu Wengi jebak.
3: Om Swastiastu, Bok Ge, Rahayu Wengi, jebak jejak balik ini. Pun api gatre, Pok?
0: Gatre kenak nih, Kici Eli.
3: Itu mau kita terkenak sarang keluarga nih, Pok Ge?
0: Iya, napi temannya nih?
3: Ayu Komala.
0: Ayu Komala, sani napi.
3: Saking Budi Arsa deh.
0: Budi Arsa. Judulnya nih Ayu Komala, kan?
3: Ayu Kumala.
0: Ayu Kumala.
3: Iya.
0: Coba.
3: Sampai Bok Ge, udah. Tembang nih tiang megatreng ya.
0: Nggih lurus.
3: Ane wau enten Pak Bandung nggih sareng Bu Yeni nggih.
0: Ayu Kumala niki wenten saking suaranya ni Putu Leong nggih.
3: Nggih. Ampun api
0: nggih. Nggih.
3: Kemanten.
0: Heeh.
3: Rahayu Wengi suk sama kolingane nggih. Wenten di Widi Made, wenten Ken Arok nggih Rahayu Wengi, Mbak Mini, wenten Pak Samo, wenten Bu Resmi, wenten Nini Jero di Sari Mekar, Pak Jero Maliarse, wenten Pak Nengah Inggris nggih.
0: Nggih.
3: Jero malih nggih. Sampeyan sampun mbok
0: nggih? Nggih, siap.
3: Ajeng mbok nggih, ajeng tugas, matur suksema.
0: Nggih, sesama muali Ci Eli ring Kampung Baru susama sampun nyarengi niki. Rahajeng wengi nalar aturang tiang majeng ring Ibu Janura niki sane wenten ring Bangli. Susama niki sampun status saat dia nyarengi Pro 1. Semua tahu sana Liana, sana Arsa jagi nyarangin Mali jebos tiang sang remuali. Sana mangke piragi demun tiga tembang wetan dek ulik bangku ngamah gula bagus wirate caplok miong lan tembang sakeng putu leong ayu kumala. Duras piragi sarang-sarang.

0: Loh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
2: Mimi Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nak nyelapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, makeluan sing memeken.
2: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
2: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
2: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
2: Gancang krusin kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien pelih.
2: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah balinnya mu.
2: Seksama beli.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ini sapa lagi dua penelpon ya. Sani Arse jagi nyarengin ring jebak wengi mangkin. Engge di sangre dumun iki Om Sosiastu jebak rahajang wengi.
1: Halo.
0: Engge rahajang wengi.
1: Rahajang wengi.
0: Niki sareng Dek Tambang.
1: Nggih.
0: Nggih, napi tambangnya nih Dek.
1: Nanti Gatran mbak ini.
0: Gatran ini becik.
1: Itu mau gisak selalu sarang keluarga.
0: Inge sesama. Napi temannya nih dek.
1: Aku nih. Dek Uli.
0: Dek Uli wau sampun.
1: Aku nih Widiwidiana.
0: Widiwidiana sani napi.
1: Kembang di hati.
0: Kembang di hati. Coba ini rarah dumun nggih bega termaja di sire.
1: Nggih. Sekarang Pak Banu, Pak Widi Tokyo, sekarang Bu Eli, ini Arista, sekarang Bu Eni.
0: Oke.
1: Seksama.
0: Inge, sesama wali dek tambang, ring bungkulan iki sesama terang tiang, Widi Widiana kembang di hati jantos sampun rerahang tiang. Inge malah diri ini sangre, ring 24644, Om Swastiastu Raja Wengi Jebak.
2: Om Swastiastu and me.
0: Ini sarang sirah nih gitu yang.
2: Yang ada di Pasar Buleleng.
0: Mas Wawan.
2: Iya betul.
0: Ini napi tembangnya nih.
2: Tembangnya namplak bulan manten ya.
0: Bulan nih sirah ketamplak nih ke.
2: Namplak bulan lama.
0: Ini. Enggak terima jadi sirah terus.
2: Babu nyoman di Banyumane.
0: Nggih.
2: Nyoman tadi kok nyoman nyoman nelpon mau suruh belanja. Maaf ya motor saya enggak bisa ikut. Nyoman besok nyomannya.
0: Belanja ke jeni ke.
2: Belanja belanja bisa di pasarannya kata-kata.
0: Oh, ragane madolan rike kenan.
2: Kan mun nyoman nunen melanjut.
0: Oh kenten.
2: Yang apa sepeda motor.
0: Oh kenten, geng.
2: Aku nyaman ke. Nau kau macamnya masuk buku rumah buan buat nyoman macamnya. Buan mau nyaman tu ada kira-kira 2 kilo tengah. Ini yang ini sabar.
0: Ini terus Mas Awan.
2: Pak Bano. Pak Cip ya. Bukartika Bukartini. Sire male.
0: Ya Nuran iki nyalam.
2: Ada de tetep darkenye.
0: Nggih.
2: Iki male ba sire ani tiga wase eka tiga wase nggih. Mangkel Pak Grodan. Sire male ke Pak Nomanatep. Pak pokoknya kesalnya lah pun nge.
0: Nge.
2: Ini tuh enten panten lah, sikil manten ya.
0: Nge, terus.
2: Ini beras kencur di desa goblek. Siapa-siapa nginane melai bang baju. Beli lacur buat tunangan jegek. Meme bapaknya pusing setuju.
0: Nge,
2: kanyang manten. Nge, untuk mulai mah ini.
0: Nge.
2: Selamat tugas, makasih Mas Meri.
0: Inge, sesama wali Mas Wawan, si Raja Pantun. Naler, Papa Dimas pun api gatre niki. Suwe sampun tenyarengin nge Pak Inggris. Dumogi kena rahi rajang Bapak nge. Ainge sebentar di tiang sarang sami ampura niki nggih ten presiden malih tiang sangre sandukan ke bande antuk galah jebos sane durung presiden on air nyarengin ring jebak dados jebos niki ring ruang rindu sarengin ge enik nggih semanten ainge Ci Eli naler kocap salam salam sarang Dek Tambang suksuma kolingani ainge suksuma muali niki Ci Eli Mbak Mini naler rahajang wingi terang tiang semanten sarang sami dados piragi kalih tambang penguntat niki ring acara jebak nggih samenangin hidah numun niki sampunang pindah frekuensi jebol sarengin GNI ring acara ruang rindu rahajang wengi tur rahajang wiragi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalam gaya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga karena dalam ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu kali ini seperti biasa ini bakal menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644. Ini sapa dulu ya, penelpon kita yang pertama ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Reni, ketemu lagi Reni.
0: Pak Banu ya?
1: Ya.
0: Iya, Pak Banu, lagunya apa, Pak?
1: Dari Julius si Tanggang.
0: Yang judulnya?
1: Dia dan Dia. Dari Julius si Tanggang, salamnya.
0: Dia dan Dia judulnya, Pak ya?
1: Iya, tadi belum di calling, di jebak. Ada Mama Papa Dimas, Kenaro, ada lagi Nyoman Dewantara, Nyoman Negara, ada Ketlacur, ada Lembu.
0: Bapak?
1: Saya?
0: Tadi Dia dan Dia yang nyanyi siapa?
1: Julius Sitanggang
0: ya. Di sini yang versi Juliusnya nggak ada, Pak.
1: Nggak ada. Anu, sanggupkah aku?
0: Sanggupkah?
1: Dari Andiliani, Pak.
0: Sanggupkah aku ya? Coba ini cari dulu ya.
1: Ya. Ada Bang Li.
0: Sanggupkah aku adanya versi Ita Purnamasari aja, Pak?
1: Oh, dari nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Ya, dari Ita.
0: Dari Ita ya?
1: Ya,
0: siap.
1: Ada Farida, ada ya. Bayu, Bang Benito, ada lagi Pak Groda, Pak Inggris, Bu Yuda, kesemuanya sudah apa ini? Terima kasih waktunya.
0: Iya, terima kasih buat Pak Banu di Situbondo. Terima kasih banyak sudah bergabung di 24644. 24644 ini siapa lagi? Ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nyemari lewat lagu.
0: Iya, Bu Yeni lagi nih, Bu Yeni.
2: Ya, ketemu lagi, Ma. Ya, biar ada teman bergadang gitu loh.
0: Baiklah. Lagunya apa, Mbak?
2: Lagunya, Ma. Lagunya Belayan Sayang oleh Yuni Sara.
0: Belayan Sayang.
2: Ya.
0: Ya, ini cari dulu.
2: Ada BWD di Tokyo, Bang Le, Bang Mahmud, kemudian untuk Pak Tutlacun, untuk Pak Tera Ajus, Pak Madelane, Bang Ramadan. Selamat malam. Ya, untuk semuanya dulu, Ma. Ini hampir lupa nih untuk Ken Arok sama Ken Dedesnya. Selamat malam aja, semoga sehat gitu.
0: Ya, siap.
2: Terima kasih, Mbak Yeni.
0: Terima kasih kembali, Mbak Yeni, di kawasan di Gua Sasana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon di WhatsApp, Yeni sapa dulu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Pak Bang Rindu, Pak Mau Rindu, lagu.
0: Iya, lagunya apa Ibu Janura?
3: Itu sayang, itu cantik.
0: Lagunya apa Ibu?
3: Baru bisa masuk nih.
0: Iya, siap.
3: Iya, karena banyak pecinta ya.
0: Lagunya apa Bu?
3: Lagunya Kalau Menunggu Kamu.
0: Menunggu Kamu? Ibu, ini lagunya lebih ke kenangan Bu ya? Lagunya lagu kenangan Bu? Jadi era 90-an gitu dia.
3: Oke.
0: Okay, kalau malam kita lebih ke jadul Bu, kalau di Lovina baru bisa ke anjinya keputer.
3: Iya, penangan ya.
0: Iya benar.
3: Ya, siapa ya penyanyinya bisa? Kalau Bruri ada.
0: Bruri ada yang siapa mana Bu?
3: Penyanyi? Ya ada apa lagunya ininya ada di sana.
0: Oh, Bruri di sini banyak banget ada Bu.
3: Ya bisa pilih ya.
0: Yang pilih aja cintanya. Yang ada kata cinta. Oke, siap. Salamnya buat siapa Bu?
3: Ya salamnya ya. Buat Bu Mbak Pipit ya, Mat Palam ya, buat Bu Resmi, buat Desari Dini, buat Bu Bunga, Bu Kartika, Ari PT, Ari Semeru ya, buat Mbak Cik Eliana, Mbak Mangku di bawah, buat Pak Nyomat Astawa, jawab Pak.
0: Iya, siapa lagi Bu? Halo Bu Janura, Ibu. Sinyal. Siapa lagi?
3: Mister Mahmud ulang tahun ya. Oke, siapa? Untuk semua-semuanya para pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Geni.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Janura yang ada di kawasan Bangli sana. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya tadi Brori, ini maksudnya Brori Marantika Bu ya. Oke, coba ini ntar cari yang ada kata cintanya ya. Oke, pendengar Pro 1, kita ke lagu dulu ya. Ada Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku, kemudian Belayan Sayang, sama lagunya Brori, nanti ini cari dulu yang ada kata cinta katanya. Selamat malam juga buat pendengar Pro 1 semuanya yang masih setia bergabung bersama kami di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz. Ini dia 3 lagu yang ini persembahkan untuk Anda semuanya.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Ibu Janura tadi lagu Brori Merantika yang barusan berlalu ya, Permata Hati yang dikasih. Karena dari judulnya gak ada yang isi kata-kata cinta, Bu ya. Oke, semoga terhibur dengan lagunya. Dan ini kembali sapa 24644 di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam, Mbak Eni.
0: Iya, Pak Cip ya? Mencium.
1: Bukan Pak siapa namanya ya? Dari Probolinggo tuh.
0: Pak siapa? Ini dengan siapa? Salah orang.
1: Oh iya, salah orang.
0: Iya, ini dengan siapa dulu?
1: Kupluk.
0: Kupluk.
1: Ya iya.
0: Kupluk di mana?
1: Udayana.
0: Kupluk di Udayana.
1: Iya.
0: Baik, lagunya apa?
1: Lagunya Stairway to Heaven ya.
0: Apa Pak?
1: Stairway to Heaven.
0: Miliknya siapa?
1: Miliknya siapa ya? Led Zeppelin ya.
0: A Stairway gitu Pak ya?
1: Ya, stair. Tulisannya S-T-A-I-R gitu ya. Stair.
0: Ya, coba ini cari dulu Pak ya.
1: Ya, buat selamat malam Pak Banu ya. Terima kasih terus sudah ngoling-ngoling. Selamat malam Pak Banu, Pak Widi Tokyo, Mr. Mahmud, Bang Ramadan, Bu Resmi, Bunda Budi, Bu Desa, Bu Mini S, Bu Kartika, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Bu Yeni, terus ada Cieli, selamat malam Cieli, ada Bu Sukemi, Bu Putri, kemana gerangan dirimu Bu Putri. Terus ada Bu Janura, Bu Indi. Ada Pak Dimas juga, okay. Pak Lacur juga, yeah. Selamat malam. Ada lagunya.
0: Ada, ditunggu.
1: Oke lah, buat Mbak ini.
0: Siap.
1: Selamat malam. Saya juga bersama keluarga tentunya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Kupluk yang ada di kawasan Udayana sana. Terima kasih, lagunya ditunggu ya. Sudah ini siapin penelpon yang kedua. Ini siapa dulu? Ada siapakah? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali Dek Tambang di Bungkulan sana. Lagunya apa Dek?
2: Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Lagunya sekarang apa?
2: Lagunya Lapenia.
0: Lapenia yang?
2: Melodi Memori.
0: Melodi Memori. Baik, salamnya buat siapa?
2: Buat semuanya aja. Tadi udah nyalam.
0: Iya.
2: Buat Mbak Eni, lo pulang hati-hati ya.
0: Iya, siap. Terima kasih buat Dek Tambang tadi yang ada di kawasan Bungkulan sana. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Satu penelpon lagi ini siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Kartini di Linggis.
0: Siapa?

0: burung dalam sangkar miliknya siapa, Bu?
1: Kurang tahu pokoknya, kayaknya di mana itu ya.
0: Di sini nggak ada, Bu. Adanya yang cuma Dedi Dores hati bagai di sangkar emas aja.
1: Ya kalau gitu ada gini ya.
0: Lagunya siapa?
1: Hatiku bukan pintu besi ada.
0: Apa, Bu?
1: Hatiku bukan pintu besi.
0: Hatiku bukan pintu besi.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa, Bu?
1: Kurang tahu saya.
0: Kurang tahu, coba ini cari dulu, Bu, ya. Apakah ya. Sudah masuk di playlist
1: ya,
0: kita?
1: Mandaya ada Bu Resmi. Ada Bu Bunga.
0: Ada juga lagu itu, Bu.
1: Pak Mahmud ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat malam semuanya.
0: Ibu, lagunya itu juga enggak ada, Bu. Belum masuk di playlist kita.
1: Ya, buat semuanya ya salamnya.
0: Heeh.
1: Enggak ada kalau gitu kamu seumur bunga dan.
0: Apa, Bu?
1: Cintamu seumur bunga Maria Contessa.
0: Cintamu seumur bunga gitu.
1: Seumur bunga. Maria Contessa.
0: Seumur gitu, Bu.
1: Seumur bunga.
0: Seumur bunga. Oke, sebentar, Bu, ya. Soalnya di sini belum semua masuk ke playlist, Bu.
1: Cintamu seumur bunga.
0: Belum masuk juga di sini, Bu.
1: Oh, belum ada ya.
0: Iya.
1: Apa ya? Kalau gitu kapan kau mengerti ada?
0: Kapan kau mengerti miliknya dari siapa, Bu?
1: Di Sugiyarti kayaknya.
0: Ini kayaknya kapan kau mengerti ya?
1: Iya. Kapan kau mengerti?
0: Kapan kau mengerti di sini ada versi miliknya dari Irianti, Bu.
1: Irianti itu aja dah.
0: Oke, siap.
1: Ya, bingung.
0: Nggih.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Malam ya.
0: Nggih. Nggih, terima kasih kembali Ibu Kartini yang ada di kawasan Linggasana. Mohon maaf, Ibu. Jadi lagu yang di request tadi banyak enggak ada ya, belum semua masuk di playlist kita. Besok. Oke, besok ini info dulu ya. Ke Mas Tono, ke Bang MD kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali kita dengarkan 3 lagu tadi yang sudah sempat di request bareng pendengar Pro 1 yang sudah bergabung di 24644 dan di WhatsApp kami di 0811 3999790. Selamat malam juga buat Pak Madiri Bawo juga yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: way to heaven.
1: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi mohon maaf Eni tidak bisa menyapa pendengar lagi karena waktu sudah mepet banget, mendekati pukul 10 ya. Baik, selamat malam dulu buat siapa ini, Pak Made Ribawe ya, yang katanya kirim salam buat Dek Reni di Banjarmasin, Pak Dr. Made Wirayasa di Bandung, dan semua sobat 80 Spensa Singaraja, Mr. Mahmud, sahabat grup asik-asik happy, dan juga semua pencinta Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Eni. Baik, terima kasih kembali Mbak Mini juga ya. Selamat malam pendengar Pro 1 Ruang Rindu. Eni tuntaskan sampai di sini dulu. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, karena nanti Eni masih punya waktu 1 jam lagi menemani Anda semuanya. Setelah Ruang Rindu, kita akan ikuti siaran budaya dengan judul RJ Semar Usah di bagian 11B, dan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti renungan malam dengan topik Begawan Kita Bab 2 Seloka 47. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: we.
1: Aduh, ya ganti keuangan dagangan.
0: Keuangan dagangan di tiang guru.
1: Lais, ayu waktu anaknya mau belanja.

0: Kado di tiang kelangan, di tiang medagang, madol diko, kado ngiseng-ngiseng di yang amat nak luh jegek.
1: Gitu. Gurunya sampun ngewikanin, dedeman nanti tiang tua ngamal.

0: Are sanake rauh puniki maosang. Gambarane puniku antah putrani do anake agung asa puniku.
1: Ane gambar pianake putri sang prabu.
0: Nah.
1: Oh. Sapunika, sapunika.
2: Nekangen titiangi wong.
0: Stop. Puniko pinak ke wiwilan titiang ke danau bapak.
1: Kau sampun dadalan itu.

0: Undeng ayang.
1: Raris Uhenten, les penikan agung ngerikoreng huri. Kapidano titiang, daging nyanitan kedadosang malih. Ngelintang terikiring wewidangan nih.

0: Pelih di tiang guru. Dong sampun sangkaning kebelokan di tiang. Iwang di tiang sat mako sampun nyepungin pendukuhannya pun ini.
1: Ari wau samangkane arumenge dekap sire dukuh. Karodi. Muntap. Bang. Nederan puyo sire dukuh.
2: Yah. Abang-abang wahnen itu dulu.
0: Duko,
2: duko,
0: duko.
1: Iya, cai.
2: Aduh,
1: madi ulangun puo kita.
2: Iya, madi ulangun. Cai siapa ni ko? Osdana.
1: Bagus, goban cai ini. Ulangun adan cai ini, kewa lebih kas cai ini, singak ngelangenin ngulangunin pakenekan bapun, kengkian tu kengkian, gurumu kapotake dekapmu. Dongkaden cai ban cai ne dogen ngabo jelene
0: makin dumun boyo nyisakan yang
1: siap uling pidan ban nyamatang ada geginan ada hobi ada dedemenan ada mula apa hobi sesai bapu nyamatang yang sangat megai demi si ngadukang demen yang medagang deisi ngamar bengkuda bapu nyamatang gitu nih jak teke bengkong sing ten ngugu munyin bapu paman paman ngajak dadu
0: siap
1: kelkudiang lantas yang jani kelkudiang dini di pedukuhan tuh
0: kawinan mau kayun nak asapun api dejek berangti asapun ikor
1: kengkian unuk paman ngajak ijening tuh sangkal ya tadi gitu apa kan gaya itu menapa kan gaya paman ngajak dadu
2: ya teh namatku dan dalisir patut kada asapun niko iwang bantes ngamar duen ngamar ada istri jegek niko sepun pamidando patut bantes ngamar ini yang kayu
0: niko unduk iwang batas nak ngamar iwang
1: liwat gedak basang bapu ni kedak kanti bapu ulian beluk cahin ni ngajak dadu
2: yah
1: ane gamar cahin tu nyen na encih-encihan
2: pantas-pantas
1: nyen puteran sang nado ratu ulian jani kesenguh lantas ira gebelih kelkudiangi bone baongi metatakan bahan pengiris sing bungan madi bapu cai ngajak do bakal ngemaseng mati
2: tau mulu bone tau dong mulu dong tau mulu
0: apa tau
2: pil
1: kalku dia lantas yang jani paman ulian tingkah cai ini buka itu
2: cuk
1: kalku dia
2: bisa ada kena aduh lor. Sudah ada aduh
0: kikian mana sudah mana sakit sih ada aduh
2: gitu ya
1: cuk kewala antos ben mani ben puan kasar teke ada utusan uling dipuri siap-siap mati.
0: Siap sana Cien.
2: Hah? Siap-siap sayang.
0: Oh.
2: Eh gede kan wenten pengamang-amang gede pengimpas
0: nah. Ipas itu ngayang-ngayang ngocap jerodoku sakti
2: wenten sabuk angin pengaman gede
0: ganiki kada nongos nak makari magayanan.
2: Nah indah ya mangdo.
0: Yen sing kan undang kok karena hujan jani bede kan.
2: Sakit wenten nak nyerang. Mangdo tempang ya duh pedukuan aja kap. Ye ina potukan lagi. Tapi bersidang kan.
0: Nah, nah pasti bersidang niki.
2: Tapi nyidang kan.
1: Dayo ane jelek-jelek kengkian berpuswang cai urin bapaknya alaneng tau suba kadung pelih
0: dan mana tu mando presido kan selamat sakena ti ini kau tu kan
2: kalau yang kalau

0: Ingin mulut yang lah, boleh aja sampo nang bo banget kayu nang.
1: Nah, yang ni.
2: Duang Perojani.
1: Duang Perojani.
2: Perojani bani kena tak tua abesik. Ane nomor dadu subo lantas kadung pelih bar melaksana.

0: buka kecoh. Nih,
1: nyian
0: kecut. Ya nido sang Darmo Wangsa Subuh pasti ke ngelarang Darmo. Ido para buramu ngemargiang ke Darman nyen keduut. Bani tindih nindihin laksana ane jele. Cak cak cak cak memunyi cak cak deh.
1: Nyen bani sang Darmo Wangsa.
2: Itu sang Ramo padut pemargi
0: nyen tuut deh.
1: Tiang sing kenal aja sang Ramo
2: kata. Maco saya. Nih, mati bos pani masih. Bupas di
1: beli nih kan ilan deh nih, jangan lindung. Beli nih kan jangan demak, kamu lakon beli.
2: Ya, nak lingsir mau beli. Nak lingsir, tegak sing beli.
1: Nih, awak patuh barang di pekana beli.
2: Oh gitu ya. Nih, wong beli bunyi begitu.
3: Keselak rasa mana didi.
1: Nih badana beli jiwa nu muda segitu beli
2: kebiat kebiut
1: penuh nu labil di bos panas bayu pesu bukan ti ngundang lihat. Tuh nak ulian stres, ngeranak kata pesu bunyi gitu.
2: Matur nih nanti, matur.
1: Lo jasa warni, gue jangan kaya.
3: Ngepasin.
1: Sayu wakti nak iwang, pejalan titiang guru. Mangkin guru nak iwang, patut dan sapun api.
3: Sampun. Nabi. Patutnya didi.
2: Wanta aja patut kadi bos guru. Tungus titiang dipelih. Duaning titiang hidup tetap ngalih ke rahayuan, ngalih keselamatan, sapu napi yang guru makin mico yang pemargis. Tau udah pernah jadi
1: kelbang yang guru titiang sapu niki.
4: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
1: Kelebang guru titiang bebelih.
2: Ngetan pengetan berikin ngonya apa pengiris. Mat ke beli belang malu
1: nyak teko neng abolong bato neng doang terok tadian.
2: Tadian tutut ikan bias neng.
0: Wih maru jani kelkudiang. Nguduk jening pianak

0: Ngene melahang janing. Bodi ngehang raos bapone jening.
1: Dade kule warga.
2: Ni apa ben lantasan jening? Bapo ajak bapan jening ajak dadu tu nak numpah dan keluar. Tadi orang orang kan.
0: Benar benar.
1: Sulur muang opo jiwa.
0: Ada sesuluh, ada anak madan pengupo jiwa mula bareng ini bareng ajak.
1: Sang askar iku amale
2: sebinane ngendo bareng ngajak dini nataktis panas
0: dadi benin biasa itu.

0: Umpan bapo tutur bapo ni pesu masih yang singki ulian made ulangun ngeling dari poro mano
1: ingin napi
0: tetlu serangkai di ngakang jen kene ane kesambat dari poro mano sulur upo jiwo sangas karo sama tenggane disulur ning ado lantas penyamat idewo nebusan bapo jenepas yang karyanti anjani po gitu jening sulur ulian bapo ngelah panah ke jening nyulur ado neke madi ulangun buka jane ulian bapo ngelah tuh pas aja madan sulur jening ane nomor dadu yang subuh lantas sulur luung ditu lantas ada upo jiwa sekolah hang bapo bang bapo umah bang bapo pipis jani ado lantas jeneng nyamateng buka gitu ne disajrone ngupo jiwa patut tuah bapo bakal nutur jeneng subuh dadu ane nomor lu sangas karo uling cenik bon bapo mertenin uling delekat abulan pitung dino nyamut teng menek taruna tonen cenik nganten tonen cenik metatah bakak bantes di menek taruna tu madan sangas karo tu kewajiban bapo ben pidan mabading lantas sulur upo jiwo sangas karo di subo bapo itu jening nyalaneng tuh jani upo jiwa rungwang bapo dodi pante yumpo jang sangas karo mati saget bapo jalaneng upo karo pengabenan laksanang tuh pitroyatnya nih manut sulur upo jiwa sangas karo yen sengkini angwon bapo dasar tutur para pengelingsir tuni bertembok semer yang bapak jeneng
2: tembok semer
0: perigi
1: ada sulur
2: ada upo jiwa
1: ada sangas karo
0: nah yang gitu ya lantas unduk jeneng aneh ngerane yang gar jitu suksemo pakenekan bapak ini aja ngering itu sang yang para mekawi kan subo lantas idewo ngajak tetlu buen mewali mulik segeroger doan yang rana yang demon saja pekenekan bapun nane jane yang ngon pepelajahan manusia ne ane blok meglebuk ditongos ane patuh peng dadewo jelemo ane blok kehilangan tongkat dua kali do kanti gitu ning waspada perut yak sayang sasat ya peningali ning suwut muntuh ngeling gede
1: Megriyo kemarin megriyo.
2: Aduh busanjek pisang kan tijang ban.
1: Pisang.
2: Kekian yang ngeneh gitu penyengat nih.
1: Dini bo. Tak make pancor muda tak batu sih tu.
2: Saja.
1: Belok ya nana masa dini man kripis kripis aneh sih gitu. Aduh lah karangon mana buat contoh kapan pretisen tano eh. Itu pemekas sih nae.
2: Kalau hado jelek nah mesti tuk pancor takkan batu. Bareng batu mai lah kono.
1: Bareng batu mai. Nah. Aku dang tera.
2: Dong subuh jak kato saja senyak nyimpon.
1: Tu bol imo nak lingsir. Senyak cara biasa otak itu. Dan biar turun ya setiap isa po. Kan gitu kan lingsir dunia.
2: Madian gitu ya pernikahan. Aduh dulu kan kenjani.
3: Si

0: kelilejit wawu wawu dados mekebiak galang malih mana ditiang itu nian kantun rasa tempat rasa ring datang ditiang kepetang
1: parlo nyak kebah kubeh.

0: Wintanas pada TV mana nih? Kadi nak memargi tadi pet di tiang ke jenglo.
1: Ketanyo. Ya sampun ada pet.
0: Ampun yang lempel
1: lantas. Kedatin di tiang bangunin
0: di tiang.
2: Nah. Pangkitu subuh madi waliang winteri permane bayu sabde kelawan yang ngidep bapu aning ngidepang bapu ngabo sabde ni cening ngabo bayu ni aning laksana yang adep dari bayu kelawan yang sabde kelawan yang idep nana kengkian pemam
0: mam mimik dorong mimik.

Tuh, kijol lah, kok lain kan? Belah, tuh, bungkam.

Eng mate ulangun sing kena ban penekan bayune sing kena ban penekan rahayune sing kena ban cara pejalan ya lelipi bisa uling kangen bisa uling kau mengingsir malu jening pang bapo bakal ngarepin sang sanerau mengingsir mengingsir.

0: malu.
1: Orang ke Tegala tuh. Nah, orang ke Tegala
0: mau dosen bapo ditu. Bapo ngintip dini nyen ya teko.
2: Nah, malu dini yo ning dikengken kudo, saget kudo, ngajiat ngapir pangado aja bapo.
0: Nah, ya semua kita kamu

0: Merasa kena masih ban tiang narko. Mirip tiang mawak gede jenengo. Yah, dungne bukoi penyeruani madirai dadi ati sajan mulo. Jek nyajang sajan jelemo to. Mulo jenang ngejak lebang. Pang boy dodo agung biang nak merago gede pang ragane paling malu yang dikengken ado kudo pang keno nyenang nah kedo mirip kena nepang jam hasen kudiang
1: napi nikah cara cina ke begal
0: ye dong dewa ratu maderai
1: biang aduh napi niko gelah anggian di tiang pesunap
0: dong ido nudo gelah kan di ngos-ngos kita sengal-sengal lo
1: dan nyulian nudo
0: nyulian mudiang
1: yang winda nak mau bawa segawat di tiang sengal-sengal taler
0: oke dong
1: mbak kenten sarang menapi wasan menjiwai napi ya niko
0: batasamu nudo ge menjiwai dong ne nak subo di obag-obagan Korea dane ne bener
1: ampun kenten nyana naik tensinya ampun keras-keras ampun cepet
0: sing nak gelah nak subah uleng tuni kipak nyeledet.

0: gelah maderai mone misi nganong piana pedo dong uling pidan ban gelah kengken nyak ado ido nudut tenggelah bejak no bayon gelah perjani maderai aderai
1: itiang ratu
0: ne ada ne nak subo dini nyanan pangsenge ngaleng tengahi tepat.
1: Sampun dengak-dengok nah sampun uning dia sampun mau kudus ni kok rati sampun
0: nuna-nuna. Tuh subo pangsing yang ngaleng tengahin tepat nang kemo beno malu. Pangsing jagelah nyerojo nye nang kemo. Nganan sing keno ban jag nyerojo bo malu-malu aja icening kemo. Jani beno mapawas malu nyen.
1: Ingin yang sampun ika jantros lumun pangten titia ngawak beriki nak duwe nak len
0: bunyi nah, tuh subo.
1: Iki mang dari lago nak ke bawah permisi napi.
0: Pang keno ban masih nang meletak nah maderai nah.
1: Ingin jantos
0: iki amaratu. Awak lo. Nyan sing keno nyan ban nyan. Nana kemok

0: woran tu dadi sing nyen yo nenenan tumen sajan. Jero jero duko wentan tamiu
1: gentong sing adoh itu
2: gentong bayan beli ini tuk bayi wak
3: tak tuk tak tuk tak tuk mula gitu nak ngeraos misi mau kipak dunun nak ngeraos sejak
0: tak tuk tak tuk apa
3: dunun ngeen kipaknya
2: ni bilin bayi wudu
3: ngeen nenek anak sanak adi patuh foto anu gas nenek anak mau kipak-kipak gitu nak dilak masih hati
2: tawang jasa nak sanak namun dia sekan beli yang terpemeli nak patuh foto jenek sik duk selih sik uban sik lama sik apa nak patuh ya gitu.
0: Beli sing bisa negas munyin nak ke?
2: Patuh yang kedu.
0: Asalnya tayar nepok untuk mau patuh ke kene oke itu.
2: Siapa patuh potong?
0: Tayar.
3: Man lak taket. Asalnya tayar. Sing tayar ragu tepuk tiang.
0: Ah leh lah net tiang liu nak nawang tiang nak artis.
3: Boy, artis di tonggo sirap itu, artis seprai.
0: Tongkis, tongkis sudah itu.
3: Ya, si benar-benar nih, benar-benar nih.
0: Ha, liu nak kita beli?
2: Enggak deh.
0: Ha, iye ragoten panggil tiang eh, kita buat beli bidan loh kita.
2: Nak belum? Kalau sudah public figure, ada liu dan nama.
0: Kenopis lemar mangatus tu benon. Iye panggil tiang di pis mangatus sengit.
2: Apa kemaris tu?
0: Bojong.
3: Nu mah dok tenung. Tenung sekan asana taen rago.
0: Kan tan tiang rangkia sing ten nawang rago e.
3: Oke, ton. Nggih, ya pancen ya mangke ya tiang mau kenalan tiang segampang-gampang kene. Dan asana betaen nah kadung jero jani sing kenal sing tiang sing kengke. Betaen kenal ngaku sing kenal nah minan pang pangemas tawang. Sana mau belanja apa tiang tayen ini aja rago sing aku dua aja ya sana mau belanja tiang tayen kula keton antara dagang ajak pembeli nak pembeli nih ingat yeah, dagang kan
0: mesti ingat yang merasa mesti tayen aso nak ngangoh
3: ini iya iya nenek malu ngangoh orang rago adik weh nih gas nih pas bawa ada nak gitu nih
2: ini lah busung gas nih
0: ha?
2: Busung ini lah
0: iyo macam nugal-nugal
2: ah nugal-nugal lah
3: kan di usah

0: Rujuk yang nenek-nenek doang, ragawat yang nugal busung.
1: Benar, Bu.
0: Kan diulangi lagi, terus rujuk yang usah ulang nugal busung.
1: Ulian tujuh kenal.
0: Terus yang kena ulangi.
2: Nah, pegawai maderai nyenaja kenodonan.
0: Iki-iki wentan, wentan, senang becik, wentan, naradun, wagong biang, wentan, bu.
1: Nah, nenek, inan, itu kelapu,
3: tertabuan, ya.
1: Nak cenik sik gede sik gede inane.
0: Kering kawan gitu.
1: Bos.
0: Jadi nak adon nak cenik inane panakna gede.
3: Apo tu? Nak baik takon.
0: Apo? Mun lo duma dia anu memene nak cenik kasep.
2: Panak. Weh baderai.
0: Dia.
2: Nak karuan nang malu. Aneka lale totoneng.
0: Durung boleh titiang anu anu. Asana kenal, kurotan kenal kentan.
1: Dia nak mulotan awang.
0: Seng kan udah di dagang rago, kadang kain seng.
1: Ini stok itu punya mah gajak mau dagang.
0: Adi nih, dagang tuh seng jenis stok.
1: Seng, entiang ada potong, entiang udah di dagang, kini lah nih.
0: Api seng udah di dagang.
1: Paling seng, tiang pembeli.
0: Oh pembeli rago. Yang seng ada dagang, ida rago beli.
3: Memu.
1: Aduh, nak iya.
2: We, jero, anak. Wani-wani jadah dua. Nak Adi jak wani-wani kan. Ulo nak wani-wani kan dini jeneng.
0: Ih. Tuh nuning niki tak kira.
1: Nggih sampun wentan istri teh laut teten ya.
2: Jak jalan mulo ya ngejang hidung dewa ratu.
0: Siro kan triki jero.
1: Nah.
0: Lanang-lanang ke manten.
1: Nggih, lanang-lanang ke manten tiang.
0: Siro uning wentan tiang medagang baju lo ketabot tiang ten tiang medagang.
1: Yee.
2: Mene aja ada dua ne apa nengekin aduko purno cito.
1: Nah tiang anggon cucukin peka tiangnya.
2: Kemplang ketanya
0: masih ageteng. Jangan gue cucukin.
2: Ageteng joh tongos. Nak mulai peka ne anggon cucu.
0: Yang bapak ne.
3: Oh dia miwo jak pona ne.
0: Miwo. Pok mepat 16 aso.
2: Ben cice ngamah ye.
0: Bener-bener dan aku kulo diki nak kentan mina bagi.
3: Terpanjang mancing ni balik balik tahu lo.
1: Aduh.
0: Tegang diki nak ewer.
1: Keliling sir. Titiang tan bisa nyautin. Nah, makengkian ada anak kita ni.
3: Kawan dan bayar ini kita.
4: Hari wasor mengapa sir? Niki. Sir. Ini sang kajak amam saja nampi tamu.
0: Idu, kenta nak aku tamu niki.
4: Cintamu nih.
3: Cintamu eh.
1: Nikis.
3: Aku nikis.
1: Nikis sani alitan wenten, sani agangan wenten. Siro sani makayunan.
3: Tepung.
4: Pidaging nawogang titiang ring jero sang wawurau sang anyar perap tepuing anike
0: sing gua udah dinyut
3: tuh sang anyar
0: sing dingidang sama
1: papa anyar tuh wawu
3: wawu pindang
1: oh pindang anyar ada tuh
4: ngangke pulo nang aturaken ikanang pangastung karo om swastiastu.
1: Om swastiastu.
3: Kata ning sang rauh apuneka
4: sapa sire wiyakti jerone para sida rauh iri-kiring paduku kan mang becik antuk titiang. Siru dados lingik, siru dados pesengane. Ring kawin tenan lingik ya sapu napi mangdenin ten titiang jabang.
1: Terus.

0: tampok-tampokin na natin.
1: Udah. Madirai. Nang melahung-melahung nih. Ngajak iyo jening.
0: Inge-inge Bang Yang titi yang ngabeh Dayana cokon dewa mungkin mau baos.
1: Purna.

jero duko sane menang iriki ring podukuan.

0: ini jeroan entan uning jero duko cingang sapa siro niki rao niki sampun tedong jaga tereng amerta puro cingang
1: patuh ari wau samangkana sigeru
2: beli beli
1: paman paman ayak
0: aduh ampun bangsa kakek tok aduh
1: mati paman mati
2: mati guru mati
0: campur mau bangsa kegendan dulu mau bangsa
3: kegendan kagian tidak mainan pada rai tunggu diang tadi jek mau pelisan misi mengkap tadi mau kejang tom laib kengken kengken ya unok kene
0: duh pedalam di tiang niki sampun nata nuning makin
2: dah nuning di tiang ta nuning
3: we cai parekan aja daduo
2: inggih
3: duko purna
1: inggih pidaging nawo gang di tiang ratu
3: dong nak ngudiang jek maro nemlek sana buka gelah dadi jek bapo melae blabo
1: di ratu rauh beriki jagi madem mang di tiang
3: batuk dewa ratu dong sing nak sing keto nyenang gelah tekan gelah
2: ngudiang padam
0: kawat jek umi dini kengkeng jek madi jadi kengkeng
3: dong nenak cingan
0: beli wayan apa beli ketot ne
3: Nak kengken ni sangkol gelah ni.
1: Ya, aratu.
2: Wenton sana sangkil. Sangkol.
3: Nah kene pemekas.
1: Napi wiyakti kekuatan palungguk cokori dewo. Arau kadi mangkin ring paduku kan aratu.
3: Nah petekan gelah maine sing jadolin bapo.
1: Ingin.
3: Bapo duku pemekasnya. Nah gelah dadi ngelah piana aduh icening
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, pada kali ini Tiang Kadek Parmeyase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, pada hari yang berbahagia ini sedikit akan memberikan siraman rohani. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian Tiang temui dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan selalu mendapatkan wara nugrah dari ide Sang Yang Widiwasa. Para pendengar dimanapun berada, bahwasanya kita selaku manusia, sebagai manusia, sebagai umat manusia, memiliki banyak kewajiban, memiliki banyak tugas dan tuntutan yang harus kita laksanakan. Bahkan kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan terkadang banyak juga godaan, banyak juga yang membuat kita jatuh ke dalam kesengsaraan. Akan tetapi karma yang kita perbuat, perbuatan yang kita lakukan, tingkah laku yang kita lakukan itu akan selalu mendapatkan hasil, karena hasil itu sendiri akan melekat dalam suatu perbuatan itu sendiri. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, pasti ada karmanya. Sesuai yang tersurat dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 yang berbunyi,

yang artinya, engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan. Tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Para pendengar, dimanapun berada, jika kita petik dari seloka di atas, bahwasannya manusia yang memiliki kewajiban, manusia dalam menjalankan aktivitas di dunia ini, pasti akan mendapatkan balasan, pasti akan mendapatkan karma. Oleh sebab itu, karma itu sendiri yang akan melekat dalam diri kita. Akan tetapi, apapun perbuatan itu, kita tidak bisa menentukan berhasil atau tidaknya perbuatan itu. Oleh sebab itu, kita tidak diperkenankan untuk berbangga diri, untuk berbangga hati, karena sesungguhnya yang menentukan dari hasil itu sendiri adalah ide Sang Yang Widiwasa. Oleh sebab itu, para pendengar dimanapun berada, karma yang kita lakukan, perbuatan yang kita sudah lakukan, akan melekat dalam diri kita, akan membawa diri kita ke dalam suatu alam kebebasan, ataukah akan mendapatkan hasil ke dalam jurang kehancuran. Tugas dan kewajiban itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Akan tetapi, yang menentukan berhasil atau tidaknya itu sendiri adalah ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dengan wejangan suci dari Weda di atas, kita dapat introspeksi diri dan kita bisa melakukan kewajiban kita. Kita bisa melakukan karma kita dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, tiang sinep untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Acara akan kami awali dengan renungan pagi, dan pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber kami dari PHDI Buleleng, Om Swastiastu Rahajeng Sameng Bapak.
1: Nggih, Om Swastiastu Rahajeng Sameng Semeton sareng sami utamanya pendengar RRI dimanapun berada rahayu.
0: Bapak, kami adalah Dr. Anus Ketut Wijana MSI. Nggih. Oke, Pak Juro, niki kan topiknya luar biasa niki. Punarbawa merupakan jalan mulia dalam peningkatan sumber daya manusia Hindu. Dan acara ini juga dirilai oleh RRI Pro 1 dan Pasar. Silakan, Pak.
1: Nggih. Terima kasih Pak Yerna, jadi waktunya yang diberikan kepada kami. Kami dari Parisade Nudharma Indonesia Kabupaten Buleleng, pada pagi hari ini kami menyapa seluruh umat sedharma yang ada di Kabupaten Buleleng dimanapun berada juga. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami mengaturkan pengayuh bagi Om Swastiastu, Om Awignamastu Nama Sidang, Om Anubadrah Kratau Yantu Swatah. Moga-moga pikiran yang bersih, hening, suci, nirmala datang dari segala penjuru. Pendengar yang kami hormati, pada pagi hari ini kami mengambil topik Punarbawa atau sering disebut dengan Samsara merupakan jalan mulia dalam peningkatan sumber daya manusia Hindu. Jadi apa yang menjadi harapan dan tujuan kita sebagai makhluk hidup, khususnya kita sebagai manusia lahir ke dunia, ya seperti apa yang kita ketahui bersama, pengertian dari Punarbawa itu. Jadi kata Punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang berarti kelahiran yang berulang-ulang, dimana dari segi hati kata Punarbawa itu dapat di bagi dua ya, jadi punar dan bawa. Punar itu berarti lagi, dan bawa itu menjadi menjelma. Nah inilah jadi pengertian punar bawa, itulah bahwa kita makhluk hidup, khususnya kita manusia itu lahir ke dunia itu berulang-ulang. Jadi yang disebut dengan samsara itu sendiri. Seperti apa yang menjadi percakapan di dalam kitab Bhagavad Gita 4 Romawi 5 ya. Di sana ada percakapan sabda Krishna itu, wahai Arjuna, kamu dan aku telah lahir berulang-ulang sebelum ini. Hanya aku yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi kelahiran kita ini rahasia sifatnya. Yang tahu adalah Tuhan itu sendiri. Kapan kita lahir, ya, di mana kita lahir, kemudian kapan kita meninggal, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan kapan kita akan melaksanakan swadharma dengan baik. Nah itu, jadi kelahiran ke dunia ini memang kita lahir itu pasti akan di tentu akan diikuti oleh kematian. Karena perjalanan hidup kita kan terbatas ya, jadi Tuhan yang mengetahui. Nah itulah sering disebutkan juga dalam sastra Hindu kita bahwa lahir kita ini hanya sebentar, seperti kilapan tatit atau kan kilapan, jadi hanya seperti itu. Nah untuk itulah dalam kehidupan ini kita berusaha untuk bagaimana kita bisa hidup dan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Karena hanya kita hidup ke dunia ini kita dapat memperbaiki diri dari apa yang salah, kita tingkatkan, perbaiki menjadi baik. Dan intinya sekali bagaimana kita hidup di dunia ini selalu kita menjalankan dharma, jadi petunjuk-petunjuk daripada ide sang yang widiwase, dan melakukan apa yang menjadi larangan beliau jangan dilakukan, gitu istilahnya. Jadi ini yang menjadi kunci sekali dalam kehidupan ini. Nah dalam kehidupan ini seperti apa yang disebutkan juga di dalam kitab Sarasamusaya. Sarasamusaya itu pada seloka yang kedua. Yang kedua itu ada, di antara semua makhluk hidup hanya yang lahir menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan yang disebut dengan subuh dan asubuh karma. Jadi kita jadi manusia itu bersyukur sekali gitu. Jadi kalau kita tidak lahir menjadi manusia, mungkin kita tidak bisa akan meningkatkan diri, menyempurnakan kehidupan kita. Nah ini, jadi kenapa demikian? Karena manusia itu dibekali yang disebut dengan tripermana, yaitu manah, sabda, dan bayu. Jadi ada pikiran, ada ucapan, dan tenaga. Nah di dalam kehidupan ini, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam pustaka suci tadi, itu bagaimana kita menjalani kehidupan ini supaya kita berupaya untuk berbuat yang benar, ya, menghindari yang tidak benar atau salah. Begitu juga disebutkan di sloka tiganya, itu adalah, oleh karena itu janganlah sekali-sekali bersedih hati. Nah ini dikatakan begitu. Sekalipun hidupmu tidak makmur, jadi dilahirkan menjadi manusia itu hendaklah menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran kita itu disebut hina sekalipun, ya. Disebut di sastra itu candale yoni. Nah ini, jadi bersyukur sekali kita hidup di dunia ini menjadi manusia. Kenapa? Karena dikatakan sastra dan mengatakan memang susah sekali kita bisa lahir ke dunia ini sebagai manusia. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita, kita kan berbekal karma, ya. Jadi karma dulu, karma sekarang, dan karma yang akan datang, yang akan kita lakukan. Jadi pada saat kita kehidupan dulu diberikan kesempatan hidup juga sebagai manusia, kita sudah tentu kita berupaya pada saat kehidupan itu untuk berbuat yang baik, yang benar, ya. Tetapi karena kita terikat oleh ikatan keduniawian ini, maka manusia itu kadang-kadang lupakan diri sewaktu-waktu, ya. Makanya yang disebut dengan ruh binide itu selalu berdampingan. Kadang kita sudah berusaha berbuat baik, tapi tanpa disengaja kadang-kadang ada juga perbuatan-perbuatan yang keliru. Nah inilah manusia. Nah untuk itulah makanya apa yang menjadi harapan kita supaya kita bisa terlepas dari hal-hal yang negatif itu, sudah tentu kita kembali kepada ajaran Tuhan. Jadi ajaran Dharma itu sendiri, lakukanlah apa yang menjadi kewajiban dan swadharma kita hidup di dunia ini. Jadi menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, itu juga dikatakan di sana, ya. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya sendiri keadaan sengsara, ataupun berupaya kita supaya tidak lahir lagi ke dunia atau samsara itu sendiri, ya, sehingga kita dapat berbuat baik. Kemudian jadi bagaimana kita kehidupan di menjelma sekarang ini untuk tetap bisa meningkatkan diri ke arah yang positif. Nah itu yang saya katakan, karena di dalam purnawarbawa ini atau sering disebut dengan samsara ini, kita harusnya bersyukur sekali. Karena dalam kehidupan ini kita dapat menata diri dengan baik, ya. Jadi kalau kita sudah dikasih kesempatan hidup sebagai manusia, berupayalah untuk berbuat yang benar, yang baik. Tingkatkanlah diri kita untuk bisa melaksanakan swadharma dan para dharma gitu misalnya. Kalau swadharma itu adalah merupakan kewajiban kita, ya, sebagai manusia sesuai dengan profesi ataupun fungsi kita dalam kehidupan ini, lakukan dengan sebaik-baiknya dan kerjakanlah tugas itu dengan benar. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kembali menyulitkan orang lain. Dan hindarilah para dharma, artinya janganlah melakukan pekerjaan orang lain, ya, yang bukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, ya. Sekalipun kita benar cara bekerjanya, belum tentu itu akan mendapatkan hasil yang baik, karena itu bukan tugas kita. Apalagi tugas yang kita lakukan itu atau membantu orang itu menimbulkan orang menjadi lebih sulit lagi, gitu, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi lakukanlah kita, ya, khususnya kita sebagai manusia yang akan selalu ingat kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita mohon setiap saat kita selalu ingat kepada beliau dan selalu berdoa sembahyang untuk memohon keselamatan, kesehatan lahir batin, sehingga kalau kita dalam kehidupan ini bisa hidup sehat, damai, ya, jadi bahagia, sudah tentu aktivitas yang kita lakukan itu pasti baik dan akan bermanfaat bagi kehidupan diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi peningkatan sumber daya manusia yang kami maksudkan di sini kalau kita tidak lahir ke dunia ini, kita tidak akan bisa menyempurnakan diri kita. Tidak akan bisa meningkatkan perbuatan-perbuatan yang pernah mungkin dulu kita lakukan salah atau keliru, ya, yang kita nikmati saat ini. Jadi sesusah apapun kita hidup di dunia ini, ini sastra mengatakan kita harus bersyukur gitu. Karena apa? Karena kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ya, untuk menyempurnakan kehidupan kita ini. Karena kita tahu kan dalam ajaran Pancasrada bahwa tujuan akhir dari kehidupan ini kan kita ingin moksatam jagat ita, ya, jati dharma. Jadi mencapai kedamaian baik pada saat kita hidup saat ini maupun nanti untuk menuju jagat akhirat, moksa. Itu kan harapan kita seperti itu. Nah, itu tegas di dalam sastra dikatakan bahwa kita itu janganlah mengeluh, janganlah sedih, janganlah sering kita menangis. Jadi untuk dalam menjalani kehidupan, karena itu merupakan karma wasana. Jadi sisa hasil perbuatan kita dulu yang belum sempat kita nikmati pada kehidupan dulu, sehingga menjadi benih kehidupan kita sekarang gitu ya. Jadi jangan lagi ditempa, ditambahkan dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-persoalan yang akan memberatkan kehidupan kita ini, sehingga menjadi beban kehidupan yang akan datang itu. Nah ini, jadi itu dikatakan di sini. Jadi kesempatan baik ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak akan menyulitkan orang, tidak menyusahkan orang. Kan itu harapan kita hidup ini. Jadi siapa kita ajak bergaul, biasa kita ajak berteman, mereka akan merasa senang, merasa segan. Dan sudah tentu di dalam kehidupan ini, kata kita itu sudah hidup rukun damai, sudah tentu apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, pasti sedikit ada hambatan ataupun mungkin tidak ada halangan, karena kita selalu ada komunikasi, koordinasi, saling membantu satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi di sini, jadi kesempatan hidup ini marilah kita lebih banyak belajar, belajar tingkatkan diri kita. Karena dalam hidup ini kita kan masing-masing sudah punya kewajiban, seperti saya katakan tadi, sudah punya kewajiban, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Masalah hasilnya nanti jangan dipikirkan. Karena kita berbuat berkarma itu, yakin itu, setiap orang berbuat atau berkarma pasti akan ada pahalanya, pasti ada buahnya. Entah itu buah itu dapat kita petik, kita rasakan pada saat sekarang atau mungkin nanti. Karena kita menyadari bahwa kita lahir ke dunia ini kan tidak sekali. Tidak sekali, kita lahir berulang-ulang seperti tadi, punarbawa dan samsara ini. Semua manusia merasakan hal seperti itu. Nah, untuk itulah maka dikatakan tadi, bersyukurlah kita lahir menjadi manusia, sehingga kita dapat mempertimbangkan dalam kehidupan kita yang sekarang, mau kemana kita, ya, mau seperti apa kita nanti, ya, kemudian dalam kehidupan ini apa yang harus kita capai, ya, di dalam merajut kehidupan ini, sehingga kita tidak akan terlalu merasa berat, terbebani dengan persoalan-persoalan yang ada. Mari kita carikan, mencari penyelesaian atau solusi yang terbaik. Apa yang harus kita perbuat, kepada siapa kita bertanya, kepada siapa kita berdiskusi, kepada siapa kita mencurahkan perasaan kita, sehingga persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita ini betul-betul bisa tercerahkan, di samping kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi ini karena beban kehidupan kita di dunia ini kan bermacam-macam. Jadi memang sulit, berat kalau kita pikirkan, kalau kita berpikir terus gimana nanti saya, bagaimana kita nanti, kalau terus saja kita berpikir kapan kita akan mencoba untuk berbuat yang baik gitu, ya, untuk memperbaiki diri. Nah disinilah kesempatan hidup ini, mari kita rasakan bahwa ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Hidesang yang Dewasa. Jadi ada kesempatan untuk kita menyempurnakan kehidupan ini, sehingga apa yang menjadi benih-benih kehidupan yang dulu itu astungkare dalam kehidupan ini dapat kita selesaikan. Sehingga kita bisa nanti menyelesaikan swadharma kita ini dalam kehidupan ini, menjalankan sisa-sisa kehidupan kita dulu. Mungkin ada sisa kehidupan yang kurang bagus yang dulu belum sempat kita nikmati, mungkin hari ini harus kita nikmati, harus kita jalankan. Nah, di dalam kehidupan ini, inilah kita perlu ada pengendalian diri. Ya, jadi kendalikan diri kita dengan sering berdoa, kemudian selalu ingat kepada Ide sang yang widiwase ya, sehingga kita akan tercerahkan, kita akan diberikan sinar waranugrahanya, sehingga segala bentuk kegiatan jalan yang kita lakukan itu akan diberikan cahaya. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan menjadi lebih sempurna. Nah, dengan kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik dalam kehidupan ini, sudah tentu peningkatan pemikiran kita itu ke arah yang positif, yang baik, kemudian mengerjakan sesuatu menjadi lebih baik, dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dapat diterima dan tidak menimbulkan suatu persoalan permasalahan yang baru. Ini yang dimasukkan tadi. Jadi bagaimana kita menjelma menjadi manusia ini yang dikatakan sebagai makhluk yang utama dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada yang lainnya di alam semesta ini, kan luar biasa kita. Karena kita dapat berpikir, bagaimana kita menjalankan pikiran ini yang benar, dan apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita ini mari kita coba wujudkan dalam ucapan yang bagus, yang baik, sehingga tidak menimbulkan persoalan. Kemudian yang jelas sekali itu adalah pelaksanaannya. Kalau dari pikiran kita itu sudah baik, ya dikatakan suci, ya sudah tentu dalam kita berucap, berkata-kata pun orang akan melihat atau merasakan ucapan kita itu bermanfaat kepada mereka. Apalagi diikuti dengan parilaksana atau perbuatan, ya, yang betul-betul mencerminkan bahwa kita itu adalah manusia yang bertanggung jawab dan berpikir yang benar gitu ya. Jadi usahakanlah dalam kehidupan ini hindari ya membuat orang susah gitu. Hindari membuat orang tersinggung ataupun marah atau apalagi membenci kita. Kalau sudah sampai orang membenci kita, berarti beberapa kesalahan, dosa-dosa itu akan semakin memberatkan kehidupan kita. Bukan kita akan menjadi lebih cerah, lebih damai, bahkan kita akan menjadi beban. Nah, itulah hindarilah. Atau kalaupun ada orang yang menghina kita, menjelekkan kita, atau mereka tidak menerima kelahiran kita seperti apa, itu kita jangan berputus asa. Mari kita tunjukkan, percayakanlah kehidupan kita ini kepada Ide Sang Yang Widiwase. Dalam artian, mari kita tetap kita berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk apa yang menjadi harapan kita itu bisa tercapai ke depannya. Sudah tentu kita ingin mencapai suatu kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kalau itu sudah kita bisa wujudkan, yakin kita akan bisa berjalan dengan tenang, dengan aman, ya, tidak akan ada gangguan-gangguan apapun bentuknya. Sekalipun ada, kalau kita sudah di jalur yang benar, mereka tidak akan mampu mengganggu kita, kehidupan kita. Sama dengan siaran hari ini, kalau kita merilai daripada kegiatan-kegiatan yang ada saat ini, kita akan ada kontak-kontak, ya, yang positif yang kita bisa dengarkan, bisa kita rasakan. Ya, tetapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada reaksi, ya tidak akan mereka tidak akan mampu mengganggu kehidupan kita. Nah, itu jadi salah satu juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjalani dengan tenang, ya, dengan damai, sehingga pasti Tuhan akan memberikan jalan, memberikan petunjuk yang baik kepada kita semua. Ya. Okay. Jadi itulah, jadi sastra mengatakan demikian. Bagaimana kita hidup di dunia ini, tingkatkan diri, ya, manfaatkan diri kita dengan baik, terutama untuk menolong diri kita dulu pertama, kemudian untuk menolong sesama, ya, berbagi yang baik, ya, sehingga kenyamanan, kedamaian kita lahir ke dunia ini tidak terlalu banyak merasakan ada beban. Ya, kalau beban itu terus kita rasakan, nanti kapan kita bisa meningkatkan diri ke arah yang lebih baik, kan gitu ya. Jadi itu, jadi beban-beban itu mari kita kikis sedikit demi sedikit, ya. Jadi pikiran-pikiran yang kemarin ruwet-ruwet itu bagaimana cara sekarang, ya sudah tentu kita kembali. Setiap kita akan mulai beraktivitas, doa dulu, ya. Paling tidak kalau kita sebagai umat Hindu, ucapkanlah mantra puji Trisandi pagi, ya. Jadi walaupun jangan kita melihat waktu kita sembahyang, ya, kalaupun waktu diatur 3 kali sehari, jam 6 mulai, jam 12, kemudian jam 6 sore, ya kan, itu hanya patokan untuk mengingatkan saja kita. Tetapi kita berdoa setiap saat, setiap kita mulai beraktivitas, mulailah kita berdoa dulu. Jangan menunggu jam, kalau menunggu jam nanti tidak ada waktu.
0: Jadi
1: terus tidak ada
0: waktu,
1: doa
0: boleh ya.
1: Ya, setiap saat ada kesempatan. Jangan berpikir nanti segar marah berdoanya, namun gelem debu berdoa, salah juga. Kapanpun, dalam keadaan apapun, kita terus berdoa.
0: Selalu ingat kepadanya. Ya. Baik, Pak Ampura Niki, Pak Jero Niki, apa sudah ada yang ingin sharing ya pagi hari ini? Silakan, nggih. Untuk Bapak Ibu yang pagi hari ini sudah mendengarkan siaran kami, silakan yang ingin sharing. Saya akan bacakan dulu untuk chat dari Bapak Jero Maliarse. Om Swastiastu, Bapak Dr. Randes Iketut Ujana sebagai narasumber dan Mbak Irna sebagai pengantar acara. Purna Bawa merupakan jalan mulia meningkatkan SDM Hindu. Nah, topik yang diangkat pada hari ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu Pancasrada, yaitu 5 dasar keyakinan bagi umat Hindu, yaitu percaya dengan adanya Brahman, Atman, Karma, Pala, Punarbawa, dan Moksa. Nah, kalau Punarbawa adalah keyakinan umat Hindu, apa nih? Keyakinan bagi umat Hindu yaitu percaya dengan adanya Brahman, Atman, Karma Pala, Purnabaur, dan Punarbawa adalah keyakinan umat Hindu akan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali ke alam dunia nyata. Kelahiran kembali adalah wujud kelahiran kembali para Atman karena adanya karma wasana atau perbuatan masa lalu pada kehidupan sebelumnya. Adanya Punarbawa dapat diwujudkan untuk memuliakan sumber daya manusia umat Hindu dengan jalan menebus dosa-dosa kehidupan dahulu kala, dengan jalan menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kemuliaan hidup sebagai umat Hindu. Punarbawa sebagai jalan mulia untuk memuliakan sumber daya manusia Hindu dapat tercapai jika kelahirannya dalam hidupnya menerapkan ajaran agama Hindu seperti Pancasrada. Nah iya, ini diulang-ulang terus Bapak Ampura Niki. Pancasrada, Trihita Karana, Trikaya Parisuda, dan lain-lainnya. Jadi menurut kitab Sarasamus Caya bahwa bersyukurlah lahir sebagai manusia karena dapat menolong diri untuk memperbaiki dosa-dosa kehidupan masa lalu. Hidup sebagai manusia Hindu adalah ngayahang karma masa lalu pada kehidupan sebelumnya. Hidup di dunia ini sudah berbekal karma yang harus dijalani dan tidak bisa dihindari. Jalani hidup ini, hadapi masalahnya. Hidup sudah membawa 4 bekal: suka, duka, lara, dan pati. Dan keempat ini merupakan alur kehidupan kita dan harus dijalani dengan bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Dengan demikian tingkatlah kehidupan ini dengan menerapkan ajaran agama Hindu yang mencapai tujuan agama Hindu, Moksartam Jagat Dita Yaca Iti Dharma, yang mencapai kebahagiaan lahir dan batin di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Ya baik, terima kasih Pak Jero Maliarse. Nggih, sharingnya luar biasa juga. Nah ini kan mungkin mau ditanggapi Pak. Ada lagi melalui 24644 tadi sudah ada yang mau bergabung, silakan. Karena memang ketika kita meyakini bahwa umat Hindu itu kan meyakini bahwa ada kehidupan tidak berhenti pada satu kelahiran saja, tapi ternyata kadang kita sebagai manusia Pak Jero Ampura Niki ya, kita udah niatnya nih, niat bagus, udah niatnya mau baik-baik pasti, gitu kan, tapi godaan ada aja ya, dan kita akhirnya tergoda. Nah itu dia tuh, silakan mungkin ditanggapi dulu untuk ininya Pak Jero Maliarse.
1: Ya, terima kasih Pak Jero Maliarse, jadi sharingnya bagus ya, jadi beliau betul-betul menyimak sekali dan beliau memahami, apalagi dalam pembahasan kita saat ini kita berharap kita, bagaimana kita setelah hidup di dunia ini untuk berupaya melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Itu harus disadari itu. Ya, kalau kita tidak menyadari akan hal itu, kita akan berulang-ulang terus mengulang-ulang persoalan permasalahan yang ada itu. Nah seperti tadi Mbak Ina bilang, ada aja goda gitu. Ingin begini kadang-kadang kita mau sembahyang aja ada saja. Kalau masih punya anak kecil mau maturan, ada yang menangis, ada minta sesuatu, kan itu kan godaan. Nah, tapi semuanya itu adalah cobaan bagi hidup kita. Dalam kehidupan pasti itu ada percobaan. Inilah karena di alam semesta ini, karena ada di dunia kita ini, hidup ini adalah penuh dengan cobaan dan godaan itu. Ya, karena kita betul-betul diuji di sini dalam kehidupan. Mampu enggak dia mengatasi persoalan, permasalahan yang ada? Kalau dia tidak mampu, dia mestinya bagaimana gitu. Ya, makanya kita kan sebagai manusia kita meyakini kita punya orang-orang suci, orang-orang yang dapat kita percaya, atau paling tidak kita punya teman gitu ya, punya teman yang bisa kita percaya. Jangan salah nanti kadang-kadang kan orang karena emosi, ya, karena marah, itu akhirnya dia kadang-kadang menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak tepat. Jadi bukannya dia memberikan solusi, menyelesaikan masalah, malah memperuncing masalah. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Makanya carilah orang yang tepat untuk kita menyampaikan sesuatu agar permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik, kan itu harapan kita. Nah inilah cobaan hidup di dunia ini memang luar biasa, Gawat. Jadi belum diganggu oleh sadripu yang dikatakan tadi ya, utamakan sifat marah, dengki dan sebagainya itu perlu dihindari, sehingga bagaimana kita menjawab kehidupan ini biar tidak terus terbebani hal seperti itu.
0: Kita sudah tersambung dengan penelpon berikutnya, Om Swastiastu, Rahajeng Semang, Pak Soma.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Soma.
2: Om Swastiastu untuk Bapak Narasumber dan semuanya. Punarbawa, salah satu cara tadi dijelaskan untuk kelahiran kembali, untuk sebenarnya tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas. Tapi banyak sekali sekarang lahir kembali jatuh lagi gitu. Sudah lahir jadi lebih jelek karena tidak terkendali kehidupannya yang sekarang. Itu misalnya karena pengetahuannya kurang. Bahwa dipikir kalau hidup ini sudah otomatis, kalau sudah lahir akan menjadi lebih baik. Karena kurangnya pengetahuan bahwa kelahiran itu untuk memperbaiki kualitas diri, ada syaratnya bahwa kita kalau mau hanya sekedar lebih baik, berbuat baiklah selalu, jangan ada jeleknya, karena kalau lebih banyak jeleknya, lahir jelek lagi, itu sudah hukum aksi dan reaksi. Dan itu ternyata tujuan hidup, kalau menurut agama Hindu kan atma moksartam jagadita. Jadi atma moksartam itu yang tujuannya supaya moksa, supaya bebas itu. Tetapi bagaimana caranya? Harus setiap aksi reaksi kita harus ingat Tuhan di depannya. Sama seperti cerita Mahabharata, Pandawa itu setiap kali apa yang dia lakukan, dia ingat Krishna, Krishna di depannya. Seperti di Ramayana, Hanuman dia tidak kenal nama Tuhan selain Rama, Rama yang diucapkan setiap kali dia melakukan kegiatan sehingga dia sukses. Nah, mungkin kita juga sekarang itu jadikanlah ide Sangyang Widi sebagai ujung tombak setiap apa yang kita lakukan, sehingga kebebasan atau kualitas diri kita akan lebih bagus. Itu prakteknya, karena kalau baca-baca saja, teori-teori saja nggak pernah sampai, karena aksi itulah yang akan membuat kita menjadi lebih sukses. Terima kasih, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Geh, Suksema, Pak Soma. Selanjutnya ada siapa nih, Ki? Halo.
3: Swastiastu.
0: Swastiastu, Pak Suwardana.
3: Ya,
0: silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Punarbawa itu sebenarnya bisa mewakili Pancasrada itu sendiri. Karena apa? Karena proses daripada punarbawa untuk meningkatkan kehidupan itu ada di Pancasrada. Yang lumrah kita dengar sekarang kan Pancasrada itu Brahman, Atman, Karman, Punarbawa, Moksa. Ya, kalau kita melihat Brahman, Atman, Aikyam, sebenarnya Brahman dan Atman itulah Weda. Nah, bagaimana kita sekarang mampu kita menunggalkan pancasrada itu? Maka di tengah antara Brahman dan Atman itulah lahir ajaran moksa, karma, punarbawa. Nah, kalau kita melihat sekarang daripada kebiasaan kita, kita pertama kali pasti melahirkan keinginan dulu. Keinginan tanpa mau berpikir memahami keinginan itu. Nah, ketika itulah keinginan itu ingin hidup dan dikuasai oleh Satripu dan Satatayi. Nah, disinilah dia akan masuk ke punarbawa. Nah, ketika keinginan itu terlena di punarbawa, di perbedaan, di mengikuti segala keinginan yang lahir di pikiran kita yang disebut dengan punarbawa, nah inilah akan kita tidak mampu lahir menjadi manusia. Karena manusia ini bukan badan,

0: karma, moksa. Nah, ketika sudah dipahami apa perbedaan itu, kelahiran berulang-ulang itu yang menyebabkan kita menderita. Kelahiran berulang-ulang pemikiran itu yang menyebabkan kita terus mendapat godaan, mendapat cobaan. Nah, disinilah keinginan yang dikuasai oleh apa sadari pun atau hati harus benar-benar dipahami. Nah, disinilah kita berupaya bagaimana kita berbuat pikiran itu dulu, di dalam pikiran itu karena apa? Sebenarnya semuanya harus selesai dalam diri dulu, Pak. Nah, seperti Om Swastiastu, Om itu kan menutup, mulut itu tertutup. Artinya pasuk wetu. Jadi dibawa ke dalam dulu semua keinginan itu, kalau sudah kita mau berpikir memahami pemikiran keinginan itu, nah ketika itulah kita akan bisa mencapai moho kesaya, membebaskan diri dari kebingungan, dari penderitaan. Nah, ketika itulah panca serada itu akan bisa bersamaan ada, bersamaan tidak ada. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.
1: Oke. Okay. Semua. Santai. Okay, terima kasih Pak Suwardana 24644. Dari tadi. Oke, okay, karena sudah apa? Kita sudah menyapa yang di WhatsApp. Sekarang giliran Anda yang ingin di bergabung di 24644 boleh. Tapi kalau memang tidak jadi belum, langsung saja mungkin ditanggapi Pak Jero Ampura niki.
2: Iya. Terima kasih banyak. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan tadi yang pertama Pak Malias.
1: Ampura niki sudah. Ya. Nggih. Satu lagi boleh nggih Pak? Nggih. Nggih, biar kita ini. Silakan. Halo.
3: Ya, Sastu Rajang Semang.
1: Oke, Rajang Semang Mawali.
2: Semang ya.
3: Ya, langsung menuju Bapak Narasumber Pak Jero.
2: Nggih.
3: Ya. Tadi sudah sabarkan oleh kehidupan. Termasuk teman-teman tadi dah luar biasa juga pandangannya juga tadi. Ya, agak sedikit beda sedikit teman-teman, tapi prinsipnya sama. Sekali Ibu Kartini tadi baca hidupnya gelap ya, beliau berjuang dalam 80 habis gelap tapi telah terang. Berarti yang sebaliknya lagi, selalu terang, sudah selesai sekarang gelap gulita aja, bukan gelap hati pikiran tapi gelap, ya rumah tak gelap tapi hati tidak gelap. Jadi istilahnya yang bersebab sujud bersyukur juga. Bersyukur kenapa? Bisa ngomong, bisa berpikir, bisa jalan. Iya, bisa menang apa aja bersyukur, bekerja, samakan, syukur. Karena kita bersyukur, perjuangan siang dulu terang, lalu dikenahan, dan ada udahan, dan kenal di dalam perjalanan yang gelap. Tapi tidak nyerah, jalani hidup bersin terus. Iya, dengan jalani terjadi prinsip, dengan di Hindu ada para bakti, para bakti. Kita berdoa semasa di rumah, ada sembahyang, di guru merajan, jalani. Tapi jalani terus. Ya, dengan jalan terus siapa yang mengajak, siapa yang menuntut, kalau sendiri tak bisa. Ya, selalu bisa pakai tongkat, bisa. Ya, itu mata, itu tongkat, itu mata, itu hanya orang pandangan cacat, orang netra itu. Teman-teman sebatin di Bali, saya cintai. Saya belajar teman-teman, bukan di Bali. Belajar pada pasti beberapa teman-teman seluruh Indonesia.
1: Bapak, karena mohon maaf waktunya, terakhir, Bapak.
3: Ya, terakhir.
1: Nggih.
3: Ya, terakhir.
1: Nggih, Pak.
3: Ya, beradaptasi. Mungkin Pak Jero ya, sudah tahu. Padahal saya masa terang, masa gelap saya sudah beliau pun juga. Terus sama Ibu, ya, salam sekeluarga. Jalan hidup dan syukur, ya. Itu aja.
1: Suksema Mawali, Om Santi. Nggih, Rahayu. Suksema Pak Nang Beyot, ini saya juga akan langsung bacakan dulu chat yang masuk.

0: apa nih, Pak Ketut Gede Darmayase. Prinsipnya sama, laman sama, cukup pedingang den, cara tiang, bebute hati terang, kenapa bisa begitu? Karena karma, hidup harus nyerah pada Hyang Widi. Suk sama Pak Ketut, dan juga ada Pak Made Sumerte di Sesetan Om Swastiastu. Pak narasumber, yang paling menyebabkan orang harus berbuat baik adalah ingat kehidupan terdahulu. Coba diberi peringatan eling kehidupan terdahulu, mungkin aman-aman saja di bumi ini. Geh, langsung saja. Ini... karena waktunya iya, juga mungkin secara garis
1: ini,
0: besar
1: nge. Masukannya luar biasa. Dan semeton sang sami sudah menyimak acara pagi hari ini. Nah, tadi sudah kami respon ya dari Pak Mali Arse, Pak Jero, Suksema, kemudian Pak Soma. Ya, kita menyadari tujuan hidup ini kan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup ya. Nah, untuk itulah Mali ya, kita mencoba untuk menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan damai ya. Jadi sudah tentu di sini ya, pengendalian diri, bagaimana kita bisa mencapai yang disebut dengan catur purusa arte ya. Jadi kita mencapai sesuatu itu semuanya berdasarkan dharma, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Masalah perjalanan kita ada cobaan, ada godaan, ya pasti ada itu. Nah, inilah mari kita jalani dengan sabar, kendalikan diri ya itu. Ini dasarnya apa? Dharma. Kembalilah kepada Tuhan, ingat, berdoa kepada beliau. Makanya orang tua sering mengingatkan kita, setiap akan kita jalan kemana, sudah sembahyang itu, atau sudah berdoa ya. Nah, itulah penting sekali. Jadi sekali-sekali kita diingatkan, itu akan menjadi cerminan suatu arah yang benar akan kita laksanakan gitu. Karena kita ingat pesan daripada orang tua ataupun kepada kita, kepada anak kita, kan seperti itu. Kemudian pada Pak Sumo juga, bagaimana caranya, jadi bagaimana caranya kita agar bisa sukses ya, atau mencapai kualitas hidup yang lebih bagus. Makanya manfaatkanlah yang disebut dengan pikiran kita ini. Pikiran utamanya ini, kalau pikiran kita sudah baik, sudah jernih, ya sudah tentu apa yang kita lakukan itu pasti itu mendasari. Kalau dari pikiran sudah kacau ya, ruwet gitu istilahnya, ucapan dan perbuatan itu pasti kacau gitu. Itu sudah mencerminkan itu. Makanya orang baru datang sudah marah, itu berarti kan otaknya itu sudah mau marah aja itu. Ya, itu kan seperti itu. Jadi pikirannya, niatnya itu bukan niatnya untuk mencari sesuatu yang damai, yang baik, tapi dari ucapan sudah dilihat oleh orang yang diajak bicara itu, "Wah, ini kacau pikiran ini, cuma mengabegedeg basang, kayaknya bisa menyelesaikan masalah kan gitu." Nah, untuk bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan-persoalan yang ada ya memang dari pikiran kita. Kita yang harus mengendalikan diri. Persoalan akan muncul kan semuanya bersumber dari kita sendiri. Ya, dan kan semua dari bersumber pikiran. Dari kita, dari pikiran kita. Jadi menghadapi orang sebagus apapun, orang menyampaikan sesuatu, kalau pikiran kita sudah ruwet, maka akan melihat jelek saja orang lain itu. Seperti itulah. Nah, ini perlu kita sadari bagaimana kita bisa meningkat. Jadi kesempatan hidup ini jangan disia-siakan gitu. Jangan dipakai lagi hal-hal yang menambah permasalahan, persoalan hidup kita, sehingga itu akan menjadi beban kehidupan nanti. Percaya atau tidak percaya, itu kita manusia ini mengalami proses, karena dalam ajaran Pancasarada jelas disampaikan. Ya, kita disampaikan sudah ada kesempatan hidup. Dalam kehidupan ini belum sempat kita nikmati, kan kita sudah bisa merasakan, belum bisa sempat menikmati. Misalnya kita punya anak, iya cepatnya Pak anaknya pang kawin, sudah kawin punya cucu yang ngidang pang sampai ngelah kumpi kan gitu harapannya. Tapi kan semuanya itu kan belum tentu bisa terjadi, bisa tercapai. Nah, itu semua kehendak daripada Tuhan. Tapi walaupun tercapai ataupun tidak, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik, sehingga kita akan membawa bekal karma wasana kita ke depan, itu akan yang lebih bagus. Kalau bisa jiwatman kita sudah tidak ada ikatan lagi ke duniawian ini, sehingga mereka murni-murni sadar atman itu adalah sumbernya adalah Brahman, Tuhan. Maka dia setelah meninggal nanti itu bisa menyatu kepada Brahman. Jadi Brahman, Atman, Aikyam, tadi Pak Sumo menyinggung itu. Jadi suksesnya perbuatan kita itu ya kembali kepada kita sendiri. Dan mungkin kalau kita tidak mau merubah diri, sebagus apapun orang lain memberikan jalan, tidak akan pernah akan bisa terwujud dengan sempurna gitu ya. Nah, Pak Suwardana ini Punarbau bisa mewakili Pancasarada ya. Jadi Punarbau ini memang bagian daripada Pancasarada ya. Jadi itu disebut Punarbau itulah kelahiran atau penitisan kembali. Jadi kita berharap bagaimana kita bisa menunggalkan Atman itu sendiri, seperti tadi sudah saya sampaikan, mari kita cermati diri kita sejauh mana kita sudah berbuat, apakah sudah berbuat benar, sudah berbuat yang baik, dan tidak menyakiti orang lain lagi, tidak menyusahkan orang lain lagi. Nah itu kalau kita sudah merasakan hal seperti itu, kita akan menjadi damai, lebih tenang kita. Jadi kita tinggal melanjutkan saja percobaan-cobaan yang akan datang lagi, tinggal mengatasi saja. Jangan kita membebani diri dulu. Ya setelah ada beban nanti akan mencoba menyelesaikan persoalan yang akan datang, sulit itu nanti ya. Dan mulai saat inilah kita sedikit demi sedikit kita kurangi, kita hilangkan sifat-sifat seperti itu, keangkara murkaan, kesombongan ya. Jadi merasa tinggi hati, egois dalam hidup ini berat nanti kalau kita tidak bisa kendalikan hal seperti itu. Jadi Pak Putu Ampura niki, hayu Pak Putu, yang penting sehat selalu ya. Jadi beliau menyampaikan bagaimana Raden Kartini mengatakan habis gelap terbitlah terang. Harapan hidup manusia itu semuanya adalah seperti itu. Kegelapan-kegelapan, kesulitan ya yang kita alami saat ini, kita kikis sedikit demi sedikit sehingga kedepannya itu akan menjadi bersih, tenang kita. Jadi teranglah jadi. Nah seperti tadi di dalam Sarasamsa disampaikan, kita bersyukur sekali lahir ke dunia ini walaupun dalam keadaan mungkin cacat, ada kekurangan, syukuri ya. Kalau kita sudah menjelma menjadi makhluk lain, kapan kita akan bisa berpikir yang baik ya? Contohkan saja menjadi binatang, jadi babi dan lain sebagainya, kita kan tidak ingin nanti lahir kembali seperti itu. Makanya lakukanlah hidup ini, jangan kita mengikuti pola hidup seperti binatang gitu. Yaitu hewan itulah katakanlah, meneragi hidup di dunia ini, makan, tidur, marah, emosi. Nah itu kan seperti babi tuh. Jadi habis makan, tidur, kemudian habis tidur, marah-marah, minta sesuatu. Itu kan sifat binatang itu, sifat hewan itu. Kalau itu kita pupuk, berarti kita berdoa hidup, ingin hidup kehidupan nanti itu seperti itu. Jangan salah, nanti kita lahir ke dunia ini memasuki ya jiwatman kita itu masuk ke badan binatang gitu kan gitu ya. Kita tidak berharap seperti itu. Jadi bersyukurlah kita diberikan kesempatan lahir kembali menjadi manusia, sehingga sedikit demi sedikit kita akan mengurangi dosa-dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kan harapan kita seperti itu. Ya, jadi astung kare niki. Jadi kembalilah kepada ajaran Dharma yang terbaik itu. Pak Mardike ya, jadi habis gelap terbitlah terang, tapi yang lihat Pak Mardike selalu sehat, bisa berkomunikasi interaksi, pada pagi hari ini kan berarti bersyukur saja Pak Putu ya. Saya tahu kondisi beliau karena kami kenal sekali dari beliau masih aktif sampai beliau mengalami persoalan hidup seperti sekarang ini ya. Jadi janganlah bersedih, tetap tegar Pak Putu, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan. Kemudian Pak Kak Gede Dharma Yase nih, biasanya nak rame sing abdi sing mencuara niki patuh pengetahuannya berarti Pak Udo. Jadi untuk Pak Gede, jadi untuk penyempurnaan hidup ini, makanya saya bilang tadi dalam hidup inilah mari kita tingkatkan diri, sempurnakan diri untuk mencapai dharma arta kama moksa ini. Ya itu harus dasarnya dharma. Kalau tidak dharma, ya bukan Dharma Yasi namanya. Kalau Pak Dharma Yasi kan seperti itu dia. Biasanya rame pagi hari ini kalau beliau masuk. Kemudian Pak Sumerte, terima kasih juga Pak Sumerte. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kita, harapan hidup kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Berupayalah dalam hidup ini meningkatkan pengetahuan. Tadi Pak Sumo bilang itu, sumbernya lah pengetahuan. Belajar kita, belajar dan belajar. Jangan berpikir belingsir ngekoh ragam belajar gitu. Untuk apa saya belajar lagi? Bukan begitu. Jadi tetap kita belajar. Jadi harapan kita, kalau kita tidak berpengetahuan, bagaimana kita bisa hidup dalam keluarga itu dengan baik? Ya, bukan keluarga itu menjadi aman, damai, itu justru akan menjadi kacau gitu. Jangan sampai begitu. Nah kita berusaha lah, saat ini ada kesempatan untuk belajar, mari kita belajar. Ada kesempatan kita untuk berdoa, berdoalah. Jangan penyanan dan berdoa hari ini masih sibuk, jangan seperti sempatkan waktu. Seperti saya sampaikan tadi, jangan mencari anak-anak jam 6 ini dan lalu terisani. Tidak begitu ya. Jadi tetap kita berdoa sesuai dengan waktu kesempatan yang ada. Setelah kita berdoa, ingat laksanakan swadharma, laksanakan tugas dengan baik. Yakin beban kehidupan dalam diri kita itu akan semakin menurun. kalau kita sudah mencoba untuk melakukan itu. Apalagi kita selalu ingat, kita meyakini bahwa ajaran Dharma itu ada dalam kitab suci kita. Mari kita baca-baca bukunya, jangan dipakai pajangan di meja saja, ya, dan dibaca isinya biar tahu, oh ternyata kehidupan kita perlu seperti apa. Ya, seperti itu. Makasih.
0: Terima kasih Pak Jero. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan yang sudah aktif ataupun hanya mendengarkan saja. Terima kasih banyak untuk Pak Jero Maliarse, Pak Some, Pak Suwardana, Pak Nang Beot, Pak Ketut dan Mayase, dan Pak Sumerte. Terima kasih Pak Jero untuk waktunya, dan tidak ada tambahan lagi nggih. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI Pro 1 dan Pasar, karena memang acara ini juga dirilai oleh RRI Pro 1 dan Pasar. Kami tutup dengan para Mas Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tergantung dalam DPA, tentu tidak ada kontraktor yang atau pelaksana yang berani menawar pekerjaan yang sudah kita rancang ini.
2: Dengan 50% APBN nasional untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum pedesaan.

Selamat pagi pendengar. Itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 8 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irna Watigiri. Inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kenaikan harga aspal hingga 50% membuat sejumlah proyek perbaikan jalan di Buleleng tertunda. Pemerintah daerah kini menyesuaikan perencanaan agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.
1: Harga apa? Harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan harga lagi.
2: Melonjaknya harga aspal dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan jalan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah kini harus menyesuaikan sejumlah rencana pekerjaan agar proyek tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan harga aspal yang sebelumnya berkisaran Rp12.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi material konstruksi. Menurutnya, perubahan harga yang cukup tinggi membuat sejumlah pekerjaan jalan belum dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap perhitungan anggaran agar proyek tetap layak untuk dikerjakan.
1: Kita juga menjadikan persoalan kenapa terkesan agak terlambat proses perbaikan jalan di bulan tahun ini. Dan tentunya dengan harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan harga lagi. Kemudian kalau dipaksakan dengan harga standar seperti yang tercantum dalam DPA, tentu tidak ada kontraktor yang atau pelaksana yang berani menawar pekerjaan yang sudah kita rancang ini.
2: Ia menjelaskan dokumen perencanaan proyek sebelumnya disusun berdasarkan harga material yang berlaku saat itu. Ketika harga aspal mengalami kenaikan tajam, nilai anggaran yang telah ditetapkan tidak lagi mencerminkan kebutuhan real di lapangan. Karena itu, Pemkab Buleleng tengah melakukan kajian ulang terhadap sejumlah paket pekerjaan. Langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta masukan terkait mekanisme penyesuaian anggaran. Sejumlah alternatif yang dibahas antara lain pengurangan ruas panjang jalan yang ditangani maupun penyesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. Misalnya ruas jalan yang semula direncanakan sepanjang 1 km dapat dikurangi menjadi 700 meter atau ketebalan lapisan hot mix disesuaikan dari 12 cm menjadi 10 cm.
1: Kita berikan informasi kepada masyarakat, perencanaan lagi, dan kita juga harus berkonsultasi dengan BPK. Nah, ini tentu apakah ruasnya dikurangi, misalnya semula ada ruas 1 km, kita kurangi jadi 700 meter.
2: Meski menghadapi tantangan kenaikan harga material, Pemkab Buleleng menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan dapat menjaga kualitas pekerjaan sekaligus mempertahankan target penanganan jalan yang telah direncanakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang seimbang agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
4: Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, dan kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan. Menurutnya, ketidakseimbangan pada ketiga sektor tersebut dapat memicu kenaikan jumlah uang beredar dan mendorong harga-harga barang terus meningkat.
3: Pemerintah harusnya menerapkan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan moneter. Kedua, kebijakan ekspor-import. Ketiga, kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah, kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya. Ya, barang-barang naik semua ya.
4: Wardana menjelaskan penguatan dolar juga dipengaruhi oleh faktor global. Salah satunya kenaikan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menyebabkan setiap kenaikan harga minyak internasional akan berdampak langsung pada biaya impor dan berujung pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat.
3: Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau enggak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin. Nah ini kan otomatis berdampak sekali dia.
4: Yang mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, kebutuhan pokok dan sektor pertanian harus menjadi prioritas. Sementara, konsumsi barang-barang sekunder maupun impor perlu dikurangi. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pembangunan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak sipil dan politik, tetapi juga harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan tersebut mengemuka dalam Kongres Gerakan Pemuda Marhenis yang digelar di Kabupaten Jembrana.
5: Mengimplementasikan cita-cita luhur ideologi Marhaenisme di Indonesia.
6: Kongres 9 Gerakan Pemuda Marhaenis digelar di Istana Jimbarwana, Penyaringan Jembrana, menjadi forum pembahasan berbagai isu kebangsaan termasuk pembangunan hak asasi manusia. Dalam kesempatan itu, Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, menekankan pentingnya pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pigai, berbagai program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Program seperti Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pengembangan kampung nelayan, serta makan bergizi gratis dinilai menjadi bagian dari upaya tersebut.
5: Saya tahu Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang mengejawantakan, mengimplementasikan cita-cita luhur ideologi Marhaenisme di Indonesia. Prabowo adalah pemimpin terakhir di Republik Indonesia yang sedang berjibaku menuntaskan cita-cita dan impian Bung Karno di Republik Indonesia dengan 50% APBN nasional untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum pedesaan.
6: Pigai menegaskan pembangunan HAM harus dipahami secara menyeluruh, termasuk pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi. Menurutnya, aspek-aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama, Pigai juga menandatangani prasasti Kongres 9 GPM yang disaksikan Ketua Panitia Toto Suryanto Soekarno, Ketua Umum GPM Heri Satmoko, serta anggota DPD RI SHRI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.
5: Kita lihat Koperasi Merah Putih adalah pengejawantahan cita-cita Bung Karno. Kita lihat kampung nelayan juga tujuannya sama, makan bergizi gratis juga sama. Seluruh program yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, orang miskin di seluruh Nusantara adalah tujuannya untuk menghapus jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin. Untuk itulah saya menyampaikan secara keseluruhan.
6: Kongres 9 GPM diikuti kader dan pengurus organisasi dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus ruang diskusi mengenai pembangunan HAM dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Berita selanjutnya, Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Berbagai upaya perlu dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
11: Untuk menjamin pasokan pangan domestik ini, berarti kita harus memastikan ketersediaan bahan pangan itu yang cukup aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dalam negeri maupun secara berkelanjutan.
12: Menjaga pasokan pangan dalam negeri tidak hanya melalui peningkatan produksi pertanian, perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi, dan penyediaan cadangan pangan juga diperlukan untuk menghadapi gagal panen maupun bencana alam. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pendesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
11: Upaya-upaya untuk menjamin pasokan pangan itu seperti meningkatkan produksi pertanian, itu baik itu menggunakan teknologi, benih unggul, dan irigasi yang baik. Nah, yang kedua itu adalah melindungi lahan pertanian agar tidak beralih ke, terutama beralih fungsi secara berlebihan atau secara masif.
12: Selain itu, Agus menilai masyarakat juga perlu mulai mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan.
11: Dapat mendorong diversifikasi pangan. Konsumsi yang tidak bergantungan pada satu jenis komoditas, seperti misalnya kalau di Indonesia secara umum kita menggunakan beras, jadi kita harus mulai beradaptasi ke tanaman-tanaman pangan yang lainnya seperti jagung, ketela gitu kan, yang bisa diolah menjadi sumber makanan atau sumber pangan bagi kita. Gitu.
12: Menurut Agus, perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan domestik. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, termasuk dengan menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng dorong hilirisasi budidaya bandeng untuk meningkatkan nilai ekonomi di sektor perikanan serta memperluas pasar lokal maupun nasional.
13: Bisa terserap secara lebih besar untuk konsumsi di.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat hilirisasi budidaya bandeng sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Selama ini Buleleng dan Jembrana menjadi daerah penghasil benih bandeng dengan jumlah mencapai miliaran ekor per tahun. Namun sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai komoditas konsumsi lokal. Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Masyarakat Aquakultur Indonesia Bali Gede Supriyatna menjelaskan bahwa potensi besar tersebut perlu dioptimalkan dengan mendorong pembesaran bandeng di daerah. Ia menilai kawasan Grogga termasuk Desa Patas dan Sumber Kime memiliki peluang besar dikembangkan sebagai sentra budidaya bandeng hingga siap konsumsi. Hilirisasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai usaha yang lebih lengkap mulai dari pembenihan, pembesaran hingga pemasaran. Upaya tersebut juga ditargetkan dapat meningkatkan serapan pasar di Buleleng dan Bali sekaligus membuka peluang bandeng konsumsi sebagai produk bernilai ekonomi tinggi.
13: Selama ini produksi NNR kita khususnya bandeng ini hanya sampai di benih saja ya, seperti nenek itu belum sampai pada apa namanya budidaya ke arah yang lebih besar menjadi bandeng. Peluang inilah akan kita tangkap supaya apa namanya potensi yang kita punya ini yang memproduksi benih bandeng atau nenek itu hampir 15 miliar per tahun ini bisa terserap secara lebih besar di untuk konsumsi di wilayah Buleleng dan Bali.
14: Meski demikian, pihaknya menyoroti rendahnya tingkat konsumsi bandeng di Bali yang selama ini membuat produksi lokal lebih banyak dijual ke luar daerah. Penguatan hilirisasi dinilai penting untuk menggerakkan pelaku budidaya agar lebih percaya diri mengembangkan bandeng hingga tahap konsumsi.
13: Kalau kita sudah mulai dari teman-teman pelaku budidaya ini percaya diri untuk membudidayakan bandeng, tentunya kita juga akan berusaha mendorong supaya serapannya baik di dalam wilayah kita di Buleleng dan Bali ini bisa terserap dengan baik, juga bisa jadi oleh-oleh. Bahkan kita tidak hanya mengekspor benih nener, tapi juga bisa mengekspor ke luar negeri atau keluar daerah produksi bandeng kita.
14: Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah siap menyiapkan dukungan kebijakan dan regulasi yang diperlukan agar pengembangan budidaya bandeng dapat berjalan terarah dan berkelanjutan. Selain memperkuat produksi, hilirisasi juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka peluang industri olahan bandeng di Buleleng. Ita Saputri melaporkan.
0: Persiapan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 telah mencapai 80%. Event seni akbar tahunan itu siap digelar 13 Juni hingga 11 Juli melibatkan puluhan ribu seniman.
15: Pesta Kesenian Bali ini juga menegaskan peran seni dan budaya sebagai medium spiritual.
16: Persiapan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 kini telah mencapai 80%. Kegiatan seni akbar tahunan tersebut siap akan digelar mulai 13 Juni hingga 11 Juli mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, mengungkapkan saat ini persiapan Pesta Kesenian Bali semakin matang, baik dalam sarana infrastruktur maupun pertunjukan yang akan dilaksanakan oleh duta dari Kabupaten Kota se-Bali. Dengan mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna, PKB yang berlangsung selama sebulan penuh akan dilaksanakan berbagai pergelaran, seperti parade, lomba, widyadula, loka karya, pameran, jantra tradisi Bali, hingga Bali World Culture Celebration. Pada pembukaan PEN AYA yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026, pihaknya juga terus berkoordinasi secara intens agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-48.
15: Pada hari kemarin kita mendapatkan informasi bahwa surat sudah diterima oleh Bapak Presiden, namun belum ada eksposisi. Artinya apakah dia akan hadir atau akan surat itu diturunkan. Perhari kemarin kita sudah komunikasi lewat teman kita di Badan Hukum yang ada.
16: Adapun para PKB ini akan melibatkan 673 seke dan yayasan seni dengan total sekitar 20.929 seniman. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan PKB 2025 lalu yang melibatkan 562 seke atau sekitar 14.229 seniman.
15: Persiapan yang sudah dilakukan untuk pembuatan panggung dan perlengkapan lainnya, dekorasi dan lainnya terkait dengan pembukaan PKL, akan kita mulai kegiatan mulai besok.
16: Ia menambahkan aktivitas festival akan dipusatkan di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Sementara kemeriahan pawai budaya atau PNAYE akan mengambil tempat di kawasan ikonik Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandirenon Denpasar. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja,
17: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan menggelar lomba opera tahun 2026 bertema Jenana Cita Prakase. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan seni, dan kemampuan bekerja sama sebagai calon pendidik.
1: Untuk tujuan utama digelarnya lomba opera PGSD ini yaitu
2: melalui kegiatan lomba opera ini.
3: Opera ini adalah sebuah istilah.
4: Mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan menggelar lomba opera PGSD tahun 2026 yang digelar di Open Stage Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan musik dan seni tari untuk SD. Kegiatan ini diikuti mahasiswa semester 4 yang menampilkan berbagai pertunjukan opera kreatif. Ketua Panitia Gede Dipa Oktananda mengatakan lomba ini bertujuan melatih kesiapan mahasiswa dalam mengembangkan ide, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama yang nantinya dapat diterapkan saat menjadi guru.
1: Untuk tujuan utama digelarnya lomba opera PGSD ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 4 dari prodi PGSD dalam mata kuliah pendidikan musik dan seni tari untuk SD, serta untuk menyiapkan kesiapan mahasiswa khususnya prodi pendidikan guru sekolah dasar dalam kegiatan belajar mengajar nantinya ketika terjun menjadi tenaga pendidik. Dan juga diharapkan mahasiswa siap dalam menuangkan ide, kreativitas, dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun bagi peserta didik nantinya. Selain dari segi akademik, dari segi non-akademik juga dengan dilaksanakannya lomba ini diharapkan untuk mahasiswa bisa bekerja sama menerima masukan dengan cara melakukan musyawarah khususnya dalam pembentukan jalan cerita opera ini.
4: Tema Jenana Cita Prakasa yang diangkat tahun ini bermakna cahaya pengetahuan dalam pikiran. Tema tersebut menggambarkan pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam membentuk pola pikir yang jernih dan positif. Ketua Program Studi PGSD Ninyoman Lisna Handayani menyebut kegiatan ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri secara utuh, baik dari sisi kreativitas, komunikasi, maupun kerjasama.
2: Melalui kegiatan lomba opera ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara utuh.
4: Sementara itu, juri satu dari Dinas Pariwisata I Gusti Ngurah Eka Prasetya menilai opera merupakan seni pertunjukan yang mampu memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengasah kreativitas dan kemampuan berekspresi.
3: Kali ada pengalaman. Apalagi opera ini adalah sebuah istilah seni pertunjukan yang kita adopsi dari luar.
4: Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan semakin siap menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, dan mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik di sekolah dasar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
5: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
5: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SK.
6: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
5: Karena untuk membongkar reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari, ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita jadwalkan untuk pembongkaran.
6: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1 sampai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG wilayah 3 Denpasar.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG wilayah 3 Denpasar, Lia Cahyani. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 95%. Untuk matahari terbenam sore hari nanti sekitar pukul 18:07, sedangkan untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 2 meter dan di perairan selatan Bali 1 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara Bali serta di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG wilayah 3 Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, informasi kami hadirkan kembali. Dan jika Anda mungkin yang belum tahu, kalau kemarin ya, tepat di Pantai Padanggala, Kesiman Petilan dan Pasar Timur, ada Lomba Pelangi Bali ke-48 atau Bali Kite Festival 2026. Nah, puluhan rare angon dari berbagai wilayah di Bali menaikkan layang-layang dari beragam jenis, mulai dari layang-layang jenis janggan, bebean, pecukan, hingga layang-layang kreasi. Dan kegiatan tahunan ini diselenggarakan pada tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2026 dan diikuti oleh total 1077 peserta dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Selain menjadi ajang kreativitas dan silaturahmi keturuna-turuni STT dan komunitas layang-layang, festival ini juga bertujuan melestarikan tradisi melayangan khas Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun, khususnya saat masuki musim angin kencang.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Badan Narkotika Nasional atau BNN masih mendalami jaringan peredaran gelap narkotika internasional yang diduga melibatkan seorang WNA asal Rusia yang ditangkap di Bangli, Bali dengan barang bukti narkotika sekitar 7,8 kg bruto pada Jumat 5 Juni 2020. Nah, menurut Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Komjen Pol Putu Putra Sadene saat ditemui di Denpasar baru-baru ini mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara BNN RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, penangkapan dua WNA tersebut baru menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Saat ini penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lain termasuk jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Bali maupun lintas negara. BNN sendiri belum mengungkap secara rinci peran masing-masing tersangka maupun pola operasi jaringan yang diduga melibatkan WNA Rusia tersebut. Namun, penyidik terus melakukan pendalaman terhadap jalur distribusi asal-usul narkotika hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Dan sebelumnya, sekedar informasi untuk Anda ketahui bahwa tim gabungan BNN, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea dan Cukai, serta Polda Bali berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional oleh WNA asal Rusia di Dusun Kayang, Desa Kayu Bihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pukul 8 pada Jumat 5 Juni 2026. Baik, pendengar, pukul 7 lewat 48 menit, itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Saya akan kembali nanti di Cek Fakta pukul 9 dan jangan lupa Anda bisa ikuti acara kami selanjutnya yaitu Halo RRI. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan.